0: ini perlu dipertahankan. Kita ketahui bersama bahwa kemarin juga saat Norwegia menghadapi Inggris ya, ini ada dugaan bola itu sempat menyentuh kabel kamera.
1: Bahkan kalau bicara dugaan, ada lagi dugaannya. Yeah. Katanya bola itu dipasang chip, akhirnya bola bisa belok menurut chipnya. jadi
0: karena jadi berat kali ya.
1: Lucu nih Bung. Iya kan? Tapi menurut saya oke lah kalau bola perangkat teknologi ini digunakan di sepak bola, ya kan? Menurut saya tetap baik. Dan apalagi ini kan bisa melihat nanti, karena memang kan posisi-posisi seperti offside, posisi-posisi apa itu kan memang sangat-sangat tipis ya. Jadi saya sih mendukung kalau bola ada seperti itu, walaupun ada gimmick-gimmick ya.
0: Yeah.
1: Gimmick-gimmick mengatakan ini bola jadi dibuat kayak drone, kayak remote control mau kemana kan begitu.
0: Baik, itulah sepak bola ya. Kalau tidak ada kontroversi rasanya tidak seru begitu Bang Alif.
1: Kontroversi nggak ada gimmick, bukan sepak bola namanya.
0: Iya, kita lihat sudah ada VAR, kita pikir sudah tidak ada kontroversi lagi, namun tentunya banyak kontroversi yang berkaitan dengan VAR. Bung Alif, terakhir, FIFA resmi menunjuk wasit asal Slovenia, Slavko Vincic, yang akan memimpin laga Argentina versus Spanyol. Nah, dari kepemimpinan wasit-wasit sebelumnya dengan kontroversi yang ada, apa yang Anda harapkan dari wasit yang akan memimpin laga final?
1: Pertama, saya melihat ya, memang reputasi wasit kan selalu menjadi sorotan, apalagi ini kan final Piala Dunia. Kalau kita lihat wasit yang memimpin final ini kan juga menjadi bahan pergunjingan di sosmed, ya kan? Karena dia juga sempat ditangkap polisi Bosnia kan. Polisi Bosnia menangkap dia lagi dalam suasana di mana di situ ada pesta narkoba dan segala macam, meskipun akhirnya dia dibebaskan. Kemudian juga ada lagi yang berbicara ini, kenapa Eropa melawan Argentina wasitnya dari Eropa misalnya. Kenapa nggak wasit AFC Afrika atau mungkin CONCACAF. Kemudian ada lagi yang berbicara ini wasit, katanya ini wasit yang membuat Argentina kalah pada saat melawan Arab Saudi atau apa kan gitu. Jadi yeah, jadi pembicaraan ini banyak. Tapi bagi saya adalah sekarang siapapun wasit di final, dia harus bekerja dengan sangat baik dan sekali lagi harus sangat adil, sangat jujur, sportivitas dan respect. Siapapun wasit yang bertugas ini harus dijunjung tinggi, karena final ini bukan saja siapa yang akan menang, tetapi dunia akan melihat, dunia akan mengenang bahwa martabat sepak bola ini harus dijaga, bahwa kebersihan sepak bola ini harus dijaga, dan jangan sampai Piala Dunia ini ternoda oleh keputusan-keputusan kontroversial. Saya kira respect, fair play tetap harus menjadi acuan utama dari wasit yang bertugas, siapapun wasitnya, termasuk wasit asal Slovenia nanti. Demikian, Bung.
0: Baik, Bung Alif, tadi Anda belum memprediksi berapa skor antara Argentina dan Brasil. Argentina dan Spanyol, Brasil. Brasil sudah pulang duluan.
1: Kemungkinan 2-1 untuk Spanyol.
0: Kemungkinan 2-1 untuk Spanyol. Siapa yang bakal mencetak gol untuk kedua tim ini?
1: Waduh, kalau ini pertanyaan sulit ya.
0: Apakah Mikel Oyarzabal di Spanyol?
1: Pertanyaan sulit buat saya kalau ini. Tapi mungkin kalau nggak 1-0, 2-1. Skor akan tipis-tipis saja.
0: Oke, 2-1 untuk Spanyol. Satunya untuk Argentina ini melalui apa, titik penalti Lionel Messi sepertinya. Baik, baik, baik.
1: Iya kan, karena kan juga banyak yang bilang Argentina selalu kan punya banyak penalti.
0: Punya banyak penalti dan punya wasit begitu.
1: Iya, namun begitu ya.
0: Baik, dan itu gimmick dan kontroversi yang terjadi di media sosial.
1: Kontroversi di sepak bola.
0: Baik, baik. Terima kasih banyak nih Bung Alif, luar biasa ya ulasan Anda pagi hari ini bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, dan tentunya ini akan menjadi menarik karena kita akan segera menyaksikan besok dini hari laga antara Prancis versus Inggris, dan kemudian pada Senin dini hari pukul 4.00 waktu Indonesia Timur, pukul 2 waktu Indonesia Barat, ada partai final Piala Dunia 2026 antara Spanyol berhadapan dengan Argentina. Sekali lagi terima kasih Bung Alif,
1: kasih.
0: Mudah-mudahan
1: salam
0: kita
1: teman-teman di RRI Ternate, salam iya, sehat, salam sukses semua, salam buat Pak Agus, salam hormat.
0: Baik, batu bacanya nanti akan segera dikirim ya, dikirim Pak Agus.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.

0: Kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok, pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
2: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
1: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya, pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
3: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri, yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
1: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
5: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
6: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus di

0: kembalikan enggak. Jadi hanya untuk mengantar peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
1: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
3: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
4: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
3: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
5: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
3: Mandalika Isai Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
6: Laporan khusus.
7: Dimulai pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
8: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
7: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
8: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
7: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
9: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga. Menurut teori ekonominya begitu.
7: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
10: The success of this project is not measured solely by
7: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
10: Particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
7: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradip Tarahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama Selatan-Selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pria, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira mendengar di Ternate pagi hari ini ya. Dan kita akan kembali untuk menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Informasi selanjutnya ini pendengar ya, seputar buah yang saat ini sudah banyak kita temui di pinggir-pinggir jalan. Apa itu? Ya, durian ya. Kita saat ini ya, terutama yang ada di Maluku Utara, kalau di Ternate ya, yang viral lihat nih banyak sekali ini yang sudah menjajakan durian di bahu-bahu jalan gitu ya pendengar. Dan aduh, setiap lewat tuh aduh baunya tuh enak sekali ya. Nah, untuk Anda pendengar, apakah Anda juga penggemar durian? Begitu, berapa durian yang sudah Anda makan? Ini memang durian ini dikenal sebagai salah satu buah tropis yang memiliki aroma yang khas dan cita rasa yang disukai banyak orang gitu ya pendengar. Namun dibalik rasanya yang lezat ini, durian juga mengandung berbagai nutrisi tentunya yang bermanfaat untuk kesehatan apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Durian ini mengandung beragam vitamin dan mineral seperti vitamin C, vitamin B kompleks, kalium, magnesium, mangan, serta serat. Dan kandungan nutrisi tersebut berperan dalam menjaga daya tahan tubuh, mendukung fungsi saraf, serta membantu memenuhi kebutuhan gizi harian. Selain itu, pendengar, durian juga ada kandungan serat ya. Ini yang dapat membantu melancarkan sistem pencernaan dan juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Durian juga mengandung antioksidan yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat paparan radikal bebas. Durian ini juga turut menjadi sumber energi karena mengandung karbohidrat alami yang dapat membantu mengembalikan stamina setelah beraktivitas. Meski demikian, ya pendengar, buah ini juga memiliki kandungan kalori dan gula yang cukup tinggi sehingga sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Terutama nih bagi orang yang sedang mengontrol berat badan atau kadar gula darah. Dan tadi ya pendengar, dengan berbagai kandungan gizinya, nih durian menjadi salah satu pilihan buah yang menyehatkan tentunya jika dinikmati dalam porsi yang sesuai. Tentunya Anda mengimbanginya dengan pola makan yang seimbang dan juga gaya hidup yang sehat, ini akan membantu tubuh untuk memperoleh manfaat durian secara optimal. Wah, itu dia pendengar ya, beragam manfaat dari durian ini yang ternyata yang mungkin kita selama ini belum tahu ya, pendengar, kandungan dalam durian itu sebenarnya apa aja sih gitu. Tanya ya enak aja gitu ya. Dan ngomong-ngomong tentang durian ya, ada ini sebuah apa ya, mitos atau apa ya ini ya. Ini mengenai kita minum air kulit durian ini bisa meredakan panas. Kabarnya seperti itu. Nah, apakah benar ini mitos atau fakta gitu ya pendengar? Nanti kita akan mengulasinya, kita akan memberikan informasinya apakah ini mitos atau fakta begitu ya, minum air kulit durian ini dapat meredakan panas. Untuk informasi selanjutnya kita akan hadirkan mengenai durian ya, masih tentang durian, jadi tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Baik, pendengar, tadi kita sudah membahas ya mengenai manfaat dari buah durian gitu. Dan ini sesuai dengan informasi sebelumnya, selanjutnya kita akan membahas, mengulik mengenai apakah benar mitos atau fakta begitu ya, pendengar, minum air kulit durian ini bisa meredakan panas ya. Karena di berbagai daerah di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan minum air dari kulit durian setelah menyantap buah tersebut. Air ini biasanya dituangkan ke dalam ke bagian dalam kulit durian begitu ya, pendengar, yang telah dibersihkan lalu diminum karena dipercaya ini dapat mengurangi rasa panas dan juga menghilangkan bau durian di mulut ataupun meredakan rasa tidak nyaman setelah makan durian. Nah, kebiasaan tersebut ini merupakan kepercayaan yang memang telah lama berkembang ya di kalangan masyarakat. Bahkan disebut berasal dari tradisi masyarakat Tionghoa yang meyakini air dari kulit durian ini dapat membantu mengurangi sensasi panas dalam setelah mengkonsumsi durian. Namun, pendengar, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang membuktikan ya bahwa cara tersebut ini benar-benar memberikan manfaat kesehatan begitu. Sejumlah pakar menilai bahwa manfaat yang dirasakan sebagian orang ini kemungkinan ya dipengaruhi oleh sugesti atau karena tubuh ini memang memperoleh tambahan cairan setelah minum air. Rasa tidak nyaman setelah makan durian juga lebih dipengaruhi oleh jumlah durian yang dikonsumsi, mengingat buah ini juga mengandung kalori dan gula yang cukup tinggi ya. Meski demikian, pendengar, minum air putih setelah makan durian ini tetap dianjurkan ya untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Yang perlu diperhatikan ini jika ingin mengikuti tradisi tersebut, bagian dalam kulit durian sebaiknya dipastikan dalam kondisi bersih dan tidak berisiko terkontaminasi kotoran ataupun mikroorganisme. Dengan demikian, pendengar, dapat disimpulkan ya, minum air dari kulit durian setelah makan durian ini masih tergolong sebagai kepercayaan yang belum didukung oleh bukti ilmiah yang kuat ya. Cara terbaik yang menikmati durian ini memang mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan disertai pola makan seimbang dan juga asupan cairan yang cukup. Sudah terjawab ya pendengar, memang makan durian, minum air putih di kulit duriannya ini ya, ini memang masih tergolong apa ya, seperti mitos begitu ya. Namun memang kalau ada yang merasa, tapi beneran terasa gitu ya, memang itu salah satu mungkin sugesti ya, tapi secara ilmiah ini memang belum terbukti kuat gitu pendengar. Siapa pendengar di antara Anda yang sudah mempunyai kebiasaan seperti ini begitu ya, setelah makan durian nanti habis itu minum langsung dari kulitnya bisa meredakan panas gitu ya. Kalau Vira sendiri sih pernah ya, karena ada yang pernah bilang begitu ya, terus bisa mengurangi bau durian juga katanya gitu. Tapi ya gimana ya, ternyata memang mitos ya gitu ya mendengar ya. Tapi memang yang paling penting sih kita harus minum air putih banyak ya, karena kalorinya, kandungan gulanya sangat tinggi gitu. Dan juga jangan banyak-banyak ya pendengar, kalau Anda berapa ini sekali makan berapa apa ya namanya itu bijinya atau berapa ini bahkan ya berapa buah ya, kalau bisa sih itu ya pendengar jangan banyak-banyak ya, harus dibatasi ya, karena memang kandungan gulanya yang sangat tinggi itu tadi. Kita bisa merasakan manfaatnya jika bisa mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar ya, dalam jumlah yang normal begitu. Baiklah, itu dia seputar durian ya, kita sudah membahasnya pendengar tadi, manfaatnya dan juga ada sebuah mitos dan fakta mengenai durian itu sendiri. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan pendengar, namun saat ini sudah pukul 10 waktu Indonesia Timur ya, saatnya kami akan putarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menargetkan membangun puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak atau BBM campuran etanol atau E10. Menurutnya, Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampuran bensin. Dan Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik etanol, karena itu pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol. Presiden juga menantang jajaran pemerintah untuk mengembangkan BBM berbahan bakar etanol murni atau E100. Ia menilai Indonesia memiliki potensi mengikuti negara lain yang telah terlebih dahulu mengembangkan bahan bakar berbasis etanol. Kita beralih ke informasi daerah. Pendengar, Rumah Sakit Daerah Kota Tidore Kepulauan terus memperkuat transformasi pelayanan kesehatan melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai atau cashless menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS dan juga kartu debit. Inovasi yang telah diterapkan sejak 2024 ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mendukung program digitalisasi sistem pembayaran nasional. Dengan sistem tersebut, pasien maupun keluarga pasien kini dapat melakukan pembayaran berbagai layanan kesehatan secara lebih praktis, cepat, dan aman tanpa harus membawa uang tunai dalam jumlah yang besar. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui beragam aplikasi mobile banking, dompet digital yang terintegrasi dengan QRIS maupun kartu debit. Direktur RSD Kota Tidore Kepulauan Dr. Yuhrina ini mengatakan transformasi pelayanan rumah sakit tidak hanya difokuskan pada peningkatan layanan medis, tetapi juga pada penyederhanaan proses administrasi yang lebih efisien dan ramah bagi masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

Pendengar, kali ini kita hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 ya, di mana FIFA ini akan memberikan cincin juara kepada pemenang final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dan juga Argentina. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut dijadwalkan menghadiri pertandingan sekaligus menyerahkan trofi kepada juara. Tradisi pemberian cincin juara selama ini identik dengan berbagai kompetisi olahraga profesional di Amerika Serikat. Salah satu contohnya ialah Super Bowl NFL yang selalu menghadiahkan cincin kepada tim pemenangnya. Kali ini FIFA telah menyiapkan 30 cincin khusus untuk anggota tim yang keluar sebagai juara dunia. Selain itu, sebanyak 1.996 cincin juga akan dipasarkan kepada para pendukung sebagai edisi koleksi. Setiap cincin dirancang menggunakan miniatur trofi Piala Dunia sebagai elemen utamanya. Bagian dalam cincin juga dilengkapi dengan ukiran khusus yang menjadi penanda keaslian desain. Trump dijadwalkan menyerahkan trofi kepada pemenang seusai pertandingan di Stadion New York, New Jersey hari Senin 20 Juli 2026. Hingga menjelang final, pendengar, ia belum menghadiri satu pun dari 102 pertandingan di turnamen tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino juga sebelumnya telah memastikan kehadiran Trump pada partai puncak tersebut. Sekretaris Pers Gedung Putih, Caroline Leavitt, ini kemudian kembali mengonfirmasi agenda kehadiran presiden. Hubungan Infantino dan juga Trump ya sempat menjadi sorotan sepanjang penyelenggaraan Piala Dunia musim panas ini. Trump sebelumnya sempat meminta FIFA meninjau kembali kartu merah yang diterima penyerang Amerika Serikat Volarin Balogun ya. Keputusan FIFA juga menangguhkan larangan bermain otomatis Balogun ini memicu kritik mengenai integritas kompetisi. Dan sementara itu, New York sendiri masih berada dalam peringatan kualitas udara akibat kebakaran hutan di Kanada, pendengar. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan tidak akan mengganggu pelaksanaan laga final. Demikian pendengar informasi seputar Piala Dunia 2026 di mana FIFA siapkan cincin juara bagi pemenang final Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Pendengar, ini masih kami hadirkan satu informasi untuk Anda dari dunia internasional ya. Pendengar, di mana Italia kembali dilanda gelombang panas pada musim panas tahun ini. Gelombang panas yang terjadi merupakan yang ketiga sepanjang musim panas dengan suhu ekstrim terus melanda berbagai kota di negara tersebut. Melansir dari Anadolu, pada hari Jumat kemarin pemerintah memperluas peringatan kesehatan seiring meningkatnya dampak cuaca panas. Gelombang panas saat ini dipicu oleh antisiklon kuat dari Afrika yang membawa udara panas ke kawasan Mediterania. Florence dan Perugia ini masih berada dalam status peringatan merah hingga pada hari Rabu kemarin, pendengar, yang mana ini menandakan suhu ekstrim dapat membahayakan seluruh masyarakat. Dan mulai tanggal 15 Juli, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma, dan Turin ini juga dinaikkan ke tingkat peringatan tertinggi. Kementerian Kesehatan Italia juga menempatkan 9 kota lainnya dalam status peringatan oranye. Kota-kota tersebut diperkirakan menghadapi kondisi cuaca yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, terutama ini bagi lansia dan juga penderita penyakit. Italia juga menerapkan sistem peringatan gelombang panas dengan 4 tingkat, pendengar. Peringatan tersebut mulai dari hijau sebagai kondisi normal hingga merah yang menunjukkan resiko bagi seluruh populasi. Dan pendengar, status oranye menandakan suhu dan kondisi cuaca berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan khususnya bagi kelompok rentan. Selain menghadapi gelombang panas ya pendengar, Italia juga Ini juga berupaya memadamkan sejumlah kebakaran hutan yang terjadi di Pulau Sisilia. Dan gelombang kebakaran ini melanda di wilayah dekat Palermo, Catania, dan juga Siracusa, sehingga sejumlah rumah di sekitar lokasi dievakuasi sebagai langkah pencegahan. Petugas juga pemadam kebakaran juga bekerja ya. Ini dikerahkan dari darat begitu menggunakan mobil pemadam. Sementara itu juga pesawat serta helikopter turut membantu operasi dari udara, dan kebakaran lain juga dilaporkan terjadi di kawasan hutan dekat Solfatara yang berada di antara kota Naples dan distrik Pozzuoli. Ya, itu dia pendengar ya, informasi masih seputar gelombang panas begitu yang melanda beberapa negara di Eropa ya. Tadi kemarin-kemarin ada juga informasi seputar gelombang panas di Prancis, dan saat ini juga gelombang panas juga melanda di Italia ya, dan ini juga menyebabkan adanya kebakaran hutan juga ya pendengar. Baiklah, itu dia mendengar informasi terakhir kita di Ternate pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda, terima kasih kebersamaan Anda di Ternate pagi hari ini. Dan saatnya kami yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Bung Ari pamit undur diri, dan juga nanti Ternate siang lanjutan akan ditemani oleh Mbak Titi. Dan mendengar, terima kasih sekali lagi untuk Anda. Selamat siang, selamat menikmati akhir pekan Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar, salam jumpa untuk Ternate siang kali ini di hari Sabtu 18 Juli 2026. Saya Titi dan juga ada Bung siang ini, Bung Adrian ya, dengan menemani waktu siang Anda hingga petang nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kalaupun tadi ada Mbak Vira dan Bung Ari menemani Anda dengan ragam informasi-informasi dari portal RRI.co.id, kami juga masih akan melanjutkan informasi-informasi berita-berita kami dari portal RRI.co.id. Informasi nasional, mancanegara nanti juga akan kami update untuk Anda dalam penyampaian warta sentral pendengar ya, bersama dengan program Drama 3 Jaringan Berita Nasional. Untuk Anda di siang hari ini, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Cuaca di Ternate kali ini cukup terik pendengar, dan ini di hari Sabtu, Anda mungkin sementara sedang ngumpul bareng sama keluarga, ngumpul sama teman-teman. Selamat menikmati waktu kumpul-kumpulnya ya, di hari aktif belum bisa ya pendengar ya. Masih dengan ragam lagu-lagu pop Indonesia, dan juga ada kami selingi dengan lagu-lagu mancanegara untuk menemani waktu siang Anda kali ini di 101,8 FM Pro 1 RRI Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, suasana Benteng Oranye Kota Ternate dipenuhi jelak tawa ratusan anak saat pemerintah Provinsi Maluku Utara memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 Sabtu 18 Juli 2026. Tidak sekedar seremoni, peringatan tahun ini menjadi panggung kebahagiaan sekaligus penegasan komitmen pemerintah dalam membangun generasi yang sehat, tangguh, dan terlindungi. Keceriaan begitu terasa ketika Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara, Rusni Sarbin, Ketua Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Maluku Utara, Darmawati Samsudin, Kadis P3A, Hairia, serta PLT Kepala Dinas Sosial Zen Kasim turun langsung berbaur bersama dengan anak-anak panti. Mereka mengikuti permainan edukatif, memimpin berbagai macam game, sehingga memberikan hadiah kepada para peserta yang antusias mengikuti setiap kegiatan. Momen tersebut menjadi gambaran bahwa Hari Anak Nasional bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga menghadirkan ruang yang penuh kasih sayang, perhatian, dan semangat bagi anak-anak, khususnya mereka yang berada dalam pengasuhan panti sosial. Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak PSAA, Budi Santoso Susan E. Garusim, mengatakan Hari Anak Nasional 2026 mengusung tema Sayangi Anak, Lindungi, dan Bangga Masa Depan Bangsa dengan subtema Bangun Ketahanan Mental Anak, Wujudkan Generasi Tangguh dan Berdaya. Menurut Susan, tema tersebut mengingatkan seluruh pihak bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh kasih sayang, perlindungan pendidikan, dan lingkungan yang aman agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter serta mampu menghadapi tantangan masa depan. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

Masih kami temani Anda pendengar di Ternate siang kali ini, dan untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, azan zuhur siang ini untuk kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan zuhur, lagu-lagu bernuansa islami dan juga pesan-pesan religi kami hadirkan untuk Anda. Pastikan masih bersama kami di 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Peringat utamanya untuk Anda umat muslimin dan muslimah, pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan duhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu

0: masih kami temani Anda pendengar di Ternate siang kali ini. Sudah pukul 13.00 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung bersama dengan program 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengupdate informasi-informasi dari dunia olahraga dalam siaran sentral Dinamika Olahraga.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
2: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
3: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
2: Happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2020.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps.

0: kembali bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
1: Yeah, we made big changes with the car and
2: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
1: And now looking forward to tomorrow.
0: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
2: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
0: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI Esport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini. Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub,

Pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hospa sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan, kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Masih kami temani Anda mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah tadi kita ikuti bersama dinamika olahraga dari program 3 Jaringan Berita Nasional. Betul pendengar ya, di sepak bola dunia ya, kami RRI Ternate juga menghadirkan nonton bareng dan juga dengar bareng ya. Nonton laga pertandingan final Pesta Bola Dunia 2026, laga antara Spanyol versus Argentina pada hari Senin. Ya, Senin 20 Juli 2026 lusa pendengar ya. Anda bisa nonton bareng, hadir di sini di pelataran RRI Ternate pendengar ya. Di jam berapa? Jam setengah 4. Jam setengah 4 pagi waktu Indonesia Timur. Udah rame nantinya pendengar ya. Selain ada nonton bareng, nanti juga disuguhkan sama teman-teman ya, panitia, ada hiburan, ada kuis, ada door prize-nya. Wih, seru kan? Apalagi nanti kalau tim kesayangan ada yang main tuh, terus yang menang lagi, wih ya, kasih dukungan walaupun nan jauh di sana benar ya. Boleh sekali lagi bisa gabung nonton bareng sama seluruh karyawan-karyawati RRI Ternate pada hari Senin ya, 20 Juli 2026 pendengar. Di pelataran RRI Ternate dari jam setengah 4 pagi hingga selesai ya. Sekali lagi bisa hadir di sini karena memang ini gratis. Jadi nonton datang ke sini tidak dipungut biaya. Kalau Anda beruntung bisa bawa door prize nantinya ya. Tapi juga harus tahu lah beberapa apa ya, beberapa hal terkait dengan Piala Dunia, karena ada kuisnya pendengar. Mau dapat door prize ya harus tahu informasi banyak hal terkait dengan sepak bola dunia ya. Oke, yuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Masih kami hadirkan ragam informasi-informasi untuk Anda pendengar sampai nanti pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Siti Nurhaliza Purnama merindu mendengar ya. Kalau Purnama berarti malam ya. Yang pastinya lagi ini masih siang ya. Untuk menuju ke malam masih butuh beberapa jam lagi pendengar ya. Dan kami kembali infokan di siang hari ini cuaca di Kota Ternate cukup panas, cukup terik ya. Untuk Anda yang mau keluar rumah, ada keperluan di luar ya, harus keluar dari rumah Anda ya, pastikan memakai baju lengan panjang mendengar ya. Karena memang seperti yang kita tahu, matahari kalau di siang itu kurang bagus untuk kesehatan, untuk kulit utamanya ya. Lain halnya kalau matahari pagi dari jam 8 pagi sampai jam 10 itu lebih bagus bahkan untuk kulit kita. Tapi ya itu tadi, kalau sudah jam 10 ke atas, apalagi ini sudah jam berapa ini ya, jam hampir jam 2 ya, pasti ya kurang bagus ya pendengar ya. Itu dari mana informasinya? Ya dari teman-teman ini, teman-teman apa ya, teman-teman medis pendengar ya, yang selalu berkabar ke kita seperti itu. Dan banyak sekali yang yang sering sekali kita sudah menginformasikan hal itu juga ya. Dan pun jangan lewatkan jam 3 nanti pendengar, akan kami hadirkan program Green Radio di siang jelang sore ya, jam 3 pendengar ya, 15.00 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan Green Radio bersama dengan komunitas Transhero, di mana untuk siang nanti atau ya siang ini pendengar nanti akan kita bahas, mana tadi ya, akan dibahas tentang lebih fokus di sampah dan perubahan iklim. Apa hubungannya? Ada nggak sih kira-kira hubungan sampah dengan perubahan iklim yang terjadi di sekitar kita? Nanti akan kita bahas pendengar bersama dengan Ketua Transhero Capital Ternate, Bapak Muhammad Asagaf ya, yang selalu hadir di setiap Sabtu sore dalam program Green Radio bersama dengan Transhero. Jangan lewatkan ya, bisa nanti bergabung di line telepon yang akan kami aktifkan untuk Anda. Dan masih juga kita akan berkabar informasi-informasi dari portal RRI.co.id. Kalau tadi informasi nasional juga kita sudah dapatkan dalam olahraga sih ya, berita-berita olahraga sudah kita dapatkan tadi pendengar ya, di program 3 terkait dengan dunia olahraga. Sudah balik ke Ternate, ada banyak kabar di daerah di Ternate, lebih pastinya pendengar kita masih akan berbagi kabarnya dari portal rri.co.id, yakni Wakil Wali Kota Ternate menyambut Ketua Umum ISPA ya. Selain itu juga HAN 2026 pendengar, Kepala PSAA Budi Santoso mengatakan pentingnya ketahanan mental pada anak gitu ya. Selain itu juga ada ragam kabar lainnya, yakni ada 7 siswa Kemenak Halmahera Tengah yang lolos Paskibraka Kabupaten di tahun 2026. Nah, ini sudah hampir memasuki bulan Agustus, jadi untuk teman-teman di bangku sekolah menengah atas ya, adik-adik sih ya, ini sudah mulai sibuk dengan latihan-latihan paskibraka, tes-tesnya dulu sih pendengar ya, dites dulu layak nggak menjadi anggota pasukan pengibar bendera kemerdekaan Republik Indonesia di 2026 ini. Akan ada tes-tesnya, ada hal-hal yang harus dipenuhi, ada persyaratan, dan sebenarnya semuanya bisa ya, asalkan memenuhi syarat-syaratnya, tinggi badan, berat badan harus proporsional ya. Dan pun ya pengetahuan intelektualnya juga ya, enggak semua anak-anak bisa ya. Iya kan, jadi harus pinter juga mendengar ya, menjadi anggota paskibraka itu juga harus pinter gitu loh. Nanti ya, nanti kita kabarkan juga kabar ini pun pendengar. Kanwil Ditjenpas Maluku Utara juga memperkuat pelaporan proaksi melalui Google Form itu ya. Bagaimana yang kabarnya, sabar. Selamat siang Bung Otis ya. Oke, iya benar-benar ya. Mudah-mudahan Bung Otis besok hari Senin bisa nobar di RRI Bung Otis ya. Soalnya Mama Indah fix ya, Mama Indah nanti datang ya untuk nobar ya Mama Indah ya.
datang kalau sampai Argen kalah, langsung dapat jebur di pantai sana. Oh deh, yang jelas, oh iya sekalian ya, jangan lupa pendengar nanti akan ada nonton bareng di laga final Piala Dunia 2026 ya. Pesta Bola Dunia 2026 untuk memperebutkan juara. Oh bukan, bukan ini ya. Oh salah-salah, aku salah ambilnya coy. Nobarnya nanti, mana tadi ya, sabar ya, aku salah buka nih ternyata ya. Nobarnya nanti bisa Anda, bisa Anda ikuti nobar dan dengar bareng, nonton bareng pertandingan final Pesta Bola Dunia antara Spanyol versus Argentina dari jam 3:30 ya. Dari jam 3:30 pagi udah di RRI ya, di pelataran parkir gedung RRI Ternate. Kalau ingin mendapatkan door prize ya, tadi teman-teman dari BTN juga sudah mengirimkan door prize ya. Ada beberapa door prize yang sudah disiapkan ya oleh ya kantor juga, iya mendengar ya. Siapa tahu nanti Anda dapat voucher menginap di hotel, ada ya. Itu bocoran dari Mbak Sisi ya. Oke. Okay. Oh deh mendengar ya. Jangan lewatkan Senin pagi jam 3:30 pagi. OTW dari rumah jam 3 deh kayaknya ya. Jam 3 itu harus OTW dari rumah ke kantor ya, apalagi Mama Iba ya. Mama Iba, Mama Indah. Oke. Ada hiburan, akan ada kuis dan juga ada door prize-nya. Mama Indah kalau ada kuis gampang, ada Bung Ato ya, ada Bung Ato, Bung Tasnim yang nanti bisa ngasih bocoran jawabannya apa ya. Yang penting deket-deket sama mereka aja, para pecinta bola ya. Kuis apapun pasti bisa ada jawabannya apa mereka ya. Jangan lewatkan mendengar ya, Senin pagi jam 3. Jam 3:30 sih, jam 3:30, tapi OTW dari rumah jam 3 lah, biar gak ketinggalan pendengar ya, biar dapat tempat yang enak di depan gitu kan. Jadi kalau ada kuis, terus angkat tangan kelihatan tuh sama MC-nya. Kalau gak kelihatan gak ditunjuk soalnya ya. Oke, sekali lagi nih, Anda menjagokan yang mana pendengar, Spanyol atau Argentina ya? Kalau saya jagain yang menang, dan yang menang siapa itu saya deh, ikut dari itu aja. Yuk pendengar, oke, kabar dari portal RRI.co.id balik lagi ya. Tadi ya kilasannya sudah kami kabarkan untuk Anda. Nanti kita akan berkabar seutuhnya untuk Anda di siang hari ini. Spesial lagu buat Bung Otis yang masih pantau-pantau siaran kita di siang hari ini. Ada satu lagu dari ini ya. Lagunya untuk semuanya juga ya pendengar ya. Lagu untuk mengingatkan kita gitu kan. Lagu pengingat kita. Untuk saya juga sih sebenarnya. Lagu dari Krisye bareng sama Ahmad Dhani dengan Jika Surga dan Neraka Tak Ada. Spesial untuk siang hari ini yang masih pantau, masih mendengarkan, memilih Pro 1 Ternate sebagai tempat dengar Anda mendengar.

0: bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate siang kali ini, dan yuk kita coba untuk share informasi atau kabar yang tadi kita spilkan untuk Anda ya. Di mana kabar mana dulu nih? Kabar dari Maluku Utara. Kabar pendengar mana tadi? Ternate. Kabar dari Ternate ada tadi ya. Wakil Wali Kota Ternate menyambut Ketua Umum Indonesia E-Sport Association, pendengar ya, Bapak Ibnu Riza di Maluku Utara. Wakil Wali Kota Ternate Bapak Nasir Ubakar yang menyambut kedatangan Ketua

ISPA, pendengar. Nah, penyambutan turut didampingi pula ada Ketua Umum ISPA Maluku Utara, Ananta Rizky Sidik, bersama dengan jajaran pengurus ISPA Maluku Utara. Kehadiran Ketua Umum ini ditenati untuk menghadiri partai final turnamen Mobile Legend Kapolda Cup 2026. Nah, ini pendengar ya. Kalau ngomongin e-sport, ini anak-anak muda zaman sekarang ya, Gen, itu memang wah jagonya ya. Ketua Umum ISPA sendiri mengatakan sengaja memilih menghadiri kegiatan di Maluku Utara meskipun pada waktu yang sama ada beberapa sejumlah agenda e-sport di daerah lain ya. Karena memang menurut beliau pendengar, Maluku Utara itu punya potensi yang besar sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pengembangan ekosistem e-sport. Nah, itu yang disampaikan beliau mendengar ya. Dijelaskan pula, turnamen Mobile Legend Kapolda Cup 2026 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tapi juga wadah pembinaan atlet-atlet e-sport ya. Tim yang berhasil meraih juara pertama nantinya akan mewakili Maluku Utara pada ajang Kapolri Cup. Wakil Wali Kota Ternate, Bapak Nasri, juga mengapresiasi kunjungan Ketua Umum ISPA di Maluku Utara. Menurut beliau pendengar, pemerintah Kota Ternate juga mendukung berbagai upaya yang mendorong perkembangan industri e-sport ya, terutama dalam pembinaan generasi muda dan pengembangan talenta digital di daerah. Sementara itu, Ketua Umum ISPA Maluku Utara Ananta Rizky Siti juga menilai kunjungan pengurus pusat menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara ISPA dan juga pemerintah daerah dalam memajukan e-sport di Maluku Utara. Selama berada di Ternate sendiri, dijadwalkan beliau akan mengikuti sejumlah agenda bersama dengan komunitas e-sport, pengurus daerah, dan para pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya memperkuat pembinaan dan pengembangan ekosistem e-sport di Maluku Utara, pendengar ya. Itu. Selain itu juga, kabar lainnya lagi masih dari Maluku Utara, pendengar. Oke, yakni ini Bapak Pak Sekda Kota Ternate, pendengar, kenapa beliau membuka musyawarah besar Ikatan Kekeluargaan Sihidangori. Apa ini? Kita cek ya beritanya ya. Sekretaris Daerah Kota Ternate, Bapak Rizal Marsaoli, secara resmi beliau membuka musyawarah besar Ikatan Kekeluargaan Sihidangori yang berlangsung di Pendopo Bala Kesultanan Ternate pada hari ini. Tadi ya pendengar ya, di mana beliau Pak Sekda memberikan penegasan bahwa kemajuan suatu daerah itu tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisiknya aja, tapi juga oleh kekuatan modal sosial masyarakat. Nah, pendengar, hubungan kekeluargaan yang tetap terjaga ini bisa memperkuat rasa memiliki terhadap kampung halaman sehingga melahirkan kepedulian untuk bersama-sama membangun daerah ya. Pun beliau mengingatkan bahwa perubahan besar tidak selalu diawali dengan tindakan yang besar. Sebaliknya, perubahan itu lahir dari kepedulian, komitmen, dan langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara bersama serta berkelanjutan. Jadi pendengar, melalui musyawarah besar tersebut, beliau berharap lahirlah kepengurusan yang tidak hanya mampu menjaga ekosistem organisasi, tapi juga memiliki visi dan memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, mempererat hubungan antar generasi, dan mendorong berbagai macam program yang ada di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan budaya yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sihidangori. Ya, beliau juga berharap seluruh rangkaian musyawarah berlangsung lancar dan menghasilkan keputusan terbaik, melahirkan pemimpin yang amanah serta membawa Ikatan Kekeluargaan Sihidangori semakin maju dan berkontribusi nyata bagi pembangunan Sihidangori, Jailolo, dan juga Maluku Utara. Itu harapan kita semuanya ya. Mudah-mudahan bisa terwujud harapan-harapan bagus tersebut ya. Yuk, masih ada ragam kabar lainnya dari portal rri.co.id. Anda juga bisa pendengar mengakses portal kami, download aja langsung di Play Store Anda rri.co.id. Anda bisa dapat banyak hal di situ ya. Bisa mendengarkan siaran Pro 1 RRI Ternate, Anda bisa mendapatkan informasi-informasi dari laman portal tersebut untuk wilayah Ternate pendengar. Pokoknya banyak deh, bisa dengar juga gitu loh. Jadi mau hiburan ya, cukup
satu aplikasi bisa mendapatkan segala-galanya. Wih, segala-galanya. Dapat informasi, dapat hiburan, pendengar, itu sih maksud saya ya. Ada sih dengan Apple Arti Cinta, spesial untuk semuanya.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Dari Nikita Willy, ku tetap nanti mendengar ya. Dan lagu ini membawa kita ke menit yang ke-54 dari jam 2 siang. Untuk kali ini masih kami temani Anda di Ternate Siang, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Kami masih menunggu kehadiran narasumber dari Transiro untuk kita hadirkan program Green Radio pendengar ya, terkait dengan sampah dan perubahan iklim bersama dengan teman-teman Transhero ya. Kali ini Transhero masih tetap teman-teman dari Transhero Chapter Ternate yang akan mengisi dan berbagi pengetahuan ilmu terkait dengan sampah dan perubahan iklim ya. Ada nggak kira-kira hubungannya pendengar? Kalau Anda tahu apa yuk kira-kira hubungannya, nanti ya kita akan bahas bersama dengan Bapak Muhammad Sagaf pendengar. Beliau masih dalam perjalanan menuju ke studio Pro 1 RRI Ternate untuk siang hari ini. Dan yuk sambil menanti, masih ada beberapa lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda pendengar. Kita ke lagu mana dulu deh? Kita balik ya ke lagu-lagu daerah ya, Sandiwara Cinta untuk Anda dari Republik.

0: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Masih kami temani Anda pendengar di Ternate Siang untuk saat ini. Selanjutnya kita akan ikuti program Green Radio bersama dengan komunitas Trans Hero.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar. Salam jumpa kembali. Selamat sore atau siang ini? Sore ya. Siang. Sore. Kembali lagi bersama kami di sini di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Ternate dalam program edukatif lingkungan Green Radio pendengar ya. Untuk siang ini kita ada di episode yang ke-31 ya, mengangkat tema yang ini betul-betul relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yakni sampah dan perubahan iklim. Kira-kira keduanya ini ada hubungannya enggak ya? Hubungannya kental enggak? Saudara kandung atau apa, nanti kita akan bahas bersama dengan narasumber. Dan tentunya kita semuanya juga sering mendengar tentang pemanasan global ya, cuaca ekstrim, banjir, gelombang panas. Tapi tahukah Anda bahwa sampah ya, sampah yang kita buang setiap hari itu ternyata punya kontribusi terhadap perubahan iklim. Seperti apa penjelasannya? Hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, yang mana kami sudah informasikan di awal tadi mendengar ketua Transhero Chapter Ternate ada Bapak Muhammad Asagaf. Selamat siang, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak kabarnya?
0: Kabar ya? Alhamdulillah masih alhamdulillah. Baik-baik aja untuk siang hari ini. Mudah-mudahan Pak Asagaf juga kabarnya masih baik-baik aja ya. Iya.
1: Dan kita off berapa ya? 2 kali ya.
0: Iya ya.
1: Sedikit miskomunikasi jadi.
0: Ada ini, ada Piala Dunia Pak Sagau. Okay. Jadi ya untuk jadwal beberapa program memang ada yang tidak terselenggara dulu. Bergeser. Betul sekali. Dan untuk siang hari ini alhamdulillah program bersama dengan Transhero terlaksana kembali begitu ya Pak ya. Udah ke-31 kalinya iya, kita bersiaran di Pro 1 dalam Green Radio kali ini ya. Dan tentu sore hari ini atau siang hari ini bahasan kita tentang sampah dan perubahan iklim.
1: Betul.
0: Apa hubungannya atau ada hubungannya enggak ini ya kira-kiranya ya pendengar ya. Tentu untuk hal-hal yang perlu kita tahu pasti kenapa sih sampah itu bisa ada kontribusi terhadap perubahan iklim dan apa kira-kira kaitannya dengan gas rumah kaca ini yang sering kita dengar ya. Dan yuk kita langsung ke beliau aja ya. Mungkin ada yang disampaikan untuk pengantar kita di obrolan kita siang hari ini Pak Sagaf.
1: Oke, okay. Baik. Mbak, mungkin ini kita kan tahu bahwa perubahan iklim itu terjadi belakangan ini mungkin agak sulit diprediksi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ini efeknya juga mulai kelihatan ya. Kita membaca berita di Eropa dan di Amerika itu ada ini apa gelombang panas yang
0: betul.
1: Cukup ini membuat orang apa terkaget-kaget begitu karena perubahan iklim ya. Kemudian kita lihat di Antartika misalnya terjadi pencairan apa gletser. Jadi itu karena perubahan suhu. Wah, itu juga menyebabkan naiknya permukaan air laut. Itu juga ini salah satu faktor dari perubahan iklim.
0: Okay.
1: Nah, perubahan iklim ini punya banyak ini faktor yang berkontribusi begitu. Nah, salah satunya itu sebenarnya dari kalau kita telisik lebih jauh itu bisa juga punya kontribusi dari sampah yang kita hasilkan. Nah, mungkin nanti ini selanjutnya kita akan membahas seberapa jauh kontribusinya yang bisa diberikan oleh sampah. Misalnya, mungkin kalau dari sisi pribadi orang mungkin merasa ini bagaimana bisa ini secara individu berkontribusi terhadap perubahan iklim melalui sampah. Tapi kalau sampah yang kita kirim ke TPA, tempat pemrosesan akhir atau penampungan akhir, nah itu justru di sana itu yang titik terbesar karena semua sampah kota berujungnya ke TPA. Okay. Nah di TPA itu kan kurang lebih 50-60% adalah sampah organik. Nah sampah organik ini mengalami pembusukan. Nah pembusukan itu menghasilkan gas. Salah satu gas yang ini cukup signifikan yaitu gas metan atau CH4. Nah, itu yang punya kontribusi terhadap ini apa perubahan iklim melalui gas rumah kaca itu.
0: Iya.
1: Mungkin nanti kita akan bahas selanjutnya lebih detail itu sedikit.
0: Iya, itu pengantar, ya. Itu pengantarnya ya, yeah. Simpel aja ya, dan yeah. Yang perlu dijelaskan ke pendengar kita, yeah. Masyarakat kita, ada yang mungkin kurang begitu paham atau malah nggak ngerti sama yeah. sekali loh. Ternyata ada hubungannya sampah dengan perubahan iklim. Betul. Gitu. Pak Sagaf, kita lebih fokusnya ke sampah ya, Pak Sagaf, yeah. ya. Kenapa sih kok bisa sampah itu ada kontribusinya gitu loh terhadap iklim? Bukannya kan sampah udah sampah ya sudah, yeah. sampah, apa hubungannya sama iklim?
1: Nah, itu yang tadi. Jadi kalau di kita buang sampah itu kan yang komposisi sampah di rumah tangga kita itu terbesar adalah sampah organik. Mm-mm. 50-60%. Sampah yang plastik, lain-lain itu residu dan lain-lain itu kurang lebih 15-25%. Mm-mm. Kurang lebih. Nah, selebihnya itu yang B3 atau dan lain-lainnya. Nah, yang 50-60% ini punya potensi menghasilkan gas metan.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, gas metan itu memicu gas rumah kaca. Gas rumah kaca itu berarti ini mempengaruhi lapisan ozon di atmosfer kita.
0: Oke. Okay.
1: Nah, sehingga kalau lapisan ozonnya itu menipis atau ini lubang, biasanya dibilang ya, lapisan ozonnya berlubang, nah itu akan menyebabkan terjadi panas yang berlebihan yang diterima oleh bumi begitu. Mm-hmm. Nah itu mungkin kita rasa juga di kita di Ternate juga mungkin kalau sekarang kita keluar ini tidak sama dengan beberapa tahun lalu begitu. Uh-uh. Ya. Kalau siang itu terik panasnya
0: itu kayak nyengat, iya, ke dalam kulit begitu ya. Ya
1: itu Pak, itu ya. Salah satu ini indikasi bahwa terjadi perubahan ya dalam atmosfer kita begitu.
0: Okay.
1: Karena filternya itu semakin menipis.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu yang menyebabkan ini kalau panas itu suhu semakin tinggi,
0: yeah.
1: tentunya di beberapa tempat akan terjadi perubahan. Misalnya ini waktu apa? Kekeringan itu El Nino itu semakin panjang misalnya. Mm-hmm. Kekeringan semakin panjang, orang sulit memprediksi lagi apa ini perubahan
0: iklim
1: cuaca
0: ya,
1: atau perubahan iklim mm-hmm. yang terjadi. Kemudian tadi saya bilang di Antartika misalnya glacier atau esnya ini semakin mm-hmm. banyak yang mencair
0: tadi,
1: kemudian apalagi ini penyahal gelombang panas di Eropa yang punya 4 musim saja punya gelombang panas yang ekstrim.
0: Mm-mm.
1: Di atas kurang lebih 40 derajat ya.
0: Okay.
1: Luar biasa. Nah, itu yang apa ini salah satu kontributornya dari sampah tadi.
0: Mm-mm.
1: Karena apalagi kalau kemudian ada juga yang membakar sampah di area-area terbuka.
0: Mm-mm.
1: Dalam volume yang cukup besar misalnya.
0: Okay.
1: Nah, itu juga memicu apa perubahan iklim.
0: Iya, ini kan tadi yang prosentase yang paling besar itu kan sampah organik, yeah. ya, Pak Sagaf ya. Dan sampah rumah tangga ya mendominasi itu sama sampah organik, yeah. gitu kan. Sebenarnya sampah organik ini kan bisa kita olah dan bisa kita manfaatkan ya, Pak Sagaf. Yeah. Tapi mungkin karena kurangnya pengetahuan kita bagaimana cara mengolah sampah ini, jadilah ya udah kita asal buang aja, cari yang praktis gitu kan. Masyarakat kan praktis dibuang ke tempat sampah, yeah. udah aman gitu kan, nggak tidak kotor lagi di rumah, yeah. udahlah kotornya di sana aja. Dan tadi setelah Pak Sagaf kasih jelaskan terkait dengan kontribusi sampah ini sendiri, itu kaitannya dengan gas rumah kaca begitu kan, Pak. Nah, sebenarnya kaitan yang bagaimana sih yang mungkin bisa kita terima dengan baik informasinya, Pak Sagaf?
1: Jadi sekarang ini orang kan melihat sampah itu udah hanya dari satu sisi ya, sisi kebersihan, sisi estetika.
0: Betul.
1: Nah, tidak melihat efek dari bahan yang kita jadikan atau yang kita produksi menjadi sampah. Nah, itu yang punya ini kaitan dengan perubahan iklim begitu. Mm-hmm. Apalagi kalau misalnya ditumpuk bersamaan di TPA dalam volume yang cukup besar, terutama di kota Ternate yang kota kepulauan kita yang dikelilingi oleh laut.
0: Mm-mm.
1: Nah, itu akan lebih terasa kalau ini perubahan iklim terjadi. Nah, itu yang menyebabkan kita sekarang ini merasa berbeda begitu. Dulu ini panas tapi tidak terlalu menyengat. Sekarang betul-betul terasa jam 1 di atas jam 11.

0: negara tetangga malah.
1: Iya.
0: Nah itu yang ini memicu juga pemanasan global itu seperti itu.
1: Oke, jadi masalah sampah memang kita cuma taunya sampah itu mengganggu pemandangan, iya, gitu ya taunya ya.
0: Kebersihan,
1: tidak estetik lah bahasanya, iya, gitu ya Pak Segaf ya, tapi ternyata juga bisa memicu yang namanya krisis iklim, hmm, gitu kan. Ini yang banyak dari masyarakat kita yang belum begitu paham, iya, terkait dengan sampah ini juga ternyata ngefek dengan krisis iklim gitu kan. Ada hubungannya di situ. Jadi memang sosialisasi harusnya siapa sih Pak Segaf yang sebenarnya harus mensosialisasikan ternyata sampah itu juga ternyata ngefek loh, ada hubungannya sama iklim. Ini kan kalau teman-teman dari Transiro ya, kalau dibilang persentase dari 100% kan cuma berapa kali aja gitu, kan Pak Segaf ya. Harusnya siapa yang andilnya cukup besar mengenai hal ini?
0: Kalau saya lihat sebenarnya ini banyak pihak yang punya apa, punya tanggung jawab, juga punya ini apa, peran begitu.
1: Mm-mm.
0: Pertama mungkin kalau kita lihat paling level tertinggi itu pemerintah harusnya.
1: Iya.
0: Karena ini pemerintah yang punya otoritas ya, kewenangan untuk mengatur masyarakat ya. Harusnya kan ini apa ya, informasi itu harusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat begitu. Karena ini yang menghasilkan sampah terbesar ini kan masyarakat ya. Dia harus terpapar informasi yang pas terkait ini apa, perubahan iklim, efek negatif dari apa sampah. Jadi sebenarnya ini banyak efeknya. Ini efeknya juga bisa berantai dari tadi, perubahan iklim akan ini bergerak ke kesehatan juga.
1: Iya.
0: Kalau ini iklim tidak apa, ini sulit diprediksi berubahnya cepat, tentunya ketahanan tubuh kita manusia akan terpengaruh.
1: Iya.
0: Kan ini orang sering bilang kalau pancaroba itu berpengaruh terhadap kesehatan
1: ya. Iya. Nah, dan seperti, tentu ini juga ada hubungannya sama pertanian ya, Pak Segaf ya.
0: Menghasilkan ini apa, perikanan juga seperti itu, semua ada kaitan. Tadi misalnya kesehatan, efek apa ini produksi juga, tadi produksi di bidang pertanian, kemudian di perikanan juga bisa jadi seperti itu. Dan kemudian ke keselamatan transportasi juga
1: cuaca
0: punya
1: ini
0: kaitan ya.
1: Oke, jadi kaitan semua ini masuk sebenarnya ini ya, seharusnya kalau perubahan iklim ini ya.
0: Jadi ini bukan tanggung jawab ini pemerintah saja, tapi bidang-bidang lain juga yang punya keterkaitan. Karena ini sampah ini kalau dihasilkan berarti pasti ada kontribusi dari berbagai pihak.
1: Betul.
0: Nah, begitu juga ini kalau saya lihat ada baiknya kita mungkin lebih baik mencegah bertambahnya sampah daripada sudah menghasilkan sampah baru kita ini pusing sendiri bagaimana
1: cara untuk
0: distribusi, cara mengontrol. Tapi kita tidak mencegah di awal gitu.
1: Oke. Jadi ya ini juga beberapa cara sudah dilakukan ya, walaupun baru 0,5% gitu ya Pak Segaf ya, dengan tidak memberikan kantong plastik ke tempat warung-warung begitu, ini juga salah satunya. Dan yuk untuk juga membuat tumbler ini juga termasuk salah satunya juga ya Pak Segaf. Tapi yang namanya usaha itu kan ada ya hasilnya juga ya. Alhamdulillah masih ada perubahan dikit gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Nah, ke bahasan yang lain Pak Segaf, ini kan tadi sampah organik itu bisa menghasilkan metana gitu ya, Pak Segaf ya.
0: Gas metana
1: ini apa sih, Pak? Dan ini ya ngefek juga ke ini, sangat-sangat berimbas gitu loh. Bisa dijelaskan sedikit gas metana itu apa sih, Pak Segaf?
0: Jadi di gas metana itu gas yang ini mudah menguap kemudian mudah terbakar. Jadi salah satu contohnya ini mirip-mirip dengan LPG kita begitu, yang kita ini gunakan untuk sebagai bahan bakar. Karena dari sampah ini sebenarnya kita bisa bikin sebagai sumber bahan bakar begitu. Karena kita tahu PLTSHSA itu pusat listrik tenaga sampah, itu kan sudah ada mulai di beberapa

0: beberapa daerah. Nah, bedanya di kita yang di TPA ini kan terbuka. Dia menghasilkan gas metana juga, tapi kondisinya tidak tertangkap begitu. Nah, kalau yang ini perusahaan atau PLTSA itu, dia menangkap gas metana itu untuk disalurkan sebagai bahan bakar.
1: Gitu. Jadi kalau kita punya yang tempat terbuka ini, jadi meluap mana-mana atas metananya.
0: Nah,
1: dan
0: itu yang mempengaruhi itu.
1: Nah,
0: bisa jadi kan kita pernah dengar di TPA, di beberapa provinsi lain ada yang terbakar. Itu karena volume gasnya cukup besar, kemudian orang mungkin ini membuang apa atau membakar di sekitar ini penampungan. Nah, itu menyebabkan kebakaran yang lebih luas gitu.
1: Itu
0: gas metana.
1: Iya, nah ini yang perlu kita tahu pendengar ya, ternyata gas metana itu juga apa ya, kalau kita manfaatkan ya jadi bagus gitu. Tapi kalau kita biarkan begitu aja, ini bisa membahayakan kita.
0: Bisa membahayakan manusia maupun alam sekitar kita.
1: Alam sekitar kita bisa bahaya. Anda boleh bergabung di sini, line teleponnya 3125521, juga 0821-2037-5180, juga bisa di 0811-4001-1082. Mungkin ada yang ingin ditanyakan bersama dengan Bapak Muhammad Asagaf terkait dengan sampah ya. Sampah dan perubahan iklim, pendengar ya, boleh. Mungkin ada punya kendala di rumah, saya gini, ini seperti apa ya solusinya, bisa tanyakan bersama beliau, pendengar ya. Karena memang siang hari ini kita membahas fokus di sampah dan perubahan iklim. Lagi nih Pak Asagaf ya, kenapa sih sampah organik itu kok bisa menghasilkan metana? Nah, padahal sampah organik ini juga ya paling banyak kita hasilkan yang di dalam sampah rumah tangga ini.
0: Ya, jadi sampah dalam terutama dari bahan organik dalam volume yang besar itu dia akan terjadi proses pembusukan. Nah, proses pembusukan itu yang menghasilkan ini gas metan. Nah, itu gas metana itu punya kekuatan yang luar biasa dibanding CO2 juga. CO2 juga kalau berlebihan kan juga berpengaruh terhadap iklim ya. Nah, tapi gas metan ini kurang lebih itu 28-34 kali lebih kuat dibanding CO2. Dan dia akan terperangkap di atmosfer kurang lebih ini seratusan tahun begitu.
1: Lama juga.
0: Iya, jadi lama. Itu yang menyebabkan ini apa ini lubang ozon itu black hole,
1: black
0: orang
1: hole
0: bilang
1: dia.
0: Ya itu, nah itu salah satu faktor di dari gas metan.
1: Ya,
0: kita mungkin akan berpikir mana mungkin ini dari Ternate saja, ini kan di dari, dunia ini kan di berbagai tempat orang punya TPA, semua kan punya menghasilkan sampah. Nah, semakin banyak ini tempat yang tidak mengelola atau tidak menangkap gas metan ini pasti akan menguap ke atas. Nah, kalau dari berbagai titik pasti akan ini menyebab punya efek begitu.
1: Tadi kan juga ini lebih berbahaya dibandingkan CO2 begitu ya Pak Sagaf. Nah, berarti wih, bahaya banget ini. Seberapa berbahayakah metana dibandingkan CO2, perbandingannya?
0: Jadi itu tadi, kalau yang ini kekuatannya itu 28-34 kali lebih kuat.
1: Lebih kuat.
0: Iya, jadi kalau kita ini menghasilkan CO2 mungkin ini tidak terlalu berbahaya dibanding gas metan itu. Itu yang ini apa dirasakan efek ini negatif dari gas metan yang tidak tertangkap seperti itu gitu. Nah, itu yang dihasilkan kalau bisa terjadi pembusukan. Jadi proses itu makanya di apa ini, jadi ada dari bahan organik misalnya dari rumen, dari kotoran sapi atau isi perut sapi. Nah, itu kalau kita mau bikin biogas, nah itu kita pakai itu kotoran sapi yang masih segar, ditampung. Nah, di prosesnya ini tanpa adanya oksigen, terjadi pembusukan akan menghasilkan gas. Nah, gas itu kalau kita salurkan ke rumah tangga, mm-hmm, bisa sebagai bahan bakar
1: okay,
0: di rumah begitu.
1: Oke, okay, jadi lagi-lagi kalau kita manfaatkan dengan baik ya akan banyak
0: jadi
1: bermanfaat,
0: berkah
1: untuk kita.
0: Ada, iya.
1: Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkan hal itu ya ini menjadi petaka buat kita ya.
0: Mungkin memang ini efek secara langsung mungkin tidak dan butuh waktu ya. Seperti tadi disampaikan bahwa gas metan itu terperangkap di atmosfer kurang lebih sampai 100-an tahun begitu. Jadi kalau terakumulasi dengan banyak pasti punya efek.
1: Oke, iya, dan sampah makanan ini yang termasuk penyumbang utama,
0: iya,
1: ya Pak Sagaf,
0: iya,
1: ya
0: betul,
1: untuk metan ini sendiri. Lantas semakin banyak rumah makan, apakah akan semakin banyak menghasilkan gas metan atau sebenarnya seperti apa nih Pak Sagaf?
0: Kalau saya lihat kan dari sistem manajemen pengelolaannya, nah, itu yang bukan berarti kita harus membatasi rumah makan, tidak, tapi semakin banyak rumah makan yang menerapkan pengelolaan ini sampahnya dengan benar,
1: nggak ada masalah ya,
0: tidak ada masalah.
1: Kalau menurut Pak Sagaf sendiri, rumah makan yang ada di Kota Ternate lah, kita bahasnya di Kota Ternate aja lebih kecilnya lagi, sudah melakukan hal itu ataukah masih apa ya?
0: Kayaknya masih ini menerapkan konsep yang lama itu, angkut ini apa, bukan angkut ini apa,
1: kumpul
0: angkut buang,
1: okay, ya,
0: atau kumpul buang angkut, gitu, masih menerapkan konsep itu, belum menerapkan ini 3R atau 5R, nah, supaya mengelola sampah itu terhentinya di tempat situ. Mungkin saya tidak tahu sampai saat ini SPPG yang ada. Kalau rumah makan dibanding SPPG, kan SPPG itu volumenya lebih besar.
1: Iya, betul.
0: Dia menghasilkan ini 3.000 porsi dalam satu hari,
1: iya,
0: satu sekolah atau okay, di satu areanya dia ya.
1: Itu kalau untuk satu SPPG, dan sekarang iya, SPPG ini sudah banyak sekali, sudah
0: ya,
1: tersebar
0: di sini,
1: ini.
0: Kota Ternate itu berapa? 12 apa iya, 20 atau ya? Kurang lebih di atas 10 lah.
1: Okay.
0: Nah, itu berarti volume sampahnya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Belum dari restoran dan hotel dan apa rumah makan yang lebih kecil misalnya.
1: Oke, okay, dan harusnya dari pihak pemerintah mau ini enggak sih menjadi apa ya? Harus memberikan apa semacam apa sih Pak Sagaf namanya?
0: Salah satu persyaratan begitu.
1: Iya, betul. Kalau mau meminta izin
0: ya,
1: untuk rumah makan harus ada hal itu ini, atau
0: ada, harus ada unit pengelolaan ini limbahnya.
1: Oke.
0: Okay. Terutama SPPG karena dia volumenya lebih besar. Dia harus punya salah satu apa kriteria dalam ini mendirikan apa SPPG-nya begitu, supaya orang tahu bahwa dia tidak punya kontribusi atau minimal kontribusi terhadap ini penuhnya TPA kita begitu.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang jadi masalah.
1: Oke. Okay. Jadi kalau menurut Pak Sagaf saat ini pemerintah kurang apa ya? Kurang kuat gitu. Powernya kurang apa terkait dengan hal ini atau?
0: Tidak, saya lihat ini koordinasi dan sinkronisasinya tidak ada di titik itu, kita masih lemah. Jadi pemerintah mungkin di daerah ya. Ini kan kalau SPPG kan ini urusannya dengan pusat ya.
1: Pusat, betul, karena
0: dia tidak punya otoritas untuk menentukan begitu. Jadi itu harusnya di daerah harus ada koordinasi atau diatur oleh mana BGN ini apa? Iya. BGN ini Badan Gizi Nasional Daerah. Nah, itu harusnya ini berhubungan dengan pemerintah, mungkin dengan DLH. DLH kota ya,
1: iya,
0: atau kabupaten untuk ini apa melakukan pengawasan, monitoring dan pengawasan.
1: Okay.
0: Nah, itu yang saya pikir kita sudah nanti ada kejadian
1: baru sadar
0: bahwa memang ini harus di koordinasi begitu, kita ini sering seperti itu ya.
1: Okay.
0: Kalau tidak ada kejadian ya dirasa sudah masih
1: aman aja gitu kan. Padahal hal ini
0: penting
1: difikirkan,
0: iya,
1: gitu ya Pak Sagaf ya.
0: Karena posisi-posisi saya lihat di SPPG beberapa itu dia di antara bangunan-bangunan yang cukup padat kayak seperti di SMP Negeri 1 ke atas gitu.
1: Okay.
0: Di arah ini barat SMP Negeri 1.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian di Muara Mall. Nah, itu kan di kawasan ini pemukiman ya, pemukiman ataupun perkantoran ya. Tentunya ini area untuk membuang sampah itu pasti terbatas.
1: Yeah.
0: Nah, saya tidak tahu ini mereka ini solusinya seperti apa. Ya, kalau kita berhusnuzon ke mereka, pasti dia sudah siapkan itu gitu. Siapa yang harus mengangkut, ini sampah mana yang dia buang. Nah, kalau yang tidak bisa diolah harusnya ini bisa dibuang, tapi yang bisa diolah harusnya dimanfaatkan seperti sampah organik yang dia kan pasti dalam satu hari itu mungkin ratusan kilo buah maupun sayur yang dia olah ya.
1: Oke, betul. Kita break sejenak Pak Sagafian, okay, nanti boleh, kita boleh lanjutkan kembali obrolan kita di Green Radio kali ini masih terkait dengan sampah dan perubahan iklim, apa hubungannya. Yuk pendengar kita, dengarkan satu lagu terlebih dahulu dari Armada untuk semua.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah dimana-mana kamu di suasana. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal tuh orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.
3: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita masih dalam siaran Green Radio pendengar ya, dan masih membahas sampah dan juga perubahan iklim ya. Ternyata hubungannya itu kental sekali ya. Masih bersama dengan Ketua Transhero Captain Ternate, Bapak Muhammad Sagaf. Kita lanjutkan lagi obrolan kita, Bapak ya. Sampah organik ini yang ternyata dampaknya itu besar sekali ya. Mungkin ini sisa-sisa makanan dan yang lainnya. Ini kan orang-orang tua dulu itu kan sering deh, kalau makan itu dihabiskan gitu. Ya mungkin ini juga termasuk salah satu pesan yang tersiar di dalamnya. Itu gimana Pak Sagaf?
1: Biasanya dia istilah ini untuk sisa makanan itu seperti apa, food waste. Ya ini apa, salah satu orang atau bahasa orang tua sini apa, mubazir ya.
0: Mubazir.
1: Ya, itu yang mungkin ini perlu kita hindari memang. Kadang-kadang petua orang tua dulu-dulu itu sebenarnya ini bagus ya, mereka sudah lebih tahu begitu. Ini dampak selain ekonomi juga ini dampak terhadap iklim ya. Dan mungkin juga ketersediaan pangan kita juga. Kalau yang di pertanian itu kan ada dua istilah ini dari limbah itu ya. Ada yang food waste, ada yang food loss. Jadi ini food waste itu makanan yang tidak terkonsumsi habis. Sedangkan ini food loss itu kehilangan waktu kita menghasilkan pangan itu. Misalnya kita tidak punya teknologi untuk ini apa, merontokkan padi. Akhirnya kita pakai yang digebukin ke apa ini, benda keras begitu.
0: Nah, manual jadinya.
1: Manual jadinya. Itu menyebabkan food loss. Jadi ini kehilangan apa, panen maupun di saat panen maupun di saat pengolahan. Nah, tapi yang ke sampah ini food waste. Nah, itu tuh yang punya kontribusi sebenarnya cukup besar. Jadi kalau kita tidak punya ini keinginan untuk mengolah menjadi sampah organik yang bermanfaat, nah itu akan punya ini dampak luar biasa. Kita lihat tadi yang kita sempat singgung mengenai SPPG itu kan di saat mereka memproduksi. Limbahnya ada.
0: Nah,
1: tapi kalau food waste ini setelah
0: sudah
1: ini
0: jadi gitu ya, sudah
1: dan
0: jadi
1: tidak makan. Termakan misalnya atau orang makan sebagian di, ya itu biasanya umumnya di warung, di restoran, di hotel, di pesawat, di kapal dan di mana-mana ya. Nah, itu tuh yang ini luar biasa itu sebenarnya dampak ekonomi dan dampak ini perubahan iklimnya juga luar biasa, dan juga dampak kesehatan yang bisa kita alami kalau kita tidak merasa ini itu penting begitu. Di rumah saja misalnya mungkin harusnya ini kita makan ini satu hari 1 kilo, tapi kita karena mengikuti keinginan beli 2 kilo, akhirnya yang 1 kilo itu atau yang setengah kilo itu tidak terkonsumsi dan tidak terselamatkan begitu. Atau misalnya di bakery itu kalau ini kue yang reject atau produk bakery yang reject itu biasanya kalau di apa bakery-bakery yang modern yang besar di luar negeri atau mungkin di beberapa tempat di kita itu karyawan tidak bisa bawa pulang, harus dibuang di sampah, harus jadi sampah begitu. Yang kita lihat mungkin ada beberapa film di luar negeri juga seperti itu ya. Tidak bisa karyawan itu memakan ini produk yang reject gitu. Itu harus jadi sampah.
0: Harus
1: jadi
0: sampah.
1: Nah, itu tuh kan mungkin dia ingin mempertahankan ini apa keberlangsungan usaha, tapi tidak melihat bahwa itu sebagai limbah gitu. Berapa orang di negara-negara Afrika yang kekurangan makanan baru dia membuang begitu. Kemudian dampak kesehatan lingkungan juga pasti terjadi pembusikan, kemudian apa ini efek ke rumah kaca dan lain-lain.
0: Iya, jadi memang ada beberapa solusi yang harus kita terapkan begitu Pak Sagaf ya. Solusi-solusi apa yang Pak Sagaf tawarkan ke ya ke masyarakat kita lah terkait dengan sampah ini sendiri, apalagi untuk sampah-sampah apa ya, sampah-sampah organik yang memang kita di setiap rumah tangga itu pasti menghasilkan sampah itu.
1: Mungkin yang pertama ya harus lakukan pemilahan ya. Kemudian mungkin kalau belanja ya harus yang bijak, mengurangilah. Sebenarnya itu yang paling utama kalau menurut saya ya. Karena kalau sudah jadi sampah baru kita ini urus sudah sedikit terlambat ya. Lebih baik ini jadi konsumen yang bijak gitu. Membeli sesuatu itu mempertimbangkan kebutuhan bukan keinginan, kemudian bijak memilih bahan yang kita beli itu bisa didaur ulang apa tidak gitu. Punya efek terhadap ini apa sampah yang kita hasilkan apa tidak. Jadi itu yang kalau diminimalisir akan menyebabkan ini berkurang sampah atau efek yang akan kita hasilkan. Kemudian ada mungkin beberapa metode lain harus bisa juga dilakukan, yaitu dengan edukasi, mungkin komunikasi dengan apa orang lain di sekitar kita supaya turut punya apa ini kontribusi terhadap pengurangan sampah yang ada gitu.
0: Edukasi ya, termasuk juga ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk saat mengedukasi ini, pendengar kita atau masyarakat luas sana ya Pak Sagaf ya. Oke, dan tadi belanja seperlunya aja, jangan mengikuti nafsu gitu ya Pak Sagaf. Tapi kan kadang ada orang-orang yang gini Pak Sagaf, kita sebagai ASN mungkin ya, kita terima gajinya sebulan sekali gitu kan. Jadi ya belanjanya full sebulan sekali, nanti ditampung lah kan ada ada kulkas ya, jadi ya sudah kita tampung situ nanti. Kalau seperti itu gimana Pak Sagaf?
1: Sebenarnya itu bagian dari manajemen pengelolaan ya. Bisa seperti itu. Kalau memang ya maksudnya tadi yang bijak itu kita beli barang yang ini short time begitu. Dia harus kita konsumsi di hari ini. Besok sudah tidak bagus lagi. Ada kan ini misalnya buah. Buah itu kan punya ini masa pakai atau kadaluarsanya itu terbatas. Walaupun kita simpan di kulkas. Kalau kita simpan di kulkas justru salah tempat bisa menyebabkan dia busuknya lebih cepat. Misalnya pepaya kita simpan di freezer. Karena kita berpikir kan kalau di ini apa refrigerator tuh kan suhunya sekitar 5 sampai 10 derajat. Kalau kita simpan di minus 5 di bawah 0 atau 0 derajat pasti akan lebih panjang. Iya memang lebih panjang, tapi sebenarnya itu menyebabkan efek rusak produk kita, malah kita tidak bisa makan. Biasanya disebut chilling injury. Kerusakan akibat pendinginan atau freezing injury. Akibat pembekuan.
0: Iya, harapan kita awalnya tadi mau makan buah yang sehat gitu kan, dan ternyata dengan kita salah kelolanya, jadi kita malah dapat penyakit gitu.
1: Sampah malah kita hasilkan.
0: Kita makan sampah itu. Nah, jadi memang ilmu itu penting banget ya, Pak Sagaf ya, pengetahuan kita tentang banyak hal itu penting sekali ya. Termasuk mungkin selalu mendengarkan siaran Green Radio juga salah satunya ya.
1: Salah satunya
0: dan masalah kompos rumah tangga ini juga ternyata banyak kita yang belum begitu paham betul bagaimanakah kita mengelola sampah kita sebagai menjadi kompos. Itu juga ada ilmunya juga Pak Sagaf ya. Beberapa waktu yang lalu juga kita sempat membahas hal ini, tapi mungkin Anda belum sempat mendengarkan ya. Sekarang mendapatkan ilmu itu kan bisa dibilang gampang-gampang susah ya Pak ya. Dengan kita ada data ya, kita cukup googling ya, bisa kita menemukan banyak ilmu di situ. Dan ini kalau masalah sampah ini juga dari teman-teman Unhair kemarin ya, KKN ini juga sudah sempat digelakkan ya untuk program Biopori ya Pak Sagaf ya. Ini juga bagus ya program seperti ini. Dan harusnya sih masyarakat juga bisa mandiri, sebenarnya bisa mandiri ya Pak Sagaf. Bisa mungkin dijelaskan sekilas sedikit lah.
1: Ya, jadi pengkomposan ini sebenarnya ini cukup gampang, artinya cukup mudah lah, tidak perlu ini apa teknologi yang tinggi ya. Nah, jadi untuk kita yang punya di rumah itu sampah terutama organik ya. Organiknya itu mungkin juga tetap harus ada pemilahan begitu. Mm-hmm. Jadi yang kita perlukan itu pemilahan untuk membedakan apa kita ingin menghasilkan kompos bukan untuk menghasilkan ini terjadi pembusukan, dua-dua memang terjadi pembusukan ya. Mm-hmm. Tapi kalau kompos yang kita kelola dengan baik dia akan busuk tapi tidak menimbulkan bau yang mengganggu. Okay. Tapi kalau tidak kita kelola dengan baik akan bisa menjadi produk yang mengganggu. Misalnya kita mencampur antara kulit-kulit buah-buahan atau ini
0: sayur
1: potongan itu dengan misalnya minyak sisa jelanta, iya. Minyak jelanta kemudian sayur yang telah dimasak. Mm-mm. Nah itu akan ini menyebabkan terjadi proses pembusukan yang bisa menimbulkan bau. Okay. Tapi kalau kita tidak gunakan yang tadi saya bilang misalnya tulang ikan, tulang hewan yang lain, nah itu akan menghasilkan bau yang tidak mengganggu kita. Mm-mm. Nah proses ini pembuatan kompos sebenarnya kalau kita ingin waktunya cepat, kita bisa menambahkan ini bakteri atau ini jamur yang bisa mempercepat proses pembusukan. Kalau kita mau secara alamiah bisa, cuma memang waktunya sedikit lebih panjang. Misalnya kalau kita pakai ini menambahkan EM4, efektif mikroorganisme 4 itu, kalau di toko tani biasanya botolnya kuning. Okay. Nah itu. Kita menambahkan itu prosesnya harusnya misalnya pengomposan itu 1 bulan, dia mungkin sekitar 2-3 minggu sudah bisa kita gunakan begitu.
0: Okay.
1: Nah itu ini berbagai macam cara kita bisa lakukan. Apakah kita akan menyimpan ini kompos kita di wadah atau mau menggali di tanah. Mm-mm. Atau salah satu tadi bilang Mbak bilang ini biopori. Mm-mm. Juga bisa tergantung ini ketersediaan space atau ruangan di rumah kita.
0: Di lingkungan kita tadi.
1: Kalau kita tidak punya ini lahan yang cukup untuk menggali, berarti kita harus gunakan wadah untuk menempatkan proses pembuatan kompos itu misalnya di dapur atau di belakang rumah tapi tidak di tanah begitu.
0: Okay.
1: Nah, bisa seperti itu.
0: Ya, dan yang intinya sisa makanan yang kita buang hari ini, pendengar, itu bisa menjadi gas yang mempercepat pemanasan bumi.
1: Yeah.
0: Jadi ya jangan buang makanan lah ya, yeah. Kalau bisa ya kita konsumsi habis.
1: Betul.
0: Dengan catatan ya kalau mau masak ya secukupnya aja lah ya. Biasanya orang rumah makannya seberapa ya segitu, yeah. Mungkin gitu ya.
1: Biasanya ya kayak kita dulu ini mahasiswa kos-kosan juga kan. sudah bisa kita prediksi kita ini anggota di rumah 5 orang ya, kita beli misalnya kalau ikan mungkin kita bisa beli dalam volume yang cukup besar ya.
0: Mm-mm.
1: Karena dia bisa kita pilah. Nah ikan juga itu tidak bisa kita kumpulkan di satu tempat dan menyimpan di freezer, tapi kita harus ukur hari ini setiap hari itu saya habiskan ikan misalnya 0,5 kilo.
0: Mm-mm.
1: Kita beli kebetulan di pasar karena gajian beli yang 5 kilo.
0: Okay.
1: Nah itu berarti kita bagi dalam
0: sisihkan dulu gitu kan ya.
1: Bagi dalam ini 0,5 kilo sebanyak 5 kilo berarti berapa ini 10 kantong. Mm-mm. Jadinya.
0: Okay.
1: 10 kantong dengan volume 1 kantong 0,5 kilo.
0: Mm-mm.
1: Karena kita beli 5 kilo kan jadi 10 kantong. Nah itu kita masukkan di freezer. Dan setiap hari kita ambil satu-satu kantong. Kenapa harus seperti itu? Karena proses thawing itu sebenarnya melemahkan ini tekstur dari daging ikan.
0: Okay.
1: Kalau sekarang kita thawing itu kan bisa thawing itu ada dengan ini dilelehkan di air mengalir. Mm-mm. Atau direndam. Mm-mm. Tapi biasanya air mengalir itu yang lebih baik ya. Kalau kita lelehkan yang ini 5 kilo terus kita cuma ambil 0,5 kilo, kita bekukan lagi, itu menyebabkan dia proses pembusukannya akan lebih cepat.
0: Okay.
1: Karena dagingnya sudah lunak. Tapi kalau kita ambil yang sudah kita pisahkan jadi 10 kantong, kita kan cuma ambil yang setengah satu kantong itu yang kita olah. 9 kantongnya masih posisinya mulai dari awal dia masukkan di kulkas, tidak kita keluarkan semuanya.
0: Okay.
1: Jadi itu manajemen pengelolaan yang seperti itu tuh yang meminimalisir terjadi sampah juga.
0: Oke. Okay. Itu kan berarti semuanya itu butuh ilmu, butuh gitu semua. Ya. Semuanya itu butuh ilmu. Yeah. Tidak bisa kita terka-terka sesuka yeah. hati gitu kan nah. ya. Nah, kita udah masuk sama yang ketiga, Pak Sagaf, ya, pembakaran sampah dan dampak iklim ini juga ada hubungannya sangat kental juga ya.
1: Betul.
0: Asap yang dihasilkan itu pasti juga ada imbasnya juga. Nah, mungkin dijelaskan kembali ke pendengar kita, Pak Sagaf, kenapa sih pembakaran sampah itu masih sering kita atau masyarakat lakukan?
1: Karena mungkin ini pertama ya, kita tidak melakukan apa pemilahan ya.
0: Mm-mm.
1: Kalau kita tidak melakukan pemilahan, berarti seluruhnya dia kita buang ya.
0: Yeah.
1: Nah, kita buang kalau tidak ada yang mengangkut, berikutnya pasti kita akan bakar ya.
0: Yeah.
1: Supaya tidak mengganggu pemandangan kita ya.
0: Lagi-lagi nah, estetik lagi yang diangkat.
1: Kalau, kita kan pasti terganggu kan kalau yeah. lihat ini sampah plastik atau sampah kertas menumpuk,
0: mm-mm.
1: kemudian ada yang sampah organik juga pasti akan dibakar, sisa tebangan apa ini pembersihan lahan mm-mm. atau dan lain-lain itu akan berujungnya dibakar kalau tidak kita ini apa lakukan pemilahan. Nah itu yang membuat kita cenderung memilih ini jalan kedua dengan pembakaran. Mungkin ada yang melakukan ditanam, dikubur begitu, uh-uh. ditanam, dibenamkan di tanah ya. Tapi kalau yang dibenamkan di tanah itu bagian yang tidak menimbulkan bau yang menyengat, mungkin tidak ada masalah.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya potongan daging, potongan ikan, potongan apa yang baunya merangsang ini apa hewan lain untuk menggali atau mengoreknya yeah. itu kan pasti ini punya dampak juga begitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang yang tidak yang pilihan terakhir pasti dengan membakar itu.
0: Yeah.
1: Dan membakar itu yang ada kadang-kadang juga orang yang hobi membakar kan punya apa karena itu tidak mau terganggu dengan ini pemandangan
0: yang
1: tidak nyaman,
0: mm-mm.
1: jadi bakar itu bakar sebagai pilihan dan okay. itu yang pilihan yang untuk ke depan mungkin tidak diharapkan tidak menjadi pilihan begitu.
0: Oke, okay, ya. Nah, dampaknya sendiri Pak Sagaf, dampak membakar sampah itu tadi terhadap iklim dan juga kesehatan kita.
1: Nah, kalau yang ini terhadap perubahan iklim,
0: mm-mm.
1: tadi kan ini asap yang kita hasilkan itu.
0: Iya. Yeah.
1: Asap yang kita hasilkan ya salah satu punya kontribusi selain gas metan yang akibat pembusukan
0: mm-hmm.
1: yaitu gas akibat pembakaran itu yang menghasilkan ini gas yang bisa memicu
0: yeah.
1: pemanasan. Nah, kemudian kalau terhadap kesehatan saya pikir ini sudah cukup banyak informasi terkait itu ya. Misalnya ini ISPA,
0: iya.
1: kemudian apa ini bisa jadi kalau sudah parah itu bisa menyebabkan kalau volume yang cukup besar mungkin iritasi mata juga,
0: iya.
1: kemudian sampai kepada sistem pernapasan ya kita yang bisa jadi terganggu,
0: okay.
1: terjadi flek di paru-paru mungkin kalau
0: iya.
1: terhidup. Dan mungkin bisa juga menyebabkan kematian ya kalau terbakarnya di kalau di luar mungkin di bawah angin ya, tapi kalau di dalam rumah atau di dalam ruangan
0: mm-mm.
1: pasti memicu gas ini apa karbon monoksida ya di samping CO2 yang dihasilkan karbon monoksida itu juga bisa menyebabkan ini dampak kesehatan yang luar biasa gitu.
0: Nah, ini pembakaran sampah ini ngefek langsung ke diri kita masing-masing yeah. gitu ya Pak Sagaf ya mungkin
1: betul.
0: Itu yang bisa menjadi apa ya ya kita ingat-ingat lah kalau sampai ya jangan sampai buang-buang bakar sampah
1: betul.
0: Gitu ya tapi kan kadang masyarakat gini loh kalau nggak dibakar tadi Pak estetika gitu kan ya mengganggu pandangan matanya wis ini kok kelihatan kemproh, kok kelihatan kotor gitu, satu-satunya dibakar. Padahal itu juga bukan termasuk hal yang bagus untuk kita lakukan ya. Lantas alternatifnya gimana ini Pak Sagaf ya? Karena memang sekarang sudah sering kita dapatkan ya, saya juga termasuk salah satu apa ya, kadang kita bakar sampah di pekarangan gitu, walaupun tidak setiap hari gitu Pak Sagaf ya, tapi itu masih kadang-kadang masih kita lakukan. Gimana untuk alternatifnya untuk ya hal-hal itu supaya tidak kita lakukan lagi atau tidak terulang kembali gitu Pak Sagaf?
1: Kalau yang paling terbaik itu kita mengurangi volume sampah saja.
0: Iya sih.
1: Kalau kita bisa kurangi kan tidak perlu kita bakar lagi kan, iya, dia sudah tidak keluar lagi dari dapur. Misalnya ya, dari dapur kita hasilkan ini apa, sampah organik, tapi dia berakhir ya, kemudian dia berpindah ke tempat pengkomposan. Berarti volumenya kan tidak lagi keluar. Kalau kita membakar kan tidak mungkin di dekat-dekat rumah kita ya, agak sedikit jauh ya, atau di halaman paling luar ya. Nah, kalau semakin sedikit yang keluar, berarti ini tidak jadi pilihan itu membakar sampah. Kemudian ini apa, kita di samping tadi memilah, mungkin kita mengurangi sampah yang kita hasilkan. Itu yang dua itu sebenarnya tidak perlu biaya yang cukup besar. Dan ini apa, sampah yang kita hasilkan itu kalau betul-betul kita sanggup memilah dengan baik, saya pikir tidak akan bakal terjadi sampah. Kalau misalnya botol yang kita hasilkan, nah, kalau kita tidak mau jual karena pikir daripada kita kumpul nanti lama harus bawa lagi, kasih ke pemulung-pemulung. Nah, sekarang ini cukup banyak di sini ini pemulung yang mau mengambil botol ya. Katanya botol minuman yang 600 mili itu 4 buah itu 1000. Ini 1000 rupiah sekarang ya. 1000 sampai 1500, ada yang 1500. Kalau kita punya ini mau menampung di rumah, kan tinggal bisa hubungi pemulungnya untuk dia yang datang ambil ke kita begitu. Tidak perlu kita bawa lagi begitu.
0: Iya, oke. Jadi ada yang gabung mungkin satu penelpon terakhir kali ya untuk kali ini. Selamat siang.
2: Siang.
0: Iya. Pak Yasim.
2: Iya.
0: Ditunggu-tunggu muncul ini Pak Yasim.
2: Apa nih Pak Yasim? Nggak ada terlambat sedikit. Tapi saya sempat dengar itu atau materi-materi yang dari awal ini. Kalau Tuan cuma bicara begitu saja, barangkali susah sekali untuk masyarakat. Barangkali Pak Bapak narasumber kerjasama dengan Ibu-Ibu Lurah atau Bapak Lurah, Tung bercerita dengan Dasar Wisma, dengan tiap RT itu kan barangkali itu masih lebih baik begitu. Sebab ini Tung, saya model RT saja sudah 11 lurah ini. Tapi Tung bikin saja ada yang kadang-kadang diprotes begitu.
1: Di Pak Yasim,
2: apalagi yang batas Mangga Dua di Mbak Tiong yang kemarin. Kalau sampai yang model bilang botol-botol plastik, tidak salahnya petugas dari dinas kebersihan itu atau dinas DLH itu ada, tidak salah di batas apa, jembatan 3 itu petugas angkat kurang lebih 20 botol 20 karung lebih
1: botol
2: ya, karena dia sudah penuh begitu. Sehingga saya telepon dan saya kirim dia punya gambarnya atau dia ke apa sampahnya, sehingga mereka turun amankan semua. Itu menjadi masalah. Sebab tempat cerita kalau bahannya cuma kalau di sini model saya saja, paling-paling saya saja, kadang-kadang itu juga dapat proses. Tapi kalau kumpul Ibu Lurah dengan dia punya RT-RT RT-RW dengan itu, dengan masyarakat sebagian atau dasar bisba dengan salah hal itu, barangkali itu bicara atau Bapak jelaskan yang model itu ada yang mengerti, sedangkan itu pun ada yang dapat proses juga. Ini jadi masalah.
1: Pak Yasim,
2: saya tuh bisa selesaikan yang dia pejalan keluarnya model apa, tapi kalau pilih sampah model ini model itu susah kalau tuh sendiri saja. Apalagi kelas RT itu kan kekuatan hukumnya apa.
1: Pak Yasim,
2: ini jadi masalah.
0: Iya Pak Yasim.
2: Jadi, ya, oke, terima kasih sementara. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sagaf.
1: Jadi ini saya tadi ingin tanya ke Pak Yasim, apakah di sana itu ada mahasiswa KKN apa tidak. Karena saya 2 minggu lalu itu sama-sama dengan mahasiswa KKN ini memberi edukasi kepada ini masyarakat di Kelurahan Muhajirin terkait ya, pengelolaan sampah ini. Nah, mahasiswa ini juga memberi edukasi kepada ini masyarakat terkait penggunaan trichoderma. Trichoderma itu ini semacam bakteri yang mempercepat proses pembusukan. Tadi. Nah, itu di dan mereka membuat tempat pengkomposan itu dari galon aqua bekas. Nah, itu kemarin yang kami lakukan di Muhajirin. Kemudian juga ada ini dari mahasiswa Unair yang KKN di Tabahawa juga. Nah, itu juga cuma saya tidak sempat ikut yang di Tabahawa, tapi ada teman dosen yang DPL, dosen pendamping lapangannya itu melakukan itu. Jadi dia buat bedengan untuk ini tanaman, juga mengkompos sisa apa ini sayuran. Nah, kalau misalnya di Pak Yasim ada di apa ini lokasinya Pak Yasim di Mangga 2 ada mahasiswa KKN, nah mungkin bisa ini mengontak saya begitu untuk kita bisa kesana sama-sama begitu. Nah, memang ini sampai sekarang keinginan kita untuk sama-sama dengan Pak Yasim itu belum terwujud nih. Ya, karena faktor kesibukan juga kadang-kadang ini. Saya kan juga ada yang ini sampai mengajar juga ada kegiatan di LSM juga ya. Jadi apa waktu cukup ini padat itu.
0: Iya, nah Pak Yasin nanti mungkin bisa berbagi informasi mungkin di Mangga 2 ada teman-teman adik-adik KKN di kelurahannya Pak Yasin nggak, kalau ada boleh menghubungi Pak Sagaf nanti. Ada nomor handphonenya kayaknya kemarin ya. Pak Sagaf, waktu kita cukup sampai di sini ternyata udah jam 4 mungkin sebelum sebagai closing statement ya, kembali bisa mengingatkan ke masyarakat atau pendengar kita terkait dengan sampah ini ternyata ada hubungannya dengan perubahan iklim. Silakan.
1: Jadi apa ini pemikiran kita bahwa sampah itu hanya dari sisi estetika, kebersihan, mengganggu pemandangan, itu ternyata tidak berujung hanya di situ, tapi punya pengaruh juga terhadap lingkungan, kesehatan lingkungan, kesehatan manusia, kemudian ekosistem, sampai berujung pada ini perubahan iklim yang lebih global begitu. Jadi urusan sampah ini bukan urusan, walaupun sebenarnya ini sumbernya dari individu, tapi kalau sudah keluar menjadi sampah itu sudah urusan dunia begitu. Karena global itu, pemanasan global itu bukan hanya ini langitnya Ternate, hanya langitnya Indonesia, tapi semua tempat begitu. Selama ini memiliki langit, pasti akan punya ada efeknya terhadap perubahan iklim. Jadi ayo mari mungkin kita tidak melokalisir dampak dari sampah ini hanya pada individu, hanya pada kota Ternate, tapi dampak ini sampai meluas ke seluruh dunia. Mungkin itu yang mudah-mudahan bisa memberikan apa pencerahan kepada kita untuk mulai menaruh perhatian yang cukup begitu, baik dari pemerintah, individu masyarakat, pengusaha dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Sagaf ya udah hadir untuk obrolan kita di Green Radio sore ini. Banyak yang kita dapatkan, banyak yang tadinya kita tidak tahu, kita menjadi lebih tahu ya. Dan insya Allah nanti akan berlanjut di episode berikutnya Pak Sagaf ya. Dan iya betul. Dan pendengar, sampah itu bukan hanya soal dibuang atau tidak, tapi ini adalah soal tanggung jawab kita sebagai manusia terhadap bumi kita sendiri. Kalau kita ingin Ternate, kota kita, tempat kita tetap indah dan layak untuk generasi mendatang, yuk mari kita mulai dari langkah kecil hari ini dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Dan akhirnya harus kami sudahi obrolan kita di Green Radio kali ini. Saya Titi, terima kasih Pak Sagaf sudah hadir ya.
1: Terima kasih.
0: Insya Allah sehat-sehat selalu dan amin. Kita bisa bertemu kembali di obrolan amin. Berikutnya ya. Amin. Saya Titi pamit, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Masih bersama kami mendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saat ini dikumandangkan azan asar untuk wilayah kota Ternate dan

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kepala UPTD Panti Sosial Asuhan Anak PSAA Budi Sentosa Susan E. Garusi menegaskan bahwa pembangunan ketahanan mental menjadi fokus utama dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di Maluku Utara. Dalam kegiatan yang berlangsung di Benteng Oranye Ternate pada hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, dikatakan temahan tahun ini mengajak seluruh pihak memberikan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan terbaik bagi anak-anak. Menurutnya, ketahanan mental menjadi momen penting agar anak mampu menghadapi berbagai tantangan di era digital sekaligus tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter dan berdaya saing. Dijelaskan rangkaian kegiatan HAN tahun ini dirancang tidak hanya bersifat seremonial, tapi juga memberikan edukasi kepada anak-anak mulai permainan edukatif, penyuluhan perlindungan anak, olahraga bersama, hingga hiburan yang memperkuat kebersamaan. Susan juga berharap momentum Hari Anak Nasional mampu meningkatkan kepedulian seluruh masyarakat terhadap pemenuhan anak-anak, hak-hak anak, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, keluarga, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Demikian lintas informasi program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Masih kami temani Anda pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Halo pendengar dan masyarakat Maluku Utara. Belakangan ini semakin banyak penipuan digital, salah satunya dengan modus retur paket ya. Pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp ataupun SMS dan mengaku sebagai kurir jasa ekspedisi atau pihak marketplace ya. Mereka mengatakan paket Anda gagal dikirim, akan diretur atau perlu dijadwalkan ulang. Agar terdengar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda untuk mengklik sebuah tautan, memindai kode QR atau mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Hati-hati, jangan mudah percaya. Stop dulu, jangan klik tautan atau scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak Anda kenal. Cek dulu, pastikan informasi tersebut melalui aplikasi resmi marketplace atau jasa ekspedisi yang Anda gunakan. Jika memang ada kendala pengiriman, informasi akan tersedia pada aplikasi atau kanal resmi. Jaga data pribadi. Jangan pernah Anda memberikan OTP, PIN, password, atau data perbankan kepada siapapun dan lapor. Jika Anda menerima pesan yang mencurigakan, segera laporkan kepada pihak-pihak terkait. Ingat, kurir tidak akan meminta OTP, PIN, password, atau meminta Anda scan QR yang mengurus retur paket. Pastikan selalu cek ke kanal resmi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ya, masih kami temani Anda di Ternate siang pendengar ya. Dan boleh nih 1-2 penelpon ya di 100% Indonesia. Karena memang tadi kita ada program Green Radio. Jadi 100% Indonesianya terselenggaranya sangat-sangat terlambat berdengar ya. Yuk gabung, kita terima telepon pertama kita kali ini. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Indonesia banget, Indonesia, Mbak yang cantik.
0: Dengan siapa ini?
1: Ya, orang Tidore Utara.
0: Halo, Kakak. Bung Ipin.
1: Kabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Gimana nih, Bung Ipin? Gimana kabarnya sore ini?
1: Alhamdulillah, udah mendingan.
0: Udah mendingan, Alhamdulillah. Oke. Okay. Yeah. Yuk, ini mau dihibur sama lagunya siapa ini?
1: Sore-sore begini, ntar malam minggu ya. Lagu apa paling bagus ya? Lagu Gajah di Balik Batu, Wali.
0: Hah? Apa di balik batu?
1: Gajah di Balik Batu, Wali.
0: Oh, Wali. Si, oke. Mana ya Gajah? Oke, salamnya buat siapa ini?
1: Operator, operator.
0: Operatornya Bung Adrian.
1: Bung Adrian, orang Jawa juga ya?
0: Bung Adrian orang Sumatera.
1: Oh, kirain orang Jawa. Oke deh, buat Mbak Titi. Selamat bertugas, okay. Paling baik hati, tidak sombong. Semoga sehat selalu, murah rezeki, amin. Operator juga ucapkan yang sama. Buat tetangga sini, ko Ayi, Buce, ko Din, ko Ama. Siapa-siapa udah gabung?
0: Baru pertama. Siapa udah gabung? Ini baru diaktifkan teleponnya.
1: Oh, saya. Oke, okay, buat Bung Otis, Bung Atus, Andi Batam, Andi Alves, Bu Indah, Mama Eba, Turi Natalia, Bunda Salika, Pak Junaidi, siapa lagi ya? Bung Atus, Bung Otis, sudah. Yeah. Kata Ternate?
0: Panas sekali.
1: Aduh, siap. Yang penting di studio jangan panas ya. Buat Pak RT, buat semua-semua aja deh. Okay. Lagu ada toh?
0: Ada lagunya.
1: Alhamdulillah. Bung Ustaznya dabu-dabu, jangan pakai sambil, nanti pedis nanti. Oke, okay, lagu spesial buat anak-anak mahasiswa KKN di Katolukra, paling cantik-cantik. Ntar mau minta nomor dulu kalau mau. Oke, okay, Mbak Titi,
0: terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bung Ipin ya. Oke, okay, ada lagi nih, ada siapa di sana? Selamat sore 100% Indonesia.
2: Selamat sore 100% Indonesia, Mbak Titi.
0: Kok Oma, iya. Gimana Kok Oma?
2: Alhamdulillah sehat saja.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Ini Kok Oma mau dengar lagunya siapa sore ini?
2: Lula Drakel.
0: Kapan kau kembali, Lula Drakel? Ade, yuk salamnya buat siapa?
2: Salam buat Mbak Titi dan operator, harapan sehat. Selamat bertugas dalam 3 hari yang datang. Bagi di rumah masing-masing dalam keadaan sama.
0: Amin.
2: Siapa-siapa yang sudah masuk tadi?
0: Bung Ipin.
2: Oh, Ipin.
0: Iya, Bung Ipin, ponakan.
2: Konco di bawah.
0: Oh, konco ya.
2: Ya, di Rumah Utara di bawah.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kan. Oke. Pak Haji Alim dan Mama Eka Mujan, Pak Jadi sudah sihat. Dan Pak Yasin dan Mama Eka dengan Gatia. Pak Yasin kami ini nyasuk dan sampah, tapi dia bicara banyak itu.
0: Iya.
2: Terus, Abang saya di Susuk Udara Rapantia, Pak Yasin di Pacan Jangan, dan Pak Yasin Maika di Ati Kalo Rapantia, Pak Yasin di Pacan Jangan, Pak Tanjung Mokasan Rapantia, Tom Si Adik Kisa di Kalabo Rapantia.
0: Oke.
2: Okay. Bunda Natalia, Bunda Ratna, Bunda Susi Nagi, Sipun Susi Ambo, sama Sipun.
0: Iya.
2: Oke, Mbak Titi.
0: Syukur
2: loh.
0: Syukur dafu dafu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kok Amal lagunya Lula Drakel. Kapan kau kembali disiapin ya Bung Otis. Selamat sore Bung Otis. Ini pesawat tempurnya enggak ada, ini adanya pesawat terbang ya. Udah enggak perang soalnya. Jadi pesawat tempurnya udah di ini, udah disimpan gitu ya. Gimana? Mau diganti sama lagu lain atau gimana? Dan ya sudahlah. Baru dibuka langsung disudahi ya pendengar ya 100% Indonesia, tapi lagu-lagunya masih kita puterin kok ya. Terima kasih kebersamaannya. Disudahi dulu. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di program Mahasatu Radio Republik Indonesia Ternate. Selanjutnya pendengar, kita ikuti informasi harga pangan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, di mana untuk informasi harga pangan kali ini kami ambil dari kerjasama RRI bersama dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional periode 17 Juli 2026. Kami awali dari komoditas beras terlebih dahulu dengan harga Rp17.650 per kilogram. Daging ayam dengan harga Rp45.500 per kilogram. Daging sapi dengan harga Rp150.000 per kilogram. Telur ayam dengan harga Rp44.100 per kilogram. Bawang merah dengan harga Rp62.500 per kilogram. Bawang putih dengan harga Rp57.500 per kilogram. Komoditas cabai merah dengan harga Rp47.500 per kilogram. Cabai rawit dengan harga Rp90.000 per kilogram. Komoditas minyak goreng dengan harga Rp23.600 per kilogram. Dan juga komoditas gula pasir dengan harga Rp20.500 per kilogram. Sekali lagi itu tadi informasi harga pangan kerjasama RRI dan juga Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional wilayah Kota Ternate dan sekitarnya periode Jumat 17 Juli 2026.
1: 101,8 FM 01 RRI Ternate.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Mendengar satu lagu, beberapa lagu sih, tapi yang ini yang baru saja kita dengarkan sama-sama, satu lagu dari Katon Bagaskara, Negeri di Atas Awan. Mendengar ya, lagunya dirilis tahun 1994. Mendengar ya, masih ingatkah Anda tahun 1994 Anda masih apa? Masih apa? Masih single ataukah sudah bersama dengan pasangan Anda? Yang pasti lagu ini spesial untuk semuanya deh yang masih memilih kami Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk siang hari ini. Sore ya, sore lah, sudah pukul 17.20 waktu Indonesia Timur, hampir jam 5:30 ya. Masih ada banyak sah beberapa masyarakat di depan kawasan Jalan Sultan Hairun, di depan kantor kami RRI. Mendengar ya, padat ya, lumayan lah, lumayan padat untuk pengguna jalan ya, pengguna kendaraan roda 2, roda 4. Oh, ada yang jalan-jalan sore ternyata ya. Ya udah jam 5, tapi cahaya lagi, mataharinya masih cukup terik, jadi ya kok berasanya kayak siang gitu, padahal udah jam 5 lebih ya pendengar ya. Ada Anda yang memang jalan-jalan sore di hari ini ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan efek menyehatkan tubuh Anda. Ada yang bersepeda, ada yang jogging, ada yang bawa kendaraan roda 2. Nah, memang ya, apapun, atau Anda yang sementara ini masih di jalan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan pendengar ya. Kemana tujuan Anda sore hari ini? Kemana pendengar? Ada yang bilang mau tahu aja, kepo banget sih ya. Deh pendengar, memang ya jalan-jalan sore, jogging sih lebih bukan jalan-jalan sore ya, lari sore, jogging, oke. Ada yang hanya sebatas gaya hidup, ada yang hanya sebatas ikut-ikutan, ada yang memang tujuannya memang mau cari suar. Apa itu, menyehatkan badan ya. Deh, yang pasti ya hal yang positif aja lah yang didapetin ya pendengar ya. Yang sering jogging jalan sore di sini ya, Bung Ato, terus kalau siapa lagi ya? Oke, Bung Dilan ya, Mbak Eca, itu yang suka lari sore itu. Pagi juga, sore juga gitu kan ya, dan juga sering lari dari kenyataan juga. Oh enggak ya. Deh, masih dengan ragam kabar dari portal rri.co.id. Pendengar, kita coba berbagi kabar tentang tadi ya. Ada 7 siswa Kemenak Halmahera Tengah yang lolos di Paskibraka Kabupaten 2026 pendengar ya. Oke, di mana semangat nasionalisme, jiwa kepemimpinan generasi muda itu tampak menggelora gitu loh. Dalam pembukaan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026 ya. Di mana ini digelar di Pendopo Valesino Weda pada hari Jumat. Oh, kemarin pendengar. Kegiatannya dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah, dihadiri juga oleh Forkopimda, diantaranya jajaran Polres, Kodim, pimpinan OPD, dan instansi vertikal. Hadir di kegiatan tersebut, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah, Bapak Hasim Hamsyah, sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan bagi calon anggota Paskibraka. Momentum pembukaan tahun ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kementerian Agama Halmahera Tengah karena memang 7 siswa dari Satuan Pendidikan di bawah kenaungan Kemenak ya, berhasil lolos dan dipercaya menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026 pendengar ya. Dan pun 7 siswa, diantaranya 4 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Halmahera Tengah dan 3 siswa dari SMK Makedonia Lelilev Sawai ya. Prestasi ini menjadi bukti nyata bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama juga mampu mencetak generasi muda yang unggul, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Mendengar ya, dalam kesempatan tersebut Kakan Kemenak Halmahera Tengah, Bapak Hasim Hamsyah, juga menyampaikan apresiasi rasa bangga kepada para siswa-siswi yang sudah mengharumkan nama madrasah dan juga sekolah pendengar ya. Oke, mudah-mudahan ya lancar untuk apa ini. Nanti pada saat ini masih pelatihan-pelatihan ya pendengar ya. Oke, pada saat hari H pelaksanaan pengibaran bendera pusaka merah putih dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya untuk tahun ini ya pendengar ya. Deh, di Ternate sendiri juga sementara masih berlangsung untuk latihan-latihan adik-adik kita yang tergabung di Paskibraka Kota Ternate juga masih berlangsung dan nampak juga terlihat di depan kantor kami pendengar, soalnya mereka latihannya di situ di lapangan Salero, jadi ya kita juga bisa pantau dari sini ya. Deh, masih ada ragam kabar lainnya yang akan kami kabarkan untuk Anda. Selamat ulang tahun untuk yang sedang ulang tahun dulu. Ada siapa? Mbak Diana ya, Mbak Diana rekan kita di program A2. Oh, kemarin ya itu ya. Ada pokoknya yang dalam bulan-bulan ini ya. Ada Bung Rudi ya. Selamat ulang tahun untuk semuanya. Anda yang sementara sedang berulang tahun, memperingati hari kelahiran Anda di tahun ini, bulan ini sih pendengar ya. Mudah-mudahan banyak hal baik yang menyertai usia Anda yang baru ini, semakin dewasa, semakin lancar rezekinya, semakin diberikan kesehatan ya. Deh, pokoknya yang baik-baik deh untuk semuanya. Amin ya. Amin, pendengar. Yuk, ini ada yang nanya-nanya nih. Sedang ada di mana? Gitu kan, pendengar ya. Deh, diwakili sama Katan Bagaskara aja untuk semuanya, pendengar.
1: Kayak ada suara. Gitu tuh. Ya kan? Wah, ini orang mau manggung nih, mau nyanyi nih.

0: Ini dari Rutsana ya, dengan bawa daku pendengar ya, padahal disuruh pergi loh, dibawa pergi gitu loh, di apa, diculik gitu ya. Enggak juga sih. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda dari siang tadi pendengar hingga jelang sore kali ini ya. Udah pukul 17 lebih 42 menit, 43 menit waktu Indonesia Timur. Kami yang tergabung di Ternate siang hari ini, pendengar, saya Titi dan juga Bung Adrian pamit ya. Nanti Anda akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate malam di hari ini, malam minggu, bareng sama Bung Iqbal ya. Oke, sampai nanti jam 12 malam, pendengar. Kami yang bertugas sampaikan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Anda yang mungkin sampai saat ini masih beraktivitas, ada yang sudah santai, selamat menikmati waktu santainya sambil menunggu malam minggu di hari ini ya, pendengar ya. Ada kegiatan mungkin yang Anda harus datangi atau hadiri. Oke, mudah-mudahan lancar segala kegiatan atau aktivitasnya di hari ini, pendengar ya. Terima kasih kebersamaannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: sensasi dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Lagian kos itu, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini berikut kami sampaikan berita utama.

Sari berita, Gubernur Maluku Utara paparkan alasan pinjaman 1 triliun yang akan diajukan pemerintah provinsi. Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabade 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program 4 di 95,1 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Iqbal Kutaman.

0: Berita pertama, Saudara Gubernur Maluku Utara paparkan alasan pinjaman 1 triliun yang akan diajukan pemerintah provinsi. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Regular APBD saja dengan perhitungan tetap dipotong 800 miliar setiap tahunnya, kita belum mampu menyelesaikan 550.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengusulkan skema standby loan atau pinjaman siaga sebesar 1 triliun rupiah. Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda mengatakan, usulan itu dilatar belakangi pemotongan transfer ke daerah atau TKD sebesar 800 miliar rupiah pada tahun 2026, serta belum adanya kepastian alokasi transfer pemerintah pusat pada tahun 2027. Penjelasan tersebut disampaikan Gubernur Shirley Choanda usai memberikan pemaparan kepada Badan Anggaran DPRD Maluku Utara di kediaman Wakil Gubernur Kota Ternate pada Kamis siang. Menurut Shirley, pinjaman tersebut dirancang bukan untuk langsung digunakan seluruhnya, melainkan sebagai dana cadangan yang dapat dicairkan secara bertahap. Masing-masing 500 miliar rupiah pada tahun 2027 dan 500 miliar rupiah pada tahun 2028 apabila kondisi fiskal kembali tertekan. Dana itu diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan di 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara.
1: Kita masih punya 550 km jalan yang harus kita bangun sampai 2030 dengan regular APBD saja, dengan perhitungan tetap dipotong 800 miliar setiap tahunnya, kita belum mampu menyelesaikan 550.
2: Gubernur Shirley menjelaskan, saat ini tingkat kemantapan jalan provinsi baru mencapai sekitar 46%. Dengan tambahan dukungan pembiayaan melalui standby loan, pemerintah menargetkan kondisi jalan mantap dapat meningkat hingga sekitar 90% pada tahun 2030. Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat di desa-desa yang selama ini belum terhubung jalan dan jembatan dapat menikmati akses transportasi yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Maluku Utara. Sementara itu, terkait mekanisme pengembalian pinjaman, Shirley mengatakan pemerintah menyiapkan masa tenggang atau grace period selama 2 tahun. Dengan skema tersebut, dana yang dicairkan pada tahun 2027 baru mulai dilunasi pada tahun 2029, sedangkan pencairan tahun 2028 akan dikembalikan pada 2030.
1: Bank belum ada yang ditetapkan, ini kan kita baru berdiskusi, bunga simulasi yang kita pakai adalah 7%, kenapa? Karena range bunga antara SMI dengan bank daerah yang ada antara 6-7%, jadi simulasi yang kita pakai adalah 7%.
2: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini mengatakan, hingga kini belum ada bank yang ditetapkan sebagai pemberi pinjaman. Pemerintah provinsi masih membuka pembahasan dengan sejumlah lembaga keuangan, diantaranya Bank DKI, Bank BTN, hingga Bank Syariah Indonesia, untuk mendapatkan penawaran bunga paling kompetitif apabila usulan tersebut disetujui. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, Saudara Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar resmi membuka kompetisi cerdas cermat, tebak gambar dan what wants to be millionaire di Pendopo Kesultanan Ternate yang diinisiatif Yayasan Nobel Future Education. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu berikut ini.
3: Yang membuat kegiatan ini semakin istimewa adalah penggunaan bahasa Ternate sebagai salah satu materi utama dalam kompetisi.
4: Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar resmi membuka kompetisi cerdas cermat dan tebak gambar yang diikuti puluhan peserta. Dalam sambutannya, Nasri menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara yang telah menghadirkan kegiatan inspiratif, kreatif sekaligus edukatif bagi generasi muda.
3: Di kegiatan ini bukan menggunakan bahasa Indonesia, melainkan menggunakan bahasa daerah, khususnya bahasa Ternate. Nah, ini yang beda dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Dan ini satu awal, satu momentum yang baik untuk kita sama-sama bertanggung jawab dalam hal pelestarian bahasa daerah kita. Namun, kita juga harus jujur mengakui bahwa di era modern seperti sekarang, penggunaan bahasa daerah mulai mengalami penurunan, terutama di kalangan generasi muda.
4: Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan telah mengubah cara belajar generasi muda. Karena itu, dunia pendidikan dituntut terus berinovasi agar proses pembelajaran tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi juga melalui berbagai kegiatan kreatif dan interaktif.
3: Saya melihat bahwa kompetisi yang dilaksanakan hari ini merupakan salah satu bentuk inovasi tersebut. Konsep cerdas cermat, tebak gambar dikemas secara menarik sehingga anak-anak dapat belajar sambil bermain, berpikir cepat, bekerja sama, dan mengasah kemampuan dalam suasana yang menyenangkan.
4: Nasri menegaskan pemerintah Kota Ternate berkomitmen mendukung berbagai program pendidikan yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Reporter Sofyan Togubu melaporkan.
0: K Kita ke informasi berikutnya. Saudara, Kapolda Maluku Utara berjanji akan memproses semua oknum anggotanya yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat, apalagi yang merusak nama institusi. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jelan berikut ini.
5: Laporkan ke saya, nanti kita tindak.
6: Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman berjanji akan melakukan perbaikan internal dan menertibkan semua oknum yang melakukan pelanggaran di luar dari aturan yang ada. Hal tersebut disampaikan langsung Irjen Pol Arief Budiman saat dikonfirmasi RRI. Kapolda juga mengakui semua pelanggaran yang dilakukan oknum akan ditindak mulai dari pelanggaran bahan bakar minyak atau BBM, kayu ilegal hingga pelanggaran-pelanggaran lain yang mencoreng nama institusi Polri secara keseluruhan. Kapolda juga meminta masyarakat untuk melaporkan langsung ke kepolisian terdekat atau langsung kepadanya jika ditemukan adanya oknum anggota Polri yang melakukan pelanggaran di tengah masyarakat. Secara tegas, Kapolda juga menyatakan pelanggaran apapun yang dilakukan oknum akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
5: Anggota-anggota yang melanggar-melanggar itu kita akan tertibkan semua itu.
7: Selain kayu, BBM juga ya?
5: Termasuk semua.
7: Kalau misalkan di lapangan ada kedapatan oknum-oknum yang dilakukan.
5: Ya, laporkan ke saya, nanti kita tindak.
7: Jadi tidak main-main dalam penanganan.
6: Disentil terkait dengan oknum anggota Polresta Tidore yang dilaporkan atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan, lanjut Kapolda, pihaknya sudah menerima informasi dan telah memerintahkan Propam untuk melakukan pendalaman secara serius.
5: Oh iya, itu yang kemarin ya. Yang viral itu. Ada ya, kita tidak nanti itu. Propam sudah mengambil langkah.
6: Kepada seluruh masyarakat, dirinya kembali meminta untuk memberikan informasi sekecil apapun terkait pelanggaran anggota atau keterlibatan oknum dalam kegiatan ilegal yang dilarang. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Bunda PAUD Maluku Utara ajak anak-anak untuk bijak bermedia sosial di Hari Anak Nasional. Selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
8: Kepada anak-anak tercinta, Bunda harapkan jangan sering untuk melakukan hal-hal yang, apalagi sekarang di dunia IT, jangan sering memposting hal-hal yang dapat memprovokasi.
2: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tingkat Provinsi Maluku Utara digelar meriah di Benteng Orange Kota Ternate Sabtu pagi. Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Penggerak PKK Maluku Utara Rosni Sarbin mengajak seluruh anak untuk menjaga akhlak, memperkuat ibadah, serta bijak menggunakan media sosial di era digital. Menurut Husni, kemajuan teknologi harus dimanfaatkan untuk hal-hal positif. Ia mengingatkan anak-anak agar tidak mudah terpancing membuat unggahan yang memicu perpecahan atau menghina orang lain.
8: Dan selanjutnya juga kepada anak-anak tercinta, Bunda harapkan jangan sering untuk melakukan hal-hal yang, apalagi sekarang di dunia IT, jangan sering memposting hal-hal yang dapat memprovokasi.
2: Selain itu, Rusni juga berpesan agar anak-anak tetap menjaga sholat 5 waktu, membiasakan diri berlomba dalam kebaikan, serta terus menghormati sesama. Ia menegaskan, anak-anak merupakan generasi penerus dan permata hati Maluku Utara yang akan menentukan masa depan daerah dan bangsa. Sementara itu, Kepala UPT Panti Sosial Asuhan Anak Budi Sentosa, Susan Egarusi, mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, dengan subtema Bangun Ketahanan Mental Anak, Mewujudkan Generasi Tangguh dan Berdaya. Menurut Susan, tema tersebut menjadi pengingat bahwa setiap anak berhak memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang aman agar tumbuh menjadi pribadi yang sehat, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman.
9: Adapun tujuan kegiatan ini adalah memperingati Hari Anak Nasional, menumbuhkan ketahanan mental dan karakter anak, meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan anak, serta mempererat kebersamaan antara anak, keluarga besar PSAA, pemerintah, dan para pemangku kepentingan.
2: Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Utara Darmawati Samsudin, Ketua DWP Kota Ternate, Kepala Dinas P3A Khairiyah, serta PLT Kadis Sosial Jen Kasim. Peringatan Hari Anak Nasional bersama anak-anak panti Kota Ternate di Benteng Orange digelar Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara berkolaborasi dengan Dinas P3A. Kegiatan diisi dengan jalan sehat, senam bersama, permainan edukatif, edukasi perlindungan anak, penyerahan bingkisan, hiburan, hingga sesi foto bersama. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kepedulian seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di Maluku Utara. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babulah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
10: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca Standar Babulah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di Wilayah Utara Sabtu 18 Juli 2026. Secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya adalah cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan 5 hingga 50 km per jam. Gelombang di wilayah Maluku Utara masih relatif cukup tinggi, berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Untuk waspadai potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat kecepatan angin mencapai 50 km per jam. Untuk perakiraan esok hari di wilayah Maluku Utara secara umum diperkirakan cerah pada pagi hingga malam hari, namun ada potensi terjadi berawan pada siang dan malam hari. Kemudian untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca di wilayah Maluku Utara, dikarenakan untuk beberapa hari ke depan masih berpotensi gelombang tinggi diakibatkan adanya peningkatan kecepatan angin di perairan wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman, teknik montase Bung Adrian Fernando dengan desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Untuk negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Apa kabar di sore hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pendengar, di edisi Sabtu 18 Juli 2026 untuk di Ternate Sore Lanjutan dan juga Ternate Malam, Anda bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Dan kami akan menemani Anda hingga pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan. Untuk menemani suasana santai Anda di sore hari ini ataupun untuk Anda yang dalam perjalanan juga, ekstra hati-hati di jalan. Dan pendengar ya, untuk Anda ya, jangan lewatkan juga ya Pesta Bola Dunia 2026 ya, untuk perebutan juara ketiga antara Prancis dan juga Inggris nih akan disiarkan langsung juga ya di RRI Pro 3 dan bisa Anda dengarkan RRI Pro 1 Ternate untuk edisi ini akan diselenggarakan ya pada Minggu 19 Juli 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ya. Dan pendengar ya, jangan lewatkan juga ini ada pertandingan final ya Pesta Bola Dunia 2026 antara Spanyol versus Argentina nih pendengar ya. RRI juga mengadakan nobar dan juga debar nih, atau nonton bareng dengar bareng ya. Dan pendengar, ini akan gratis nih ya, diselenggarakan pada Senin 20 Juli 2026 ini mulai pukul 3.30 waktu Indonesia Timur nih pendengar. Anda bisa ikutan ya, nonton gratis nih ya di pelataran parkir gedung RRI Ternate. Tentunya disiarkan langsung juga ya Pro 1 RRI Ternate. Anda bisa dengarkan di 101,8 MHz ya, dan juga di RRI Digital.

0: Dan pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya untuk hari ini, yaitu akan dikumandangkan pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Dan nantinya juga pendengar akan kami hadirkan ya untuk lantunan ayat suci Al-Quran. Kita dengarkan dulu ada mutiara hadis yang mau lewat. Tetap bersama kami.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan. Yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan kami informasikan kembali untuk Anda kaum muslimin muslimah untuk kumandang azan maghrib dikumandangkan pada pukul 18.45 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar J.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

firman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian, agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahayanya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepadanya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir padanya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasihnya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasihnya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut nama.

0: Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami. Dan selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Tetap bersama kami. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat malam pendengar, saatnya Cek Fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Beredar unggahan di media sosial YouTube, sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Bali @BMKG Bali menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali pada 2022. Demikian pendengar, Cek Fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak di-

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Ternate Pro 1 ya. Dan pendengar, di malam hari ini masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ya. Semoga malam ini Anda semua selalu dalam keadaan sehat ya, bahagia dan tetap penuh semangat ya tentunya pendengar. Apalagi di Sabtu ya, malam minggu pendengar. Iya, untuk Anda juga yang punya rencana mau bermalam minggu ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tentunya pendengar menemani waktu malam Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Kami siapkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda dan juga informasi terkini ya. Tentunya pendengar, di malam hari ini kami juga menyapa untuk Anda yang berada di kota Ternate juga ya, yang lagi di Tidore Kepulauan juga ya, di Pulau Panjang Halmahera, Morotai juga, Kepulauan Sula, Taliabu ya, maupun untuk Anda yang saat ini lagi mendengarkan kami melalui RRI Digital juga. Selamat malam tentunya ya, selamat menikmati makan malam bersama keluarga, bersama orang-orang orang tercinta ya. Dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan di malam hari ini, hati-hati di jalan ya, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat tentunya. Ya, selamat bermalam minggu tentunya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Oke, pendengar, menemani waktu malam Anda di saat ini ya, kami temani Anda juga dengan beragam informasi yang kami kutip dari portal resmi kami, rri.co.id, pendengar. Dan pendengar, informasi selanjutnya.

Pembinaan kemampuan Polres gelar latihan rutin Dalmas nih pendengar. Untuk informasi selengkapnya, Kepolisian Resor Polres Ternate menggelar latihan rutin pengendalian massa atau Dalmas dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan dan profesionalisme personel dalam menghadapi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, khususnya penanganan aksi unjuk rasa atau UNRAS. Latihan rutin tersebut ini dilaksanakan di halaman Mapolres Ternate dan diikuti oleh personel Satuan Samapta serta personel yang tergabung dalam Ikatan Dalmas Polres Ternate pada Sabtu 18 Juli 2026. Pendengar, latihan Dalmas ini merupakan salah satu program pembinaan kemampuan personel yang dilaksanakan secara berkesinambungan guna memastikan kesiapan operasional dalam menghadapi berbagai dinamika situasi di lapangan. Dan pendengar, dalam pelaksanaannya personel diberikan materi mengenai formasi Dalmas awal dan Dalmas lanjut, teknik penggunaan perlengkapan Dalmas, pola bertindak sesuai standar operasional prosedur atau SOP, serta simulasi penanganan massa secara bertahap, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menyampaikan latihan Dalmas merupakan bagian penting dalam membentuk personel Polri yang siap menghadapi setiap potensi gangguan Kamtibmas dengan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis. Lebih lanjut, Kapolres menegaskan akan terus melaksanakan latihan peningkatan kemampuan secara berkala sebagai bagian dari pembinaan personel, sehingga setiap anggota senantiasa siap menjalankan tugas secara presisi, profesional, dan responsif dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam informasi. Kita dengarkan lagu yang sudah kami siapkan ya. Kali ini lagu dari Hijau Daun dengan judul Suara. Lagu ini juga pernah hits ya di masanya nih pendengar. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Masih di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal tentunya ya, dan operator ada Mbak Dini Himah ya pendengar ya, yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Malam minggu mau kemana nih pendengar ya? Masih di rumah atau lagi menikmati suasana kota ya, sedang dalam perjalanan juga, atau mungkin tetap setia bersama kami ya di RRI Pro 1 Ternate. Apapun pilihan Anda malam ini pendengar ya, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Iqbal Kutaman tentunya pendengar siap menemani Anda ya, menemani malam minggu Anda dengan lagu-lagu terbaik tentunya ya, informasi menarik, dan tentunya Iqbal menemani Anda ya di setiap suasana malam hari ini ya, menemani perjalanan Anda ataupun menemani waktu santai Anda di malam hari ini pendengar ya, menemani malam minggu Anda yang saat ini lagi bersantai-santai di rumah ya. Oke pendengar, mudah-mudahan malam hari ini malam yang paling menyenangkan tentunya. Orang bilang kalau malam minggu malam yang panjang. Kalau menurut Anda bagaimana pendengar? Apakah sama? Oke, pendengar, masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi ya di portal resmi kami rri.co.id. Kita ke Halmahera Tengah pendengar. Semangat nasionalisme dan jiwa kepemimpinan generasi muda tampak menggelora dalam pembukaan pemusatan pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Halmahera Tengah tahun 2026 yang digelar di Pendopo Velecino Weda pada Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut pendengar ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Halmahera Tengah dan dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, di antaranya jajaran Polres Halmahera Tengah, Kodim serta pimpinan organisasi perangkat daerah, OPD dan instansi vertikal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut pendengar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah Hasyim Hamzah sebagai bentuk dukungan terhadap pembinaan karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan bagi para calon anggota Paskibraka. 7 siswa tersebut pendengar ini terdiri atas 4 siswa dari Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Halmahera Tengah di bawah kepemimpinan Nuryati Ismail, serta 3 siswa dari SMAK Makedonia Lelif Sawai di bawah kepemimpinan Heri Mangadi. Dan pendengar, prestasi ini menjadi bukti bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama mampu mencetak generasi muda yang unggul, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan pendengar, keikutsertaan 7 siswa dari madrasah dan sekolah di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Halmahera Tengah ini menjadi kebanggaan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan keagamaan, tetapi ini juga mampu melahirkan generasi yang berkarakter, berintegritas, dan siap mengabdi bagi Indonesia. Ya, itu dia pendengar informasi mengenai 7 siswa Kemenak Halmahera Tengah lolos Paskibraka Kabupaten 2026. Ya, selamat ya kepada 7 siswa yang lolos Paskibraka. Oke, pendengar, kita dengarkan lagi. Kali ini ada lagu bagus dari Anji, Menunggu Kamu. Tetap bersama kami di Ternate malam ini.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi, karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan masih di Ternate malam ini masih bersama Iqbal ya. Masih kami temani Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk Anda yang saat ini lagi menikmati malam minggu ya, di rumah ataupun di mana saja Anda berada. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19:35 waktu Indonesia Timur, dan kami hadirkan juga untuk Anda informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR ini kembali melakukan review analisa standar belanja atau ASB sebagai dasar penyusunan belanja kepada APBD perubahan 2026 dan APBD Induk 2027. Proses review dilakukan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP guna memastikan anggaran infrastruktur disusun secara objektif dan akuntabel. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR Maluku Utara Risman Irianto Jafar mengatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah, khususnya dalam menyusun anggaran sektor infrastruktur. Dan pendengar, selama beberapa tahun terakhir, termasuk pada penyusunan anggaran 2026, Gubernur meminta selalu melakukan review bersama BPKP, tujuannya agar harga satuan belanja yang digunakan benar-benar sesuai kondisi real dan mencegah potensi markup, kata Risman di sela kegiatan review di Hotel Jati Ternate pada Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar, kemudian Risman menjelaskan kegiatan review ini telah berlangsung hampir sepekan melalui pertemuan dari daring ya atau Zoom meeting pada sesi Sabtu. Pembahasan difokuskan pada pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan yang menjadi salah satu komponen terbesar dalam belanja infrastruktur daerah. Menurutnya review ASB tingkat ini tidak hanya menyasar proyek-proyek berskala besar seperti jalan dan jembatan, namun ini juga mencakup bangunan sederhana serta berbagai jenis pekerjaan konstruksi lainnya. Hasil ASB tersebut pendengar ini nantinya dapat digunakan oleh seluruh organisasi perangkat daerah OPD, tidak hanya Dinas PUPR. Ia menyontohkan biaya pembangunan ruas jalan berbeda di setiap kabupaten kota karena dipengaruhi kondisi geografis maupun harga material. Di Kabupaten Halmahera Utara misalnya, biaya pembangunan jalan Lapen pada tahun-tahun sebelumnya berkisar antara 2,2 miliar rupiah hingga 2,5 miliar rupiah per kilometer. Namun pada tahun ini terdapat indikasi kenaikan biaya yang dipengaruhi meningkatnya harga bahan bakar dan aspal. Karena itu menurut Risman, penyusunan harga satuan ini perlu diverifikasi bersama BPKP agar tidak hanya bergantung pada penilaian subjektif tim penyusun. Setelah proses review selesai, analisa standar belanja tersebut ini tidak langsung diberlakukan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara akan menetapkan terlebih dahulu melalui peraturan gubernur sebagai dasar resmi penyusunan anggaran belanja daerah pada APBD perubahan 2026 maupun APBD 2027. Ya, demikian pendengar, transparansi jadi prioritas. Gubernur Sherly libatkan BPKP review harga proyek. Oke pendengar, kita dengarkan lagi kali ini lagu dari Kafein dengan judul ya Hidupku Kan Damaikan Hatimu. Tetap bersama kami.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini, masih bersama Iqbal dan juga Mbak Dini ya, dan juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, tentunya dengan bergabung di RRI Pro 1 Ternate dapatkan informasi-informasi terupdate ya di malam minggu ini pendengar. Dan juga lagu-lagu pilihan, lagu-lagu bagus tentunya yang akan Iqbal hadirkan untuk menemani Anda ya. Lagu sudah di play ini ya, di playlist tentunya. Oke, pendengar, kita ke informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Ternate pada Jumat 17 Juli 2026 menerima laporan kondisi membahayakan jiwa manusia satu warga Kelurahan BTN, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Irfan Daud Syamsuddin, 48 tahun, tak kunjung kembali saat pergi memanah ikan di perairan belakang Masjid Raya Al-Munawar Kota Ternate. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor SAR Ternate, Ferdinando Jovandri, mengatakan sesuai laporan kejadian dari pihak keluarga pada Jumat 17 Juli 2026 sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur, korban berangkat memanah ikan di sekitaran perairan belakang Masjid Al-Munawar Kota Ternate. Namun sampai dengan selesai sholat Jumat, korban tak kunjung kembali dan tidak seperti hari sebelumnya, korban biasa pergi mencari ikan di lokasi tersebut. Merasa cemas dan gelisah, pihak keluarga kemudian menghubungi kantor SAR Ternate untuk meminta perbantuan SAR. Ferdinando menambahkan merespon laporan kejadian tim rescue Kansas Ternate bergerak menuju tempat kejadian, kemudian melaksanakan pencarian menggunakan rubber boat dan Sea Rider terhadap korban. Kemudian pendengar, tim kemudian melakukan penyisiran di sekitaran El Cap Duga. Sekitar pukul 15.44 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan menemukan alat panah yang diduga milik korban di sekitar bangkai kapal KMP Pari di kedalaman 10 meter. Pukul 16 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, tim penyelam Kansar Ternate ini melakukan persiapan penyelaman. Sementara pukul 16.11 menit waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan dari Nukila Dive melaksanakan penyelaman dengan metode free dive. Dengan hasil, ada objek terlihat berada di kedalaman sekitar 27 meter di belakang Duafa Center. Dan pendengar, pukul 16.23 waktu Indonesia Timur, korban berhasil ditemukan pada koordinat 0 derajat 47, 1751 N dan 127 derajat 23, kemudian 28.58 E atau sekitar 96 meter arah timur Duafa Center pada kedalaman 27 meter dan langsung dievakuasi menuju ke dermaga apung Nukila Dive. Setelah dievakuasi pendengar ke permukaan, korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Operasi SAR pun ditutup. Seluruh unsur yang terlibat ini dikembalikan ke satuan masing-masing, disertai ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam operasi pencarian. Unsur SAR yang terlibat meliputi Basarnas Ternate, Polairu TNI AL, Nukila Dive, dan juga keluarga. Ya. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya, mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini tidak terulang kembali ya di untuk Anda juga pendengar yang akan melakukan yang akan melakukan seperti yang dilakukan ini ya, yaitu iya, dan tentunya pendengar ya, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan ini ya harus tabah, dan kami juga turut berduka cita ya pendengar. Demikian informasi mengenai tak kunjung kembali saat memanah ikan, warga Ternate ditemukan meninggal dunia. Oke pendengar, kami akan update informasi-informasi lainnya untuk Anda di Ternate malam ini, dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya
Ini akan dikumandangkan pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur, dan kami akan temani Anda dengan lagu-lagu religi sambil menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Tetap bersama kami.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan kembali untuk kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur, dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan Isya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
1: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah. Penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah, kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim, kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Baik pendengar, untuk anak kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Tetap bersama kami.

Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur. Bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, warga Desa Kabau Darat dan Desa Kabau Pantai, Kecamatan Sulawesi Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, bergotong royong membangun jembatan darurat secara swadaya setelah akses penghubung kedua desa terputus akibat hujan lebat beberapa bulan lalu. Pembangunan jembatan dikerjakan menggunakan hasil patungan masyarakat dari kedua desa. Langkah itu diambil karena warga tidak ingin terus menunggu perbaikan dari pemerintah. Ruas jalan yang rusak diketahui merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Namun, karena belum ada penanganan, masyarakat berinisiatif membangun jembatan darurat agar aktivitas kembali normal. Kepala Desa Kabau Pante, Murid Umamit, mengatakan pembangunan dilakukan secara swadaya sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap akses transportasi yang menjadi urat nadi kedua desa. Menurut Murid, proses pembangunan dikerjakan secara gotong royong oleh warga dengan memanfaatkan batang pohon kelapa sebagai material utama untuk menyambungkan jalan terputus. Ia mengatakan, jembatan darurat itu dibangun agar kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat kembali melintas dengan aman, terutama saat musim hujan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, masih dari daerah Maluku Utara. Semangat kebersamaan dan gotong royong terus mewarnai pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-129 Kodim 1505 Tidore. Personel Satgas TMMD bersama masyarakat tampak kompak melaksanakan penggalian tanah sebagai tahap awal pembangunan drainase di Desa Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur pada Sabtu 18 Juli 2026. Demikian Lintas Informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... radio bisa didengarkan di mana

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini ya, dan masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya, dan juga informasi di Ternate malam ini pendengar. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Kalau malam minggu, ini kata-kata orang ya, malam yang panjang nih. Menurut Anda bagaimana pendengar, apakah sama atau berbeda nih? Ya tentunya selamat menikmati malam minggu ya untuk Anda pendengar. Oke pendengar, di Ternate malam ini masih kami temani Anda dengan beragam informasi, lagu-lagu pilihan juga ya, semoga bisa menghibur Anda. Kita ke informasi pendengar, ini ada informasi terupdate juga. BMKG peringatkan peningkatan kecepatan angin di Maluku Utara selama 3 hari mulai hari ini ya pendengar, hingga 20 Juli 2026. BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babullah Ternate mengeluarkan peringatan dini angin selama 3 harian di wilayah Maluku Utara. Peringatan dini tersebut pendengar ini berlaku mulai Sabtu 18 Juli 2026 hingga Senin 20 Juli 2026. Menurut perakirawan BMKG Justia bahwa terpantau adanya pola siklonik di Samudra Pasifik Utara Papua yang membuat adanya belokan angin hingga mempengaruhi peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Pada Sabtu 18 Juli hingga Senin 20 Juli 2026, peringatan dini berlaku untuk wilayah Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, kemudian Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan. Kemudian berikutnya wilayah Halmahera Timur, Halmahera Tengah, ya Halmahera Selatan ya pendengar, kemudian Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu. Karena itu BMKG pun ini menyampaikan himbauan dan rekomendasi kepada masyarakat, diimbau mengurangi aktivitas dan menjauhi area pepohonan rawan tumbang. Masyarakat yang beraktivitas di wilayah perairan diharapkan memperhatikan risiko tinggi gelombang akibat angin kencang terhadap keselamatan pelayaran. Dan pendengar, dimohon kepada masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di pesisir sekitar wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi ini agar tetap waspada serta memperoleh informasi cuaca melalui WhatsApp BMKG di 0812-4112-8229 atau mendatangi kantor BMKG terdekat. Ya, itu dia pendengar untuk Anda ya. Jadi di musim angin ini pendengar ya. Jadi untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ya menggunakan transportasi laut, darat ataupun udara juga ini agar berhati-hati ya. Kalaupun cuaca tidak memungkinkan, jangan dipaksakan ya untuk berpergian. Lebih baik di rumah dulu ya pendengar, apalagi sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya pendengar. Oke, kita ke informasi yang lain. Pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga yang ingin update informasi, silahkan ya kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Di situ Anda bisa dapatkan informasi-informasi terupdate ya, tentunya terpercaya juga, pendengar, aktual juga ya. Kita ke informasi yang lain pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Ini masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, mantan Direktur Program dan Produksi LPP RRI M. Kabul Budiono resmi meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan. Ia lulus dengan predikat sangat memuaskan di Universitas Pakuan Bogor. Sidang terbuka program Doktor Manajemen Pendidikan ini digelar di Universitas Pakuan, kelulusan Kabul menjadi pencapaian akademik setelah berkiprah panjang di penyiaran publik. Ketua Sidang Prof. Didi Knutu Sujono menjelaskan fokus penelitian Kabul disertai mengangkat pendidikan karakter melalui perpaduan cerita wayang dan media baru. Dan pendengar, saat ini, Kabul memimpin Lembaga Pengembangan Bahasa Universitas Indraprastra PGRI. Sebelumnya, ia menjabat Direktur Program dan Berita RRI serta anggota Dewan Pengawas TVRI.
Kemudian pendidikan Dr. Kabul didukung program beasiswa Universitas Indra Prasta PGRI bagi dosen. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan budaya akademik. Ya itu dia pendengar ya, selamat ya untuk Bapak M. Kabul Budiono yang resmi ya meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan informasi-informasi terupdate lainnya. Kita dengarkan kali ini ada lagu dari Tasya dengan judul Beranjak Dewasa. Tetap bersama kami ya.

0: Esensi Buku Programa 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sukses dengan buku pertamanya yang berjudul Laskar Pelangi, Andrea Hirata, penulis kelahiran Belitung ini kembali menorehkan hal yang sama pada novel ke-9-nya yang berjudul Ayah. Novel yang terbit pada tahun 2015 ini menarik banyak pembaca, baik dari kalangan siswa, mahasiswa hingga pekerja. Novel Ayah menceritakan tentang persahabatan antara tiga orang kawan, yakni Sabari, Ukun, dan Tamat. Persahabatan antar ketiganya telah cukup lama dimulai sejak duduk di bangku sekolah dasar. Namun, ada satu hal yang membedakan di antara mereka, yakni cara mendekati wanita. Dikisahkan bahwa Sabari adalah sosok pria yang sangat dingin dan susah jatuh cinta terhadap perempuan. Sedangkan kedua sahabatnya, Ukun dan Tamat, adalah pria yang loyal serta sangat mudah jatuh cinta. Diceritakan Andrea Hirata, Sabari jatuh hati pada gadis bernama Marlena, tapi nahasnya, rasa cinta Sabari dan Marlena hanya bertepuk sebelah tangan. Marlena justru melakukan hal kebalikan pada Sabari, bahkan Marlena sangat membencinya karena rupa Sabari yang tak setampan pria-pria lain yang dikenalnya. Namun dengan segala kegigihan dan usaha besar yang dilakukannya, akhirnya Marlena pun takluk dan bersedia dinikahi oleh Sabari. Tapi lagi-lagi, kemalangan nyatanya belum beranjak dari Sabari. Marlena, sang gadis impian yang akan dinikahinya, ternyata tengah mengandung kala itu. Meski dengan keadaan tengah mengandung dari hasil hubungannya bersama pria lain, Sabari dengan segala rasa cinta tetap menikahi Marlena dan tidak berselang lama lahirlah Zoro. Kehadiran Zoro telah mampu mengubah hidup Sabari. Saban hari dengan segala rasa tanggung jawab, Sabari bekerja keras tiada henti demi membahagiakan anak dan istrinya. Buku ini menceritakan kemalangan dan kepedihan hidup menghampiri Sabari. Rumah tangga yang tak didasari cinta membuat Marlena menggugat cerai dirinya. Akan tetapi, hal tersebut sepertinya telah diketahui oleh Sabari sehingga dia rela asalkan Zoro tetap hidup dengannya. Namun nasib yang dikehendaki Sabari hanya angan-angan belaka. Zoro tetap diambil oleh ibunya dan mereka berdua hidup berpindah-pindah dari satu kota ke kota lainnya. Sepeninggal Zoro, hidup Sabari semakin tak menentu, badan tak terawat, rumah tak terurus, dan dia tak mau bekerja. Sabari stres berat hingga membuat kedua sahabatnya iba dan berinisiatif mencari Zoro. Tamat dan Ukun rela mencari Marlena dan Zoro ke seantero Sumatera. Perjuangan mereka mencari ibu dan anak tersebut penuh liku. Mereka rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Sabari dan persahabatan yang telah lama terjalin.
0: Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini juga lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Maba di 88,5 MHz dan juga yang lagi mendengarkan kami melalui 93,6 MHz yang lagi mendengarkan melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai. Selamat malam tentunya ya, selamat bermalam minggu untuk Anda, dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang tetap setia mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ya, ataupun di 101,8 FM. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Oke pendengar, kita ke informasi selanjutnya ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Provinsi Maluku Utara mengembangkan inovasi produk olahan hasil perikanan berbasis ikan lokal sebagai upaya mendukung peningkatan gizi anak sekaligus memperkuat daya saing inovasi daerah menjelang penilaian Indeks Inovasi Government Nasional 2026 ya, di akhir Agustus mendatang. PLT Kepala DKP Maluku Utara Kadri Laije turun langsung memberikan pendampingan teknis kepada aparatur sipil negara atau ASN di UPTD Balai Pengembangan dan Pengawasan Olahan Kelautan BP2OK. UPTD Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan atau BPMHP serta Bidang Penguatan Daya Saing PDS DKP Maluku Utara selama 3 hari 16 sampai dengan 18 Juli 2026. Pendengar, dalam kegiatan tersebut Kadri mengedukasi teknik diversifikasi produk olahan perikanan dengan memadukan dua komoditas unggulan yakni ikan teri sebagai sumber kalsium tinggi dan ikan kembung yang kaya kandungan asam lemak omega 3. Dan pendengar, menurut Kadri inovasi tersebut dirancang untuk menghasilkan pangan bergizi yang dapat menjadi alternatif jajanan sehat bagi anak-anak usia sekolah. Proses produksi diawali dengan pengolahan ikan teri segar menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius. Kemudian dikeringkan dalam oven bersuhu 55 derajat Celcius selama 24 jam sebelum digiling menjadi tepung berkalsium tinggi. Dan pendengar, kedepan DKP Maluku Utara menargetkan inovasi produk pangan berbasis ikan tersebut dapat diproduksi secara berkelanjutan dan menjangkau siswa sekolah dasar maupun sekolah rakyat sebagai bagian dari upaya meningkatkan konsumsi ikan sejak usia dini. Melalui pengembangan diversifikasi produk perikanan tersebut, pendengar, DKP Maluku Utara berharap inovasi daerah ini tidak hanya berkontribusi pada penilaian Indeks Informasi Government Nasional 2026, tetapi ini juga mendorong pemanfaatan sumber daya perikanan lokal sebagai pangan bergizi yang bernilai tambah bagi masyarakat. Ya, inovasi DKP Maluku Utara bikin jajanan sekolah lebih sehat. Ya, oke pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Kita ke Halmahera Barat, pendengar. Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara ini menyimpan beragam destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain Pantai Lapasi dan Tanjung Rapa Pelangi, pendengar, ada satu destinasi yang kini mulai ramai didatangi warga, yakni Pantai Bobane Saicico yang lebih dikenal dengan nama Pantai Marimbati nih pendengar. Apakah Anda sudah pernah ke sana, ataupun untuk Anda yang penasaran ingin berkunjung ya silahkan pendengar ya. Mungkin sudah dicatat ya agendanya akan berkunjung ke tempat wisata tersebut. Dan pendengar, pantai ini berada di Desa Lako Akediri, Kecamatan Sahu, tepatnya di bagian utara desa. Berbeda dengan sejumlah kawasan pantai lain, Pantai Marimbati menawarkan suasana yang tenang dan sejuk sehingga menjadi tempat yang cocok untuk melepas penat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Di sepanjang kawasan pantai pendengar, pohon-pohon capilong ini berdiri kokoh, rimbunnya pepohonan tersebut ini menjadi payung alami bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus khawatir dengan teriknya matahari. Dan pendengar, tak heran ya, Pantai Marimbati ini kerap menjadi pilihan warga untuk menikmati senja, keindahan langit berpadu dengan panorama laut dan menciptakan suasana yang menenangkan pendengar. Sementara bagi pengunjung yang ingin bersantai sambil menikmati kuliner, sejumlah warung berjejer di sekitar pantai. Warung-warung tersebut pendengar ini menyediakan beragam makanan dan minuman mulai dari pisang goreng hingga minuman hangat seperti kopi susu dan juga jahe. Wah, jadi penasaran ini ya. Ya, ayo daftarkan listnya ya untuk berkunjung ke Halmahera Barat ya. Oke, pendengar, bagi wisatawan yang berkunjung ke Halmahera Barat, Pantai Marimbati ini dapat menjadi pilihan untuk mengisi waktu liburan, terutama bagi mereka yang ingin menikmati suasana pantai yang tenang, teduh, dan jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Ayo, berkunjung ya ke Pantai Marimbati Halmahera Barat. Oke, pendengar, selanjutnya kami akan bergabung ya nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur untuk penyampaian Warta Berita Sentral ya. Kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Dan kali ini ada lagu dari Raim Laude dengan judul Komang. Tetap bersama kami.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
5: Pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
5: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
5: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
6: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
7: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
8: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 yang kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
7: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
9: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian kemalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
7: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
11: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
10: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
12: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menggunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
10: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Musik. Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
13: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
14: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita.

0: di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
1: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindan dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
3: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
4: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
3: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
4: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
3: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
5: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
6: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
5: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
6: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
5: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, itu kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
6: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar.

0: Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
1: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
0: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
2: Ini kan prosesnya lama.
0: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tidak terpresentasikan.
3: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
4: Ya baik, benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Jiman. Mas Jiman,
5: halo. Iya, Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
6: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM. Dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga, Pak, untuk putaran di dalam sini.
5: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
6: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak, gitu. Ya,
5: dilaksanakan berapa hari ini?
6: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
5: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga.
6: Iya.
5: Ekonomi Jambi.
6: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
4: Ya, bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti penyampaian warta berita sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke, pendengar, di Ternate malam ini masih bersama Iqbal dan juga operator Adam Badini beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat menikmati malam minggu Anda ya di malam hari ini. Tentunya malam minggu memang paling asik ya untuk menikmati suasana. Ada yang memilih jalan-jalan ke mall ya, nongkrong di kafe favorit, menikmati kuliner malam ya beserta keluarga ataupun sahabat ya. Dan tentunya untuk Anda juga yang mungkin hanya bersantai di rumah ya sambil menikmati secangkir kopi tentunya ya. Apapun pilihan Anda malam ini, jangan lupa ya tetap setia bersama kami di RRI Pro 1 Ternate. Tentunya kami akan menemani malam minggu Anda ya dengan lagu-lagu pilihan, informasi, dan tentunya membuat suasana semakin berkesan. Ya, dan untuk Anda pendengar ya di malam minggu ini, dimanapun Anda berada, di jalan, di rumah ya, ataupun malam minggu tetap di tempat kerja juga tetap semangat ya, ataupun lagi menikmati indahnya malam kota Ternate juga ya. Tentunya mudah-mudahan malam hari ini malam yang paling bahagia untuk Anda. Oke, pendengar, di malam hari ini kita dengarkan lagu selanjutnya ya. Kali ini lagu dari Rizky Febian dengan judul Makna Cinta. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa. Sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang. Ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Once Mekel dengan judul Sabda Alam yang sudah kita dengarkan di malam hari ini. Lagunya asik ya pendengar ya, sambil menemani malam minggu Anda. Bagaimana untuk malam minggu ini ya? Sudah berkunjung kemana saja nih pendengar ya? Oke, mudah-mudahan untuk Anda di malam minggu yang paling menyenangkan ini ya, tetap semangat tentunya. Oke, ini juga terpantau ya dari RRI ya. Ini ramai juga ya di depan RRI ini untuk kendaraan lalu lalang nih. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21:54 waktu Indonesia Timur. Tentunya kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi ya. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada ya, untuk malam hari ini, kalau untuk di Kota Ternate cuaca juga sangat mendukung ya. Apalagi untuk Anda kalau Anda berkunjung dari ke Salero ya. Ini kalau malam minggu ramai sekali nih, banyak yang sambil menikmati kopi dan melihat pemandangan yang ada di Kedaton nih, Kesultanan Ternate nih. Ini sangat ramai nih pendengar. Oke, tentunya pendengar, malam minggu ini bukan hanya tentang kemana kita pergi ya, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momennya. Bagi yang sedang dalam perjalanan, tentunya semoga selamat sampai tujuan. Yang sedang bekerja juga di malam minggu ya, iya, ini belum bisa jalan-jalan ya karena lagi beraktivitas malam ya, lagi dinas. Iqbal juga ya, seperti Iqbal ya. Ya, tentunya tetap semangat untuk Anda ya, semoga laporan-laporan yang belum terselesaikan semoga cepat terselesaikan. Dan untuk Anda juga yang memilih menghabiskan malam minggu di rumah ya, semoga suasana semakin nyaman bersama kami ya di RRI Pro 1 Ternate sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk drama radio nanti juga bakal kami hadirkan untuk drama radio ya di Sabtu 18 Juli 2026 nanti ada persembahan dari RRI Sibolga pendengar dengan judul atau topik ya, dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan nih. Ini Anda juga penasaran ya seperti apa, nanti bisa didengarkan ya pada pukul 22:30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar, kami akan temani Anda. Ini ada lagu bagus dari Firsa Besari dengan judul Peluku Untuk Pelikmu. Tetap bersama kami ya.

tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia, yaitu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh.

101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kenal informasi dan inspirasi. Satu lagu bagus yang sudah kami putar ya, menemani suasana malam Anda di malam hari ini, dari Amigdala ya, Kukira Kau Rumah, yang sudah menemani kita hingga pukul 22 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam tentunya pendengar, untuk Anda yang baru saja bergabung ya di malam hari ini, dan kita masih di Ternate Malam ya pendengar. Iqbal masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur, dan juga operator ada Mbak Dini ya pendengar. Dan kita ke informasi selanjutnya pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar dimanapun Anda berada ya, ini ada juga informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Maluku Utara ini mencatatkan prestasi baru di sektor investasi nasional. Provinsi yang menjadi pusat pengembangan industri hilirisasi mineral itu berhasil menjadi daerah tujuan penanaman modal asing atau PMA terbesar di Indonesia pada triwulan 2 2026 dengan nilai investasi mencapai 39,5 triliun. Capaian tersebut pendengar diungkapkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Perkasa Ruslani usai melaporkan realisasi investasi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, menurut Rosan, posisi Maluku Utara ini berada di atas sejumlah daerah dengan basis ekonomi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, dan Jawa Timur dalam realisasi investasi asing selama periode April 2026 hingga Juni 2026. Secara nasional, realisasi investasi pada triwulan 2 2026 ini mencapai Rp 511,8 triliun, meningkat 7,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai tersebut pendengar ini telah memenuhi sekitar 25,1% dari target investasi nasional tahun 2026. Rosan menjelaskan, tingginya arus investasi menunjukkan kepercayaan investor global terhadap Indonesia masih sangat kuat. Komitmen investasi jangka panjang, terutama dari China, Jepang, Korea Selatan, dan negara mitra lainnya, ini terus mengalir seiring membaiknya iklim usaha dan kepastian regulasi yang diberikan pemerintah. Dan pendengar, selain mencatat pertumbuhan nilai investasi, realisasi pada triwulan 2 2026 juga menyerap 742.293 tenaga kerja, meningkat 5,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisi investasi pun ini relatif seimbang dengan penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 49,6% dan PMA sebesar 50,4%. Rosan juga menyoroti pemerataan investasi yang mulai terlihat antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Menurutnya, kontribusi investasi di luar Pulau Jawa kini sedikit lebih tinggi dibandingkan Jawa, mencerminkan semakin berkembangnya potensi ekonomi di berbagai daerah, termasuk Maluku Utara. Dan pendengar, dominasi Maluku Utara ini sebagai penerima PMA terbesar memperkuat posisi provinsi tersebut sebagai salah satu epicentrum investasi nasional, khususnya di sektor hilirisasi mineral. Capaian ini sekaligus mencerminkan meningkatnya daya tarik kawasan timur Indonesia di mata investor global seiring upaya pemerintah memperluas pemerataan pembangunan ekonomi. Ya, demikian pendengar, lampaui Jawa hingga Sulawesi, PMA di Maluku Utara tembus 39,4 triliun TW 2 2026. Ya, dapatkan juga informasi-informasi terupdate pendengar dengan mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagu dari The Massive dengan judul Rindu Setengah Mati untuk Anda di malam minggu ini yang lagi rindu ya, ataupun yang lagi LDR juga ya.
Semoga bisa mengobati rasa rindu Anda. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

Angin kencang bisa datang tiba-tiba dan membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tangkap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, kita ke informasi selanjutnya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id dan pendengar.

Ngeri ya, untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Informasi mengenai Piala Dunia nih, pendengar ya. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, kiper timnas Argentina Emiliano atau Emi Martinez membantah anggapan bahwa Albiceleste ini mendapat kemudahan hingga mencapai final Piala Dunia 2026. Menurutnya, lawan yang dihadapi Argentina ini merupakan hasil dari pertandingan sebelumnya yang bukan sesuatu yang dapat dipilih. Martinez menjelaskan Argentina semula diperkirakan akan menghadapi Portugal di babak perempat final, namun hasil pertandingan lain mengubah peta persaingan sehingga Argentina bertemu Swiss. Dan pendengar, pernyataan tersebut disampaikan Martinez untuk menepis anggapan bahwa Argentina memperoleh keuntungan dari hasil undian atau jalur kompetisi menuju partai puncak. Argentina memastikan tiket ke final setelah menyingkirkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal dan akan menghadapi Spanyol pada laga final Piala Dunia 2026. Ya, itu dia pendengar ya, informasi terupdate mengenai Piala Dunia 2026. Bagaimana untuk pendukung Argentina ya, sudah akan menghadapi di semifinal ya, berhadapan dengan Spanyol nih pendengar ya. Bagaimana untuk prediksi Anda ya, apakah yang menang Spanyol ataupun Argentina ya? Mudah-mudahan ya tim favorit Anda yang juara ya pendengar. Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan kembali ya untuk Anda pendengar untuk jadwal pertandingan ya terakhir Piala Dunia 2026. Ini ada dua jadwal pertandingan ya pendengar, antara Inggris versus Perancis. Ini akan diselenggarakan besok ya, Minggu 19 Juli 2026 nih, untuk perebutan juara ketiga akan berhadapan Inggris versus Spanyol ya di Stadion Hard Rock Stadium Miami, Amerika Serikat. Dan pendengar, untuk di hari Senin nanti ini akan ada pertandingan juga ya, Argentina versus Spanyol untuk merebutkan juara satu dan juara dua nih ya. Ini akan diselenggarakan pada pukul 4 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Prancis besok ini terselenggara pada pukul 6 ya, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan ini juga dapat Anda dengarkan ya pendengar di 101,8 FM ya, dan juga RRI Digital. Ya, dan pendengar, ini kami informasikan juga untuk Anda ya. Ini RRI Ternate juga mengadakan ya untuk nobar nih, atau nonton bareng ya, antara Spanyol dan juga Argentina yang akan diselenggarakan pada untuk nonton bareng ya, atau nobar dan juga dengar bareng pertandingan final Pesta Bola Dunia 2026 Spanyol versus Argentina. Ini ada juga hiburan, kuis, door prize ya. Jadi gratis Anda juga bisa nonton ya. Ini mulai pukul 3.30 waktu Indonesia Timur di pelataran parkir gedung RRI Ternate. Dengar, ini tentunya ya untuk Anda jangan lewatkan nih ya, bisa datang langsung ya untuk nobar dan dengar bareng atau debar. Oke, pendengar, selanjutnya pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur nanti akan kami hadirkan drama radio untuk malam hari ini Sabtu 18 Juli 2026 ya, atau malam Minggu. Ini persembahan dari RRI Sibolga, Jejak di Antara Reruntuhan. Oke, tetap bersama kami. Kita dengarkan lagu dari Virgon, Surat Cinta untuk Starla. Tetap bersama kami.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio persembahan dari RRI Sibolga dengan judul Jejak di Antara Reruntuhan. Selamat mendengarkan.
1: Bumi pernah bergetar dan langit pernah tertutup debu. Ketika alam berbicara dengan kekuatannya, manusia seringkali hanya bisa diam. Namun, di antara reruntuhan dan kesedihan, selalu ada sesuatu yang tak bisa hancur, harapan. Ini adalah kisah tentang hari-hari setelah bencana alam, tentang bagaimana hati manusia bertahan ketika segalanya runtuh.
2: Sudah selesai kamu nyusunnya, Sari?
3: Sebentar lagi ya, Pak. Hanya baju-baju ini saja yang masih utuh. Sisanya sudah tertimbun tanah dan batu.
2: Jangan terlalu dipikirkan soal barang, Nak. Yang penting, kita masih bisa bernafas. Rumah bisa dibangun lagi. Nyawa tidak bisa kembali.
3: Iya, tapi Pak, semua kenangan, foto masa kecilku, baju ibu yang selalu disimpan ayah, semuanya udah hilang. Rasanya seperti bagian dari hidupku ikut hancur, Pak.
2: Kenangan itu ada di kepala dan di hati, Sari. Tidak ada gempa atau tanah longsor yang bisa menghancurkan itu.
4: Pak Haris, Sari,
3: Bu Ratna, ayo Bu, duduk dulu Bu. Kenapa keluar tenda, Bu? Cuaca masih panas sekali loh.
4: Aku tidak bisa diam saja, Sari. Setiap aku menutup mata, aku selalu melihat wajah bapakmu. Dia menyuruhku lari, tapi dia sendiri tidak sempat.
2: Tenanglah, Ratna. Suamimu adalah orang yang sangat berani. Dia sudah melakukan yang terbaik. Dia pasti tidak ingin melihatmu menderita seperti ini.
4: Aku merasa sendirian, Pak. Semuanya berubah. Jalan yang biasa aku lewati hilang. Rumah tempat aku tinggal hilang. Dunia rasanya asing sekali.
3: Bu Ratna tidak sendirian. Kami ada di sini, Bu. Semua orang di posko ini adalah keluarga sekarang. Kita yang akan saling menjaga.
2: Ingat tidak? Dulu ketika sawah kita kekeringan, kita semua bekerja sama menggali sumur baru. Kita tidak menyerah waktu itu, kan? Sekarang pun sama. Tantangannya lebih besar, tapi semangat kita harus lebih besar lagi.
4: Iya, Pak. Aku ingat. Bapakmu juga ikut menggali sampai tangannya luka-luka.
3: Nah, itu dia, Bu. Kalau dulu kita bisa, sekarang pun kita pasti bisa. Aku sudah mendaftar jadi relawan pendistribusian bantuan. Besok aku mulai bertugas, Bu.
2: Tapi janjilah, kamu juga harus menjaga dirimu sendiri ya.
3: Janji, Pak. Oh ya, Bu Ratna. Bagaimana kalau Bu Ratna ikut membantu di dapur umum, memasak dan berbagi cerita? Mungkin bisa sedikit mengobati rasa sakit yang terasakan saat ini, Bu.
4: Memasak ya? Dulu aku sering memasak untuk acara warga. Mungkin itu ide yang bagus, agar aku tidak hanya duduk dan menangis.

0: ini terakhir ya, Bu Ratna. Makanan sudah habis terbagi.
1: Alhamdulillah, ternyata benar katamu, Sari. Melihat orang lain makan dengan lahap membuat hatiku terasa lebih ringan. Seolah-olah bapakmu juga ikut makan di sana.
2: Lihatlah sekeliling. Orang-orang mulai tersenyum lagi. Anak-anak sudah mulai bermain di sudut lapangan. Kita mulai bangun lagi. Pelan, tapi pasti.
0: Tapi Pak, tantangan masih panjang. Bantuan mungkin akan berkurang seiring waktu. Dan kita harus mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup mandiri lagi.
2: Benar, Sari. Bapak sudah bicara dengan beberapa pemuda. Kita akan mulai membersihkan lahan yang masih bisa kita tanami. Meskipun tanahnya retak, kita bisa perbaiki. Seperti hati kita, kan?
1: Benar juga, Pak Haris. Hati yang retak pun bisa dipulihkan, asalkan ada yang mau merawatnya.
0: Tadi ada tim psikososial datang, Pak. Mereka bilang, wajar sih kalau kita masih sering merasa takut tanah bergetar lagi, itu disebut trauma.
2: Iya, trauma itu seperti bayangan, Sari. Tapi bayangan tidak bisa hidup tanpa cahaya. Kita jadikan rasa takut itu sebagai pelajaran, bukan penghalang. Kita akan bangun rumah dengan konstruksi yang lebih aman. Kita buat jalur evakuasi yang jelas.
1: Aku juga sudah mulai menulis, Pak. Menulis apa yang aku rasakan, apa yang terjadi, dan mungkin suatu hari nanti cerita ini bisa jadi pelajaran untuk anak cucu kita. Bahwa alam bisa menghukum, tapi manusia bisa bangkit karena kasih sayang.

0: Itu ide hebat, Bu Ratna. Ku juga mau bantu mengumpulkan cerita dari warga lain nih. Jadi kan itu bisa dibuat sebuah buku, atau ya sekedar dibacakan di pertemuan warga, agar kita tidak pernah lupa.
1: Nah, itulah kekuatan kita, bukan pada beton atau batu yang kita bangun, tapi pada cerita dan ikatan yang kita jaga. Selama kita ingat dan saling membantu, kita tidak akan pernah kalah dari bencana. Matahari terbit lagi besok, dan kita akan bekerja lagi.
2: Dan kita tidak akan pernah berjalan sendirian.
0: Karena di antara reruntuhan, kita menemukan kembali siapa kita sebenarnya.

Bencana memang membawa duka, namun ia juga menyatukan hati. Jejak yang tertinggal bukan hanya bekas retakan di bumi, tapi juga jejak kebersamaan dan ketegaran di hati manusia. Selama harapan itu ada, rumah akan selalu bisa dibangun kembali.

0: Berkarya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, dan baru saja kita dengarkan lagu yang begitu indah ya, lagu begitu menyentuh hati dari Bata Senja berjudul Kita Usahakan Lagu, Kita Usahakan Lagi ya. Dan ini sebuah lagu yang mengingatkan kita ya pendengar, dalam hidup tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Ada kalanya kita harus berhenti sejenak ya, mengambil nafas, lalu kembali melangkah dan mencoba sekali lagi. Pendengar RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada, setiap orang pasti pernah berada di titik ingin menyerah. Namun selama masih ada kesempatan, selalu ada harapan yang ya, selalu ada harapan ya untuk memperbaiki, memulai kembali dan mengusahakan yang terbaik ya. Karena seringkali hasil yang indah pendengar datang kepada mereka yang tidak lelah untuk terus berusaha ya. Semoga lagu yang kita dengarkan tadi pendengar ya menjadi penyemangat untuk Anda yang sedang mengejar impian, berjuang untuk keluarga, menata masa depan, atau sedang menghadapi berbagai tantangan hidup ya, dan tetap yakin, tetap kuat, terus melangkah tentunya pendengar. Oke pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan ya untuk di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan pendengar, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Timur ya, kembali kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, kita dengarkan lagi pendengar, kali ini ada lagu bagus, lagu dari Kesha Lefronka dengan judul Tak Ingin Usai. Tetap bersama kami ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Baik pendengar, kita berjumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026, ya selamat malam tentunya untuk Anda pendengar. Apa kabar nih untuk Anda di malam hari ini? Ya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih yang tetap setia mendengarkan kami di 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan kami di audio streaming ya, rri.co.id, ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam juga untuk Anda yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Maba ya, di 88,5 MHz. Kemudian yang lagi mendengarkan juga melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai di 93,6 MHz. Oke pendengar, Ruang Rindu seperti biasa ya, kami aktifkan kembali untuk di line telepon. Anda bisa bergabung yang ingin request lagu ataupun salam-salam di malam minggu ini pendengar. Ya, dan pendengar, Anda bisa bergabung di line telepon kami di 0921-3125-521. Anda bisa juga bergabung melalui 0811-4001-1082 ya. Nomor baru kami pendengar. Di situ Anda bisa bergabung ya. Apalagi untuk Anda yang daftar pakai telepon nih, bisa. Kemudian Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp pendengar di 0821203751. Oke, yang mau bergabung silakan ringkan dan ramaikan ya untuk di Ruang Rindu pada malam hari ini. Oke, kita terima penelpon pertama kita. Ada siapakah di sana? Halo.
1: Halo, Argentina dari Tidore.
0: Argentina dari Tidore. Apa kabar nih, Ko Ama?
1: Alhamdulillah sehat sebaliknya, Bung Ispa.
0: Alhamdulillah sehat juga nih orang Argentina nih. Prediksi Ko Ama berapa nih kalau untuk Argentina versus Spanyol nanti nih?
1: Ya, 2-1 untuk Argentina.
0: Tetap Argentina. Iya. Ini iso yakin ini.
1: Ya betul, yakin.
0: Yakin. Iya, ini Ko Ama dukung Argentina. Ini kalau kalah bagaimana nih? Kalau di Tidore kan biasa kalau kalah Pak Tobo ini. Ko Ama. Ini Ko Ama sudah siap ini. Iya, betul sekali. Itu sudah jadi tradisi lokal ya kalau di momen Piala Dunia. Oke, Ko Ama mau dengar lagu apa malam ini nih, orang Argentina?
1: John Serat, Cinta dan Permata.
0: Cinta dan Permata. Oke, lanjut Ko Ama, salamnya untuk siapa nih?
1: Bung Ispal, operator siapa?
0: Ada Mbak Dini.
1: Oh, Bung Ispal dan Mbak Dini, harapan sehat.
0: Amin, amin.
1: Tugas-tugas hari ini lancar. Untuk Ono di Halbarara. Kali dapat saya maju jalolo, ajarin dan main bagi nanti. Ajarin baru-baru masuk rumah sakit.
0: Oh iya, baru-baru lekas sembuh ya.
1: Saya sih dan nama untuk mengagua saya yang disabona juga harapan sehat.
0: Amin ya.
1: Saya di sisi udara juga harapan sehat. Abang OCP di pencisian. Abang Atif di sana jaga diri yang itu mesti pakai helm itu.
0: Betul gitu, sekali ya. Jangan cuma tukang ojek ya, jaga durian yeah. Juga harus ya. Iya.
1: Andi di Batam dan Mas Andi di Batam sana ada kantornya. Inadi Bunda Elena Sita. Ibu Natalia, Ibu Khalida, Ibu Ratna, Ketong Sema Mainda di akhir hari juga harapan sehat.
0: Iya.
1: Di Kaliabo sana juga harapan sehat. Ketong Yasini Bungin, Ketong Sinali di Jalan Yasman Kau juga utara, sesuai di Pinsel Jaya. Oke, Bang Ipa,
0: syukur dofu-dofu. Iya, terima kasih untuk Ko Ama yang ada di Tidore ya. Sehat terus ya Ko Ama ya, supaya bisa bergabung terus ya. Kita dengarkan suara dari Ko Ama ya. Oke, pendengar di Ruang Rindu malam ini ya, sudah ada satu penelpon dari Tidore Kepulauan. Ada Ko Ama ya. Di belakang Ko Ama, kita kemana lagi nih setelah kita dari Tidore? Halo, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu sudah tersambung dengan siapa di mana? Iya, suaranya mana nih? Tidak ada suaranya ya. Halo? Oke, terputus ya. Nanti bisa dicoba kembali ini untuk Anda yang mau bergabung, mau request lagu ataupun salam-salam di malam hari ini. Iya, dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat bermalam minggu tentunya untuk Anda yang lagi menikmati malam minggu ya. Oke, kita terima lagi. Halo, Ruang Rindu. Halo, sudah tersambung dengan siapakah di sana? Mana suaranya nih? Halo. Iya, ini ada apa nih? Jaringan atau apa? Ya, kok suaranya tidak muncul nih. Halo. Oke, terputus lagi ya. Ada apa gerangan ini? Ya, bisa dicoba kembali ya di line telepon kami di 0921312551, 0811400182 ya. Itu di nomor baru kami ya, pendengar. Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp. Oke, satu kali lagi kita terima lagi. Halo.
2: Halo, Bang Rindu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Iya, dari berkatu. Tadi jaringan ya, ini baru dengar toh?
0: Iya, jaringan. Ini.
2: Iya, dua kali tadi terdengar suara itu. Adik.
0: Iya, ini ada apa ini? Kayaknya
2: mungkin jaringan kali.
0: Bergeser sedikit, iya jaringan ini.
2: Oh iya betul.
0: Jaringan.
2: Apa kabar nih?
0: Alhamdulillah sehat nih, Bung Ipin. Iya, sehat ya Bung Ipin ya.
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Apa lagu?
0: Lagu apa nih?
2: Selamat Tung Tardina Tumpi, lagu kesayangan jadi.
0: Yang
2: Gigi,
0: mana?
2: 11 Januari.
0: 11 Januari. Ini Bung Ipin lagu kesukaan ini.
2: Iya,
0: ya,
2: kesukaan.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Walaupun ulang tahun masih lama tapi ya.
0: Oh, Bung Ipin sebelas ulang tahun 11 Januari ya ulang tahunnya.
2: Iya, ulang tahun ya, betul.
0: Oh, sama seperti lagunya Gigi nih ya.
2: Iyalah, iya.
0: Iya, yang lain putar lagu ulang tahun dari Jamrud, ini putarnya 11 Januari ya untuk iya, Bung Ipin ya. Oke.
2: Oke,
0: Bung Ipin bagaimana malam mingguan malam ini?
2: Baru pulang dari acara rapat.
0: Oh, acara rapat.
2: Persiapan perpisahan anak kakek dengan muda-mudi.
0: Waduh, ini perpisahan air mata menetes.
2: Iya, aduh. Ini jangan menangis. Minta anak kakek pendomo saya tuh.
0: Oh, gitu.
2: Ya,
0: mudah-mudahan dapat jodoh di situ.
2: Insya Allah.
0: Ya, iya.
2: Yang ada sini, cewek-cewek sini ada dari Sanana, Ambon, Jawa. Pokoknya Ipin mau target yang tiga ini, yang tersatu dulu, siapa tahu orang Jawa.
0: Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan mungkin secepatnya ya.
2: Ya, amin, ya,
0: dapat jodoh. Oke.
2: Oke. Siapa udah gabung?
0: Ada Ko Ama ini tadi baru buka.
2: Oh, baru saja. Oh, baru buka ini ya?
0: Baru buka.
2: Oh, alhamdulillah. Oke, buat Adik Iqbal selamat bertugas, semoga sukses selalu, sehat selalu.
0: Amin.
2: Panjang umur, amin. Buat Ko Ama, Ko Ai, Ko Din, Ko Bucet. Buat siapa lagi ya? Buat Bung Atus, Bung Tahe, Bung Otis, Andi Batam, Andi Alvarez, Mama Indah, Bunda Talia, Bunda Elsarita, Banyak Wanidi. Cuaca Ternate aman?
0: Ternate aman sekali ini.
2: Ya, malam minggu tuh jadi aman.
0: Iya.
2: Terus buat anak-anak mahasiswa lagi sibuk di acara untuk persiapan perpisahan, semoga lancar ya, amin.
0: Amin, amin.
2: Oke,
0: ya.
2: Adik Iqbal friend siapa?
0: Ini Iqbal Beven sepulang ini, sepulang.
2: Oh, sama ya, sepulang lama. Nah, tapi kalau ini sponsor apa ini? Sponsor Spanyol kah, sponsor Argen?
0: Yang mana? Pokoknya yang menang itu sudah.
2: Kalau Ipin sih, Ipin mendukung Spanyol saja.
0: Spanyol. Tadi kok sama Argen, Argentina.
2: Iya, Argen tuh. Tapi kalau kemarin-kemarin dengar kata dia berhasil,
0: tahu yang
2: mungkin dia tuh. Ya, mungkin sepulang jadi dia ganti Fuentes itu.
0: Iya, jangan satu.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Pokoknya masih tetap di hati.
0: Tetap di hati.
2: Iya, okay. Sampai jumpa 2030 ya.
0: Mm-mm, betul. Iya. Iya, kalau prediksi dari Bung Ipin bagaimana nih? Mana yang
2: 2030?
0: Oh, 2030. Kalau yang ini nih, ini kira-kira berapa kosong nih untuk Argen dan juga
2: mana yang 12 ke 34?
0: 12.
2: Oh, 12 32 lah.
0: Oh, 32.
2: Spanyol 3, iya, Argen 2 lah.
0: Iya.
2: Oke, okay, insyaallah.
0: Oke,
2: okay.
0: Insyaallah.
2: Oke, lagu bungkus, lagu ini spesial buat bungkus. Anak mahasiswa KKN paling cantik-cantik. Minta nomor dong.
0: Oh.
2: Oke, okay, Adik Iqbal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita doakan ya, mudah-mudahan Bung Ipin ini segera dapat jodoh ya yang baik hati dan tidak sombong. Amin. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon, ada Ko Ama dari Tidore ya, ada juga Bung Ipin dari Tidore. Yang lain mana nih, dari Ternate, dari Pulau Panjang Halmahera nih, mana suaranya? Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, kita dengarkan dulu lagu dari John Seran. Ini requestan dari Ko Ama, spesial untuk Ko Ama ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang lagi mendengarkan kami, nanti juga menyusul lagu 11 Januari dari Gigi, spesial untuk Bung Ipin di Tidore. Tetap bersama kami.

0: akan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Baik pendengar, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 22 menit waktu Indonesia Timur. Masih menemani Anda ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Oke, kami aktifkan kembali untuk line telepon. Dan sudah ada yang bergabung ya, kita terima terlebih dahulu nih. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk Bung Iqbal di Ternate.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata selamat malam juga ya. Terima kasih Pak Junaidi. Apa kabar malam hari ini?
1: Kabar alhamdulillah ceria, bersiap nobar.
0: Nobar ini ya Prancis. Prancis versus Inggris nih. Ini berapa prediksinya nih untuk Pak Junaidi?
1: Kalau kita Inggris dengan Prancis ini mungkin 2-1 untuk Inggris.
0: Kalau untuk ini juara 1-2?
1: Kalau juara 1-2 Spanyol.
0: Spanyol. Iya, Spanyol tadi kok Argen ya. Ini Spanyol ya.
1: Asal dong punya ajang asal wasit yang Baruci.
0: Pakai Ruci lagi ya. Oke.
1: Iya. Kan kalau Baruci Semoku bisi di belakang, no.
0: Itu lagi mudah-mudahan tara terjadi itu, hal-hal seperti itu ya.
1: Ini orang manusia bukan Tuhan.
0: Oke, Pak Junaidi, lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam ini?
1: Nostalgia dari Black Sweet.
0: Oke, nostalgia dari Black Sweet. Lanjut salamnya untuk siapa nih? Lanjut salam. Iya.
1: Ini. Tunggu. Nah, itu Pro 1 Manado. Punya lagu.
0: Oh, gitu ya. Iya, ini pencinta RRI ya di seluruh Indonesia.
1: Oh. Ini malam kan dua orang biasa malam Minggu itu ke 5 orang. Iya. Michael dengan Ibu Anet itu fans gitu.
0: Iya, lanjut.
1: Lalu kita mau lanjut ada Bu Ibad, terima kasih banyak. Lalu kemudian Bu Salam untuk Ibu Els. Iya. Bunda Els di Manado, selamat malam harapan juga. Rika juga di sana. Ibu Anggra ini juga selamat malam harapan sehat. Ibu Farida yang ada di Sulawesi Tengah, Nasrun juga di sana, kemudian Ibu Mama Indah di Aceh Gale, mau Ibu Indah juga ya di mana di Kulaba, Ibu Indah di Toloko, selamat malam harapan sehat, selamat berman minggu, Kuama Kuai Padin juga, Bung Iping Abdul juga ada pembuca di Kota Madia Tidore, selamat malam, dan kemudian Pak Yasin Lembaga 2, selamat malam harapan sehat, Ayu Masohi, Andi Kabacan Batam juga, lalu Purnama Sari di sana juga ya. Ada siapa lagi? Wono juga yang ada di Jelolo juga ya, Almer Banda seluruh semuanya ya. Akhirnya semua sudah dapat salam dan terjadi. Terima kasih banyak, Bu Iqbal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Junaidi yang ada di Ambon sana ya, yang sudah bergabung. Ini pencinta RRI ya. Oke, pendengar, kita terima lagi di belakang Pak Junaidi dari Ambon ya. Kita kemana lagi ya? Halo, Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ika.
0: Oke, selamat malam juga Nona Vika di Manado nih. Apa kabar? Iya, sehat terus ya Nona Vika. Oke Nona Vika, lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam ini?
2: Malam ini aku rindu. Iya, angin dia.
0: Lagunya
2: Iya, angin dia. Malam ini aku rindu.
0: Malam ini aku rindu ya.
2: Iya.
0: Lia Amelia, coba Iqbal cek dulu ya, ada atau tidak nih. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Ya, sama-sama buat Iqbal Nusundas. Selamat bertugas. Selamat selalu melindungi Iqbal bersama Belanda. Ini Pak Yunani, Mama Manusia, sehat-sehat keluarga, Bunda Elf, yang ada di Manado, karena sayang dan kita menjelaskan Pak Ayu, Pak Ama untuk kesehatan yang dapat Pak Yakin, Pak Leo, Pak Mose, Pak Isi, Pak Sahir, Pak Autus, Mama Indah, Senama Sadi, Anin Nyobatam. Buat jalan lu anda?
0: Ya, ini lagu dangdut atau bukan nih?
2: Oh.
0: Ria Amelia? Atau? Lagunya siapa? Nostalgia?
2: Nafa Urba.
0: Oh, Nafa Urba. Nafa Urba judulnya?
2: Ternyata Cinta.
0: Ternyata Cinta.
2: Ternyata Cinta.
0: Iya, Iqbal cek dulu ya. Nah, dari Nafa Urba apakah ya ada nih?
3: Halo.
0: Nafa Urba. Oh, Hati Tergores Cinta ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Ada lagi salamnya, ya, silahkan.
2: Iya, saya selalu ingin lalu buat saya seorang lalu mendengarkan lagu ini. Karya karena tangan, karena saya selalu. Itu yang ingin.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam juga untuk Nona Vika yang ada di Malalayang, Manado sana ya. Oke, sehat terus ya untuk Nona Vika ya. Terima kasih sudah bergabung ya. Nanti di ruang rindu selanjutnya gabung lagi ya. Untuk Pak Junedi juga, Ko Ahma, Bung Ipin juga ya. Oke, kita terima lagi. Ada siapakah di sana? Halo, ruang rindu.
4: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Pilihan memori lewat lagu Iqbal dari mana?
0: Iya, kita ke Manado lagi nih ya, jalan-jalan ke Manado nih. Nona lagi, Bunda Els. Apa kabar nih Bunda Els malam ini?
4: Ya, kabar luar biasa baik.
0: Luar biasa baik ya, semoga selalu baik ya.
4: Oh, iya. Baik.
0: Malam apalagi minggunya bagaimana nih? Sudah sampai di mana nih tadi?
4: Sampai tempat tidur
0: saja ya, di rumah lebih asik ya.
4: ada mau ambil forat, mau nobar sebentar kan?
0: Oh, mau nobar ini. Bunda Els yang mana ini sebentar, mau fans nih?
4: Ah, fans itu semua Jo.
0: Oh, semua mantap Jo. Iya.
4: Tetap orang di negara luar kayak orang menang syukur, kalah syukur, begitu saja.
0: Di bawah happy saja ya.
4: Happy saja.
0: Oke, iya. Mau dengar lagu apa nih Bunda Els?
4: Yang pertama kali versi Ance Ance.
0: Yang pertama kali. Oke. Salamnya untuk siapa nih?
4: Salam pertama tentu buat Bung Iqbal yang sedang bertugas. Selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia.
0: Amin, ya.
4: Cinta di rumah, salam sehat selalu. Lanjut, ada Vika di Manado, Purnama Sari, Sulawesi Barat, Mama Indah, Ibu Indah, Ibu Haja Ida, Ibu Farida, semuanya salam sehat. Ada Pak Junaidi di Ambon, ada Andi di Batam, Bung Otis, Bung Ono, Pak Din, Pak Ipin, Pak Ama, Pak Haji Jafar, Pak Yasin, Pak Taher, semua sudah salam sehat di keluarga masing-masing. Bung Iqbal, lagu aman?
0: Lagunya aman nih, Pance dan Ance, ya. Iya. Pertama kali.
4: Untuk yang sedang bertugas, makasih yang selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap ya, terima kasih ya untuk Bunda Els yang ada di Manado sana, di Tondano ya, betul ya. Oke, pendengar, sudah ada 3 penelpon ya. Ada Bunda Els di Malalayang, Manado ya. Ada juga Nona Vika tadi, Pak Junaidi juga. Dan sebelumnya ada Ko Ipin, ada Ko Ama juga. Kita terima lagi satu penelpon, setelah itu kita putarkan lagu yang sudah di request ya. Halo, ruang rindu.
5: Selamat berbagi rindu memori lihat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Sulawesi Tengah ya.
5: Iyalah.
0: Iya, Pak Nasrun, apa kabar nih?
5: Kabar baik, Pak. Sama-sama kita. Baik-baik selalu. Sehat selalu ya.
0: Baik-baik selalu. Nih, bagaimana untuk bola? Kalau bola pegang apa nih, Pak Nasrun?
5: Saya ini bola ini, Bang. Saya cuma asik nonton.
0: Asik nonton saja.
5: Tiada pendukung. Tiada saya dukung itu.
0: Iya, yang menang itu dia sudah ya.
5: Iya, sudah tergantung sudah yang kekuatan saya.
0: Iya, berarti malam ini lembur ya.
5: besok malam kan yang asik ini ya. Ada kira-kira anu ya. Cari 1-2.
0: Iya. Oke. Okay. Lagunya lagu apa nih?
5: Demi
0: Cinta.
5: Ya, The Happy Kus Endang.
0: Demi Cinta judulnya dari Happy Kus Endang.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut salamnya untuk siapa?
5: Sama juga sesuai yang bersama keluarga rumah ya. Selalu tadi ya, selamat malam Pak Junaidi, ada Pak Judi Sulteng, ada Pak Nama Sari, Mbak Dika Dika Liabu, Abung Atus, ada Pak Nama Kuahi, Budi, semuanya tanpa berjual ya selamat malam berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya. Katanya lagunya Demi Cinta dari Happy Kus Endang ya. Oke ya, mudah-mudahan nanti waktunya masih mencukupi ya dan bisa diputar. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung ataupun untuk Anda yang hanya mendengarkan saja ya. Mudah-mudahan dengan lagu-lagu yang kami hadirkan nanti, lagu requestan dari para pendengar ya, bisa menghibur Anda. Oke, selamat bermalam minggu tentunya ya. Semoga malam ini dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu bahagia tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Baik pendengar, satu lagu dari Nafa Urba featuring Rudy Kisara ya, dengan judul Hati Tergores Cinta, spesial untuk Nona Vika yang sudah bergabung ya di Ruang Rindu malam ini. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Masih di perjalanan ya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan pendengar, sebelum Anda mengakhiri malam dan beristirahat ya, dipastikan juga untuk Anda pendengar semuanya dalam keadaan aman ya. Periksa kembali pintu dan jendela rumah, apakah sudah tertutup atau belum pendengar. Dan kemudian matikan kompor jika sudah selesai digunakan ya pendengar. Dicek dulu di dapur apakah ada kompor yang belum dimatikan, atau cabut peralatan elektronik yang tidak diperlukan ya. Dan pastikan kendaraan Anda juga ini telah terkunci dengan baik ya. Coba dicek dulu ya sebelum Anda tidur, sebelum Anda beristirahat. Dan tentunya hal-hal kecil seperti ini pendengar dapat memberikan rasa tenang dan membantu menjaga keselamatan kita bersama ya. Semoga untuk Anda yang sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat ya, selamat beristirahat. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati malam minggu ya, selamat bermalam minggu. Malam minggu malam yang panjang ya, kata siapa? Kata orang-orang. Oke, pendengar ya, selanjutnya kami hadirkan lagu dari requestan dari Bunda Els ya. Tadi lagu dari Pak Junaidi, Nona Vika ya, Ko Ama, kemudian Bung Ipin juga sudah kami putar ya. Ini masih tersisa lagu dua lagu ya. Mudah-mudahan waktunya juga mencukupi ya untuk Pak Nasrun juga ya. Oke pendengar, kita dengarkan kali ini ada lagu dari Pance dan Ance ya, dengan judul Yang Pertama Kali. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, satu lagu dari Hetikus Endang ya, dengan judul Demi Cinta, yang sudah kita putar ya, spesial untuk Pak Nasrun yang ada di Sulawesi Tengah ya. Kemudian Bunda Els juga, terima kasih sudah bergabung. Ada Nona Navika juga, Pak Junaidi, ada Ko Ama dan juga Ko Ama ya, dan juga Bung Ipin, terima kasih sudah meramaikan untuk di Ruang Rindu malam ini. Tidak terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu harus sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang telah meluangkan waktu mendengarkan setiap lagu dan berbagi suasana malam bersama kami ya di Ternate malam ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini. Semoga lagu-lagu yang sudah kami putar bisa mengobati rasa rindu Anda ya, dan juga mengobati rindu, membangkitkan kenangan indah sekaligus menghadirkan semangat baru untuk menjalani hari-hari ke depan. Pendengar, setiap kenangan adalah bagian dari perjalanan hidup yang membuat kita semakin kuat dan semakin menghargai setiap momen yang kita miliki hari ini. Biarkan yang indah tetap menjadi kenangan, dan jadikan hari esok sebagai kesempatan untuk menciptakan cerita baru yang lebih bermakna. Pendengar, sebelum Anda mengakhiri malam dan beristirahat, pastikan semuanya ya dalam keadaan aman tentunya. Pendengar setia RRI Pro 1 Ternate, malam selalu menjadi waktu yang tepat untuk merenung sejenak. Ada sebuah kutipan bijak dari Evrens yang mengatakan, lebih baik mengerti sedikit daripada salah mengerti. Kalimat ini mengajarkan kita bahwa tidak apa-apa jika hari ini kita belum mengetahui semuanya. Tidak apa-apa jika kita masih belajar dan terus mencari pemahaman. Yang perlu dihindari adalah terburu-buru menyimpulkan sesuatu tanpa memahami fakta yang sebenarnya. Karena salah paham seringkali melahirkan penyesalan, memutus tali silaturahmi, bahkan melukai hati orang lain. Di zaman ketika informasi datang begitu cepat, kita diajak untuk lebih bijaksana, mendengarkan dengan saksama, melihat dengan cermat dan berpikir sebelum berbicara. Sebab satu kalimat yang diucapkan tanpa pemahaman bisa meninggalkan luka yang sulit disembuhkan. Sebaliknya, sedikit pemahaman yang benar dapat menjadi awal dari kebijakan yang besar. Semoga malam ini membawa ketenangan dalam hati, kejernihan dalam pikiran, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah. Selamat beristirahat dan semoga esok kita menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ini. Saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ada Bung, ada Mbak Dini ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Edisi Sabtu 18 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 KHz. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi Minggu 19 Juli 2026. Untuk Ternate pagi ini kami kembali mengudara bersama saya yang bertugas Maisara dan juga rekan training studio Bung Dani dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar mengawali pagi Anda tentunya dengan program religi ya kami hadirkan khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang insyaallah akan melaksanakan ibadah salat subuh. Kami informasikan untuk waktu kumandang azan subuh wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 5 lewat 12 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda tentunya yang insya Allah nantinya akan menunaikan ibadah sholat subuh agar tentunya bersiap-siap terlebih dahulu. Dan kami hadirkan pendengar ya lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara dengan surah Ibrahim ayat 28 hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

Sadaqallahulazim, maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang azan subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawa TRRI Ternate, kami tim yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat subuh.

Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung, kata si profesor. Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat pagi pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate di waktu subuh ya. Alhamdulillah tentunya buat Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga apa yang dipanjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, untuk lagu-lagu bernuansa Islami tentunya kami hadirkan menemani waktu subuh Anda, dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita sepekan ya, yang akan dipandu oleh rekan Irwan Zailani. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan untuk beberapa lagu religi yang akan kami hadirkan.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan detik.

0: kita. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sepekan yang akan dipandu oleh rekan Irwan Zailani. Selamat mendengarkan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saudara, Radio Republik Indonesia kembali hadir dengan Warta Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026 yang mengulas beragam informasi yang terjadi selama sepekan terakhir. Bersama saya, Irwan Jailan, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama. Saudara, DPRD Kota Ternate mendukung pemanfaatan Pasaga Malama Modern menjadi mal pelayanan publik untuk meningkatkan PAD dan pelayanan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi berikut ini.
6: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate mendukung akan difungsikan Plaza Gamalama Modern sebagai mal pelayanan publik meski pemerintah belum menyampaikan secara resmi kepada DPRD Kota Ternate. Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Jamian Koling Susu menyatakan ini satu hal yang sangat positif karena langkah dari pemerintah kota untuk mengaktifkan aset daerah yang strategis dan punya potensi untuk menambah pendapatan asli daerah.
7: Selama ini Plaza Gamalama yang belum bisa dimaksimalkan karena ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh pemerintah kota, terutama berkaitan dengan nilai apresial dengan lokasi, mungkin tidak ada yang berminat atau belum ada yang bisa menyesuaikan dengan target yang sudah ditentukan oleh apresial. Mengaktifkan satu aset daerah yang dianggap sangat strategis dan punya potensi untuk PAD yang kurang lebih sudah hampir 3 tahun atau 4 tahun lalu tidak bisa difungsikan secara maksimal. Dengan adanya wacana pemerintah kota ingin mengaktifkan Plaza Gamalama sebagai mal pelayanan publik, saya pikir ini satu hal yang sangat positif yang insya Allah bisa menjadi suatu proyek atau ikon pemerintah, apalagi Plaza Gamalama ini betul-betul dia duduk di daerah yang strategis. Kalau memang itu sebagai bentuk dari rencana pemerintah, ini salah satu hal yang dianggap positif dalam melihat terbengkalainya Plaza Gamalama selama ini.
6: Jemian mengatakan dirinya sebagai salah satu wakil ketua DPRD sangat merespon apa yang sudah direncanakan pemerintah karena Ini sudah pasti bisa menambah PAD Kota Ternate, terutama dalam rangka pelayanan publik, sehingga bisa maksimal dan sudah pasti berpengaruh terhadap pendapatan di Kota Ternate.
7: Mungkin saja dari ruang yang begitu banyak di Plaza Gama Lama, ada sebagian dipakai untuk pelayanan publik, ada bisa juga sebagian ditempatkan kuliner, sehingga pada saat orang melaksanakan pengurusan di Plaza Gama Lama itu atau mall pelayanan publik, bisa sana di sana terjadi misalnya ada warung, ada potensi lain yang bisa dikembangkan di daerah sana dalam rangka meningkatkan PAD saat ini.
6: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoli, mengatakan pemerintah kota berencana membuat mall pelayanan publik dan ini bagian dari semangat untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan pada suatu area pelayanan publik. Di mana pemanfaatan Plaza Gama Lama yang dipakai sebagai mall pelayanan publik pada lantai 1 akan dipakai sebagai pusat pelayanan berbagai instansi, sedangkan di area basement dikemas untuk para pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Reporter Novianti Marasabisi melaporkan.
5: Berita selanjutnya, Kota Ternate memastikan diri sebagai juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Kota Ternate keluar sebagai pengumpul medali terbanyak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Diyahya berikut ini.
8: Sehingga dapat menjaring individu muda berbakat dan berkualitas yang nantinya akan difasilitasi.
9: Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-12 Provinsi Maluku Utara tahun 2026 resmi berakhir. Ajang olahraga pelajar yang berlangsung sejak 6 Juli di Kabupaten Pulau Morotai itu ditutup Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsun Akade di Stadion Bangsaha Sabtu sore. Dalam sambutannya, Sekda Samsun menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, ofisial, panitia, dan masyarakat yang telah menyukseskan penyelenggaraan POPDA dengan menjunjung tinggi sportivitas, kejujuran, serta semangat persaudaraan antar daerah. Menurut Samsudin, olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga berperan mempererat persatuan sekaligus membangun prestasi generasi muda Maluku Utara.
8: Kita provinsi secara kontinu memberikan perhatian khusus dalam pembangunan bidang olahraga. Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, berdampingan tangan dan bersinergi dan dengan seluruh pemangku kepentingan melaksanakan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan.
9: Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara ini menambahkan, meski dihadapkan pada keterbatasan fiskal, pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap berkomitmen meningkatkan prestasi olahraga melalui pembangunan sarana dan prasarana, serta pembinaan atlet secara berkelanjutan. Samsudin berharap POPDA menjadi wadah-wadah lahirnya atlet-atlet muda berbakat yang mampu mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional hingga internasional.
8: Sehingga dapat menjaring bibit-bibit muda berbakat dan berkualitas yang nantinya akan difasilitasi, dibina dan dikembangkan sehingga dapat menjadi perwakilan internasional dan internasional mendatang.
9: Sementara itu, Ketua Panitia POPDA ke-12 Maluku Utara, Syukur Lila, mengumumkan hasil akhir klasemen perolehan medali. Kota Ternate tampil sebagai juara umum dengan raihan 30 medali emas, 9 perak, dan 13 perunggu, atau total 52 medali. Posisi kedua ditempati Kabupaten Halmahera Utara dengan koleksi 9 emas, 15 perak, dan 20 perunggu. Tuan rumah Kabupaten Pulau Morotai berada di peringkat ketiga dengan 9 emas, 8 perak, dan 9 perunggu. Sementara Kota Tidur Kepulauan menempati posisi keempat, disusul Halmahera Selatan di posisi kelima, Halmahera Timur ke-6, Kepulauan Sula ke-7, Halmahera Barat ke-8, Halmahera Tengah ke-9, dan Pulau Kaliabu di posisi ke-10. Penutupan POPDA ke-12 turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Pulau Morotai, pejabat pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Morotai, serta para atlet dan ofisial dari 10 kabupaten dan kota. Dengan berakhirnya POPDA ke-12, pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pembinaan atlet pelajar terus berlanjut, sehingga mampu melahirkan generasi olahraga yang siap bersaing pada tingkat nasional maupun internasional. Reporter Wahyu Diyah yang melaporkan.
10: Juga untuk mempererat kualitas kolaborasi yang sebagaimana selama ini juga kita sudah kompak, sekarang makin kompak.
5: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman didampingi Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun bersama pejabat utama Polda Maluku Utara dan Kapolres Ternate melaksanakan kunjungan silaturahmi ke markas Korem 152 Babulah Kota Ternate Selasa siang. Kehadiran Kapolda dan rombongan di Makorem 152 Babula tersebut disambut langsung dan Rem 152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin berserta pejabat utama. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari dan Rem 152 Babula beserta jajaran. Kunjungan tersebut menurut Kapolda merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya mempererat soliditas, komunikasi dan kolaborasi antara TNI Polri agar ke depan semakin kompak dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan di Maluku Utara. Kapolda juga menambahkan bahwa semangat memperkuat sinergitas tidak hanya dilakukan di tingkat pimpinan daerah, tapi juga akan terus diwujudkan hingga ke seluruh Polres jajaran melalui berbagai kegiatan bersama sebagai bentuk implementasi soliditas TNI Polri di lapangan.
10: Dalam rangka silaturahmi juga untuk mempererat soliditas, kolaborasi yang mana selama ini juga kita sudah kompak, sekarang makin kompak. Jadi tidak ada maksud lain hanya untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi. Seluruh Polres jajaran juga kita laksanakan secara bersama-sama.
11: Lengkap PJU yang dibawa nih hari ini?
10: Alhamdulillah lengkap. Ya kita menjalin kolaborasi lah, bersamaan, karena kita semua sama-sama punya tugas untuk menjaga kesatuan dan kesatuan. Jadi kita utamakan itu.
5: Sementara itu, Danrem 152 Babula, Brigjen TNI Eno Salahuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Maluku Utara beserta rombongan. Menurutnya, silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk semakin mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara TNI dan Polri. Danrem berharap sinergitas kedua institusi tersebut dapat terus ditingkatkan dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Maluku Utara. Danrem juga mengajak seluruh jajaran TNI dan Polri untuk tetap solid, kompak serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
10: Kami juga berterima kasih atas kedatangan Bapak Kapolda dan rombongan berkunjung ke tempat kami, yang mudah-mudahan ke depan tambah kompak lagi. Memang kami sudah kompak, sudah solid,
11: sudah sangat kompak.
10: Apalagi dengan beliau satu angkatan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjaga kondisivitas wilayah di Maluku Utara. Ya, ke seluruh jajaran harapan yang ke jajaran kita tambah solid, tambah kompak untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
5: Silaturahmi tersebut menjadi bukti nyata komitmen TNI Polri untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dengan sinergitas yang semakin kokoh, kedua institusi optimis mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya Maluku Utara yang aman, damai dan kondusif. Hari Koperasi Nasional tahun 2026 menjadi momentum percepatan operasional KDKMP di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Diyahya berikut ini.
12: Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi-regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi.
13: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Provinsi Maluku Utara tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikannya sebagai momentum mempercepat operasional 1.185 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Peringatan Harkopnas berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara di Sofivi Senin siang. Kegiatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Agadir didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wajaharia. Dalam laporannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wajaharia menyampaikan tema Harkopnas tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi komitmen membangun koperasi yang sehat, modern, profesional, dan berdaya saing. Hingga Juli 2026, tercatat terdapat 2.669 koperasi di Maluku Utara, sebanyak 2.350 di antaranya berstatus aktif, sementara 1.185 koperasi merupakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari jumlah itu, 17 koperasi telah beroperasi, 125 koperasi yang membangun gerai, dan 11 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gerai serta pergudangan. Untuk mempercepat operasional koperasi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM telah menyiapkan berbagai kegiatan sepanjang Juli, mulai dari rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, lomba antar insan koperasi, hingga bimbingan teknis pengelolaan koperasi.
12: Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi sehingga mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.
13: Sementara itu, dalam sambutan Menteri Koperasi dan UKM yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, pemerintah menegaskan koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, sekaligus pilar utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan ekonomi global, koperasi didorong bertransformasi menjadi lembaga ekonomi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah juga terus memperkuat kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang akuntabel, akses pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi digital.
12: Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi-regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
13: Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara itu menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh kebijakan nasional yang memperkuat ekosistem koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia mengajak seluruh gerakan koperasi menjadikan Karkopnas sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, dan mempercepat transformasi koperasi agar semakin berdaya saing. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Maluku Utara diikuti unsur pemerintah daerah, pengurus koperasi, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat ekonomi daerah melalui koperasi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menegaskan daerahnya turut menyumbang devisa negara dari sektor sumber daya alam. Namun pembagian dana bagi hasil tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turaikia Samsudin.
14: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur menyebut kontribusi daerah tidak hanya terlihat dari pertumbuhan ekonomi melalui Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Daerah juga memberikan sumbangan terhadap penerimaan devisa negara lewat pemanfaatan sumber daya alam. Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher mengatakan, besarnya kontribusi tersebut tidak serta-merta membuat daerah menerima seluruh hasil penerimaan dari sektor sumber daya alam. Anjas menjelaskan, mekanisme pembagian dana bagi hasil telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurutnya, daerah penghasil hanya menerima sebagian dari total penerimaan karena sisanya dialokasikan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan yang berlaku.
15: Kalau soal bicara sumbang sini kan tidak saja dalam soal produk domestik regional bruto PDRB yang muncul dalam bentuk pertumbuhan ekonomi, tapi dalam soal devisa negara juga kan kitong penyumbang. Tapi kan lagi-lagi kitong itu di soal pembagian keuangan kan ada Undang-Undang 33 tentang bagi hasil itu kan menyebutkan bahwa dari 100% penerimaan yang bersumber dari situ kan 16 masuk pusat, provinsi, 64 itu dibagi ke kita orang, 32% ke daerah penghasil, 32% itu dibagi ke kabupaten sekitar. Sehingga tentu kita bilang besar, tapi kan itu harus dibagi secara proporsional berdasarkan perintah undang-undangnya.
14: Meski demikian, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur tetap berharap kebijakan fiskal ke depan semakin memperhatikan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara. Dengan skema pembagian yang lebih berkeadilan, pemerintah daerah optimis pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal. Dari Maba, Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
5: Berita selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara belum memutuskan nasib pinjaman senilai 1 triliun rupiah dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Wahyudi Yahya berikut ini.
16: Sekarang kita bikin utang baru lagi itu. Berarti kan utang bayar.
13: Pemerintah Provinsi Maluku Utara masih terus berupaya mendapatkan persetujuan DPRD terkait rencana pinjaman daerah senilai 1 triliun rupiah ke sejumlah perbankan, termasuk Bank DKI, Bank Syariah Indonesia, Bank Tabungan Negara, Mandiri, hingga Bank Jawa Barat. Hingga pertengahan Juli, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD yang dipimpin Sekretaris Daerah Samsudin Abdul Kadir telah 3 kali bertemu dengan Badan Anggaran DPRD Maluku Utara. Pertemuan dilakukan secara informal di Jakarta, kemudian secara resmi di ruang bangkar DPRD di Sofivi pada 13 Juli, dan kembali berlanjut di kediaman Wakil Gubernur di Ternate pada Selasa malam. Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai bersama pimpinan dan anggota Badan Anggaran. Usai pertemuan, Iqbal mengatakan Banggar bersama tim ahli masih melakukan evaluasi terhadap seluruh penjelasan yang disampaikan pemerintah daerah. Pembahasan dijadwalkan kembali berlanjut pada Rabu malam 15 Juli untuk menentukan sikap DPRD terhadap usulan pinjaman tersebut. Menurut politisi Golkar itu, DPRD memahami kondisi fiskal daerah yang mendorong pemerintah mempertimbangkan opsi pinjaman. Namun, legislatif juga mengingatkan agar langkah itu tidak mengganggu penyelesaian utang lama yang nilainya mencapai sekitar 1,3 triliun rupiah.
17: Tapi, paling tidak jangan sampai terjadi seperti yang sekarang. Utang bawaan yang pihak ketiga dana bagi hasil, kita belum bisa menyelesaikan. Sekarang kita bikin utang baru lagi itu. Berarti kan utang bayar.
13: Sementara itu, Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsun Akadir menegaskan, sebagian besar dana pinjaman akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Sekitar 700 miliar rupiah dialokasikan untuk peningkatan jalan menjadi lapis penetrasi atau lapen. Sedangkan lebih dari 200 miliar rupiah diperuntukkan bagi pembangunan jembatan. Menurut mantan PJ Gubernur Maluku Utara itu, peningkatan kualitas jalan menjadi lapen merupakan syarat penting agar ruas jalan provinsi dapat diusulkan menjadi jalan nasional pada penetapan tahun 2027.
18: Makanya kita berupaya di 2027 itu kita lapen supaya kita bisa serahkan ke nasional. Begitu juga kita berupaya lapen juga karena ada dua hal juga. Ada juga anggaran yang disebut dengan pupres jalan daerah. Itu juga bisa meng-hot mix jalan lapen. Seperti dilakukan di Ternate. Itu adalah jalan-jalan daerah yang sudah di-hot mix.
13: Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap peningkatan status jalan tersebut dapat membuka peluang pendanaan dari pemerintah pusat melalui skema jalan nasional maupun program impres jalan daerah, sehingga pembangunan infrastruktur di Maluku Utara dapat dipercepat tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
5: Warta Sepekan pagi ini masih disiarkan Radio Republik Indonesia Ternate. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rencana peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
19: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD. Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Salim Rasadesi, pihaknya memberi apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas hingga menyetujui RANPERDA tersebut. Menurutnya, persetujuan bersama ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Ia menyatakan berdasarkan laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 979,2 miliar dengan realisasi mencapai 957,5 miliar atau 97,79%. Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar 1,0 triliun dengan realisasi 938,6 miliar atau 93,43%. Namun berdasarkan realisasi, pemerintah daerah membukukan surplus sebesar 18,8 miliar ditambah realisasi pembiayaan neto sebesar 25,45 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2005 sebesar 44,3 miliar. Selain itu, ia menambahkan laporan keuangan juga menunjukkan saldo anggaran lebih akhir sebesar 44,3 miliar. Total aset pemerintah daerah mencapai sekitar 1,6 triliun dengan kewajiban sebesar 20 miliar dan ekuitas sebesar 1,6 triliun. Kemudian pada laporan operasional pendapatan tercatat sebesar 938 miliar. Sementara pada laporan arus kas saldo akhir kas di bendahara umum daerah tercatat sebesar 44,3 miliar. Ia pun juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar menindaklanjuti berbagai saran, masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan, baik melalui Badan Anggaran, Komisi maupun penerangan fraksi. Dari sana reporter kan langsung sudah melaporkan.
20: Prajurit tidak ada yang bermain-main. Kalau kedapatan, Denpom akan kita tindak tegas.
5: Komandan Korem 152 Babula Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Maluku Utara agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal maupun judi sabung ayam yang mencoreng nama baik institusi TNI secara keseluruhan. Orang nomor 1 di Makorem 152 Babula Ternate ini berjanji tidak akan mentolerir oknum anggotanya yang terlibat, baik sebagai pemain maupun pihak yang membacking praktik perjudian sabung ayam atau kegiatan ilegal lainnya. Penegasan tersebut disampaikan langsung dan Rem saat dikonfirmasi RRI di Makorem 152 Babula. Dan Rem juga menegaskan, setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit akan diproses melalui mekanisme hukum dan disiplin militer sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
20: Sabung ayam, ya. Saya mengingatkan kepada para anggota atau prajurit, tidak ada yang bermain-main. Nanti kalau kedapatan, nanti akan sama dengan Denpom akan kita tindak. Ya. Tindak tegas kita akan proses kalau belakangnya ada terbukti ada anggota TNI yang ikut-ikut sebagai backing jadi

0: plafon anggaran sementara PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun 2026 yang bertempat di gedung DPRD Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubu berikut ini.
1: Tahapan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Penyampaian tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman pada rapat paripurna di DPR Kota Ternate. Dalam pidatonya, Tauhid mengatakan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Ternate merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses penyusunan APBD Kota Ternate.
1: Rancangan KUA memuat arah kebijakan fiskal daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Sementara itu, rancangan PPS memuat prioritas pembangunan daerah dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan demikian, kedua dokumen ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
2: Menurutnya, setiap kebijakan anggaran diarahkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendapatan, pengendalian dan efisiensi belanja, pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rancangan APBD tahun 2027. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1 triliun.
1: Rencana struktur APBD Kota Ternate tahun anggaran 2027, pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2027 ditargetkan sebesar 1.044.647.342.825 rupiah.
2: Kata Tauhid, alokasi belanja tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah, pemenuhan standar pelayanan minimal, pelaksanaan ketentuan mandatori, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda memperingatkan pejabat baru bahwa kinerja diukur dari solusi, bukan dari kesibukan yang dilakukan. Informasi tersebut disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
4: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik 3 pejabat pimpinan tinggi pertama dan 19 pejabat administrator. Gubernur Maluku Utara Serly Juanda menegaskan, pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pembangunan berjalan lebih efektif. Sambutan Gubernur Serly Juanda yang dibacakan Sekretaris Daerah Samsul Abdul Qadir pada pelantikan di lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi Kamis siang menekankan, setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan aparatur yang memiliki kompetensi, integritas serta kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Gubernur menyebut Maluku Utara tengah berada pada momentum pembangunan yang sangat menentukan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan publik, perluasan lapangan kerja, penguatan sumber daya manusia, penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antar wilayah, serta tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel.
3: Semua itu tidak akan tercapai apabila birokrasi hanya bekerja mengikuti rutinitas. Kita membutuhkan aparatur yang mampu membaca persoalan secara umum, mengambil keputusan berdasarkan data, membangun kolaborasi serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
4: Pelantikan pejabat kali ini lanjut gubernur merupakan bagian dari penguatan organisasi. Promosi dan mutasi dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas daerah, memperkuat kepemimpinan di setiap unit kerja, serta menghasilkan kinerja yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.
3: Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekedar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan.
4: Gubernur perempuan pertama di Maluku Utara ini menegaskan bahwa keberhasilan seorang pejabat tidak diukur dari banyaknya rapat atau dokumen yang ditandatangani, melainkan dari kemampuannya menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan publik, menyederhanakan proses birokrasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara pun diajak membangun budaya kerja yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan berorientasi pada hasil demi mendukung percepatan pembangunan daerah. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
0: Berita selanjutnya,

0: Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda berikut ini.
1: Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula hanya mendapat satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Launtu, mengatakan kali ini sekolah yang ia pimpin hanya mendapat satu siswa baru. Siswa tersebut atas nama Mirja Kafid Uma Ternate. Namun begitu, guru-guru tetap menyambutnya saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Ia menyatakan sebelumnya guru-guru sudah datangi ke sebagian rumah orang tua wali murid yang ada di Desa Poya untuk mengajak anak mereka yang lulus sekolah dasar segera didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Selain itu, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Kepulauan Sula, M. Rizal Kailul, saat ditemui menyampaikan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah orang tua wali murid di Desa Poya, Kecamatan Sanana Utara. Sesuai hasil pertemuan, orang tua mengeluhkan beberapa alasan.
2: Keterangan yang dimintai oleh orang dinas pihak orang tua murid terkait dengan tidak berminat untuk menyekolahkan anak-anak di sana, itu ada tiga alasan. Alasan pertama, tidak adanya sosialisasi dari pihak sekolah terkait dengan sistem penerimaan murid baru yang berlaku sekarang. Nah, yang kedua, orang menginginkan memegang evaluasi kepala sekolah. Evaluasi kepala sekolah karena terkait dengan kondisi yang sering-sering terjadi SMP dua ini, bahkan anak-anak berkeliaran. Nah, ini yang teringinkan oleh dua hari, sehingga menjadi satu alasan untuk orang tidak berminat untuk ke sekolah dan anak sana. Nah, yang kemudian yang ketiga, itu terkait dengan lingkungan, kondisi lingkungan sekolah yang sedikit meresahkan dorong anak ketika nanti di sekolah di sana. Karena memang orang tidak pungkiri bahwa sekolah sana memang tidak punya pagar sama sekali. Kemudian lingkungannya itu dia berada di setengah hutan. Boleh katakan begitu ya, setengah hutan ini.
1: Dari alasan tersebut, pihaknya akan mengambil langkah untuk menindaklanjuti permintaan tersebut, termasuk mengevaluasi kepala sekolah maupun guru, sehingga tahun depan hal serupa tidak terjadi. Dan pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan atasannya untuk mengambil tanggung jawab membuat pagar.
2: Nah, kemudian kami secara kelembagaan dinas pendidikan mengambil langkah untuk mengevaluasi. Bisa jadi sampai pada tingkat mengambil langkah-langkah tertentu sehingga bisa memperbaiki ini. Sehingga di tahun depan tidak terjadi seperti ini. Misalnya mengevaluasi kepala sekolah, guru, dan kondisi lingkungan sekolah seperti pagar.
1: Ia menambahkan saat melaksanakan rapat, pihaknya juga telah membuat kesepakatan dengan kepala desa maupun orang tua. Bila mana sejumlah alasan itu diakomodir, maka ke depan anak-anak mereka akan didaftarkan ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. Reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, Warta Sepekan pagi hari ini masih disiarkan Radio Republik Indonesia Ternate. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat menegaskan surat teguran bagi ASN dan honorer merupakan bentuk pembinaan bukan hukuman. Pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan diminta segera memberikan penjelasan saat kembali bertugas. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Turai Kia Samsudin berikut ini.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat menegaskan surat teguran bagi ASN maupun tenaga honorer bukan bertujuan menghukum pegawai. Surat tersebut justru menjadi bentuk pengingat bahwa pegawai yang tidak masuk kerja masih dianggap bagian dari pemerintah daerah. Menurut Riki, apabila pegawai tidak lagi diberikan surat teguran, maka kondisi tersebut dapat diartikan sebagai bentuk pembiaran hingga berujung pada tindakan disiplin yang lebih berat. Karena itu, surat teguran merupakan bagian dari pembinaan kepegawaian.
4: Gunanya surat teguran itu apa? Gunanya surat teguran itu mengingatkan bahwa teman-teman yang tidak masuk kantor itu masih dianggap pegawai. Kalau tidak lagi diberikan surat teguran atau surat pelaksanaan, ya itu berarti disirsi. Kalau sudah disirsi, berarti itu layak untuk satu kantor ambil gunanya. Karena teman-teman masih dihargai, dilipat. Jadi maksudnya adalah teguran itu bukan menjadikan orang salah, tapi memberikan pemahaman bahwa teman-teman kalian itu masih dibutuhkan di kantor untuk dicari.
3: Ricky meminta seluruh ASN dan tenaga honorer tidak menanggapi kebijakan tersebut dengan prasangka negatif. Sebaliknya, setiap pegawai diharapkan memahami bahwa pemerintah daerah masih memberikan perhatian dan kesempatan untuk memperbaiki kedisiplinan.
4: Tapi jangan sampai pikiran negatifnya muncul, pikiran lainnya muncul. Ah, karena itu cari pembantu sini. Jadi biar saja, tetap mencari usaha, harus itu coret. Kalau dia sudah 1-2 bulan, 3 bulan, tidak masuk kantor, kalau dia kenapa dia harus tidak. Nanti baru, begitu dia masuk, menghadap ini kan. 1 bulan kan sudah bukan penahanan gaji. Ya 3 minggu sudah masuk kantor, 1 bulan lalu kan sudah bukan penahanan gaji. Nah, jualan beli, terus kalau dia kenapa dia rapi, itu dia ditahan. Dan berlaku harus itu dicoba dulu di sekitar daerah. Jadi begitu nanti masuk, baru kesempatan sulangnya kenapa? Tak, setelah dia kemasa percobaan 3 hari.
3: Sekda juga menjelaskan, pegawai yang tidak masuk kerja dalam waktu lama tanpa keterangan akan menjadi perhatian khusus. Ketidakhadiran yang tidak disertai absensi maupun penjelasan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pegawai yang kembali masuk kerja setelah lama tidak hadir diwajibkan menghadap kepada pimpinan. Langkah tersebut dilakukan untuk memberikan penjelasan sekaligus memastikan penyebab ketidakhadiran yang terjadi. Ricky menambahkan, ketentuan itu diterapkan kepada seluruh aparatur pemerintah tanpa pengecualian. Proses pembinaan dilakukan secara bertahap agar disiplin kerja tetap terjaga di seluruh perangkat daerah. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Sepekan edisi hari ini. Bersama saya Irwan Jailan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana Anda tadi baru saja mengikuti Piala Dunia 2026 perebutan peringkat ketiga antara Prancis melawan Inggris, dan Inggris tentunya melaju ya, bukan melaju, dan tentunya menempati peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi. Selamat mendengarkan.

Selamat pagi pendengar Pro Satu RRI Ternate. Untuk lintas informasi, kita ke informasi pertama, informasi daerah. Ditres Narkoba, Polda Maluku Utara melalui unit 2 berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu. Dalam pengungkapan tersebut, anggota mengamankan dua terduga pelaku pada dua lokasi yang berbeda. Kedua pelaku berinisial DJ 47 tahun, yang bersatu sebagai PNS di Pemkot Ternate, diringkus di lingkungan atau Loko Oscar Kelurahan Sangaji Utara, sementara TR 39 tahun wira swasta diamankan di Kelurahan Sosio pada Kamis kemarin. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa dua saset kecil yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,68 gram. Kabit Humas Polda Maluku Utara Kombespol Hadi Purwanto saat dikonfirmasi RRI.co.id mengakui penangkapan keduanya dilakukan setelah anggota menerima informasi dari masyarakat. Pengungkapan pertama dilakukan terhadap pelaku DJ di lingkungan Toloko dan berhasil mengamankan paket diduga sabu dalam penguasaan pelaku. Dari temuan tersebut, anggota langsung melakukan pemeriksaan. Pelaku mengakui memperoleh barang tersebut dari TR dengan harga Rp1.800.000 yang dibayarkan melalui transfer ke rekening milik TR. Berbekal keterangan, tim kemudian melakukan pengembangan dan mendatangi tempat kos TR dan langsung diamankan. Kabit Humas juga mengakui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, TR mengakui telah menjual sabu kepada DJ. Namun hasil penggeledahan terhadap badan maupun kamar TR tidak menemukan barang bukti narkotika lainnya. Kepada penyidik, TR juga mengaku memperoleh sabu dari seseorang berinisial K yang disebut merupakan warga binaan di lapas kelas 2A Ternate. Keterangan saat ini masih didalami oleh penyidik untuk kepentingan pengembangan kasus. Atas nama Kapolda Maluku Utara, dirinya mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan narkoba di Maluku Utara. Kita beralih ke informasi internasional. Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan terpisah dengan para pemimpin Thailand dan Kamboja di Shanghai. Dalam pertemuan tersebut, Xi Jinping mendesak kedua negara menyelesaikan sengketa perbatasan melalui dialog. Dilansir dari Anadolu pada Sabtu 18 Juli 2026 kemarin, pertemuan menjadi yang pertama sejak bentrokan mematikan di perbatasan kedua negara tahun lalu. Xi bertemu Perdana Menteri Thailand Aruti Anutin Karni Virakul dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet yang berada di Shanghai. Dalam pembicaranya dengan Anutin, Jinping menyerukan peningkatan kepercayaan strategi dan kerjasama yang lebih erat antara Tiongkok dan Thailand. Ia juga mengatakan kedua negara perlu menghadapi tantangan bersama serta menjaga perdamaian, stabilitas dan pembangunan kawasan. Ia juga menegaskan penyelesaian damai sengketa perbatasan Thailand-Kamboja merupakan kepentingan bersama sekaligus jangka panjang bagi kedua negara, dan ia berharap perbedaan yang ada dapat diselesaikan melalui dialog dan konsultasi. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Mana?

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Pendengar untuk pagi ini ya, jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan nantinya juga pendengar, kami akan ajak Anda ya bergabung bersama rekan-rekan yang bertugas di Ternate pagi hari ini, yang sudah berada di Gereja GPM Immanuel atau Gereja Ayam ya, yang sering disebut oleh warga Kota Ternate. Ini khususnya untuk Anda umat Kristiani, nantinya kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu. Dan pendengar, satu informasi kami hadirkan ya, kita ke Indonesia yang kembali mencatat prestasi di kancah pariwisata dunia. Kali ini tanah air berhasil masuk dalam daftar 10 destinasi wisata kuliner terbaik dunia 2006 versi Travel and Tour World dalam daftar top 50 food destination around the world for 2026. Indonesia menempati peringkat ke-10 sejajar dengan negara-negara yang selama ini dikenal sebagai surga kuliner dunia seperti Meksiko, Italia, Jepang hingga Spanyol. Pemeringkatan ini disusun oleh tim editorial TTW berdasarkan berbagai aspek mulai dari warisan kuliner, keragaman, cita rasa daerah, jalan jajanan kaki lima, restoran kelas dunia, penggunaan bahasa bahan lokal, terus tradisi minuman, keaslian hidangan, hingga pengalaman wisatawan secara keseluruhan. Dan pendengar, untuk posisi pertama tahun ini ditempati oleh Meksiko ya, yang dinilai memiliki kekayaan tradisi kuliner, teknik memasak turun temurun dan cita rasa yang berpengaruh tentunya ya, berpengaruh besar terhadap gastronomi dunia. Italia dan Spanyol menyusul di posisi kedua dan ketiga berkat warisan kuliner yang telah mendunia. Dan top 50 food destination around the world for 2026 atau 26 ya, pendengar, merayakan negara-negara yang gastronominya itu mencerminkan identitas budaya, inovasi dan komunitas, sekaligus juga mendorong keberlanjutan serta pariwisata yang bertanggung jawab. Dan pendengar, Indonesia sendiri di posisi ke-10 ya, di mana satu Meksiko di posisi kedua untuk wisata kuliner terbaik dunia 2006, Italia, Spanyol di posisi ketiga, Jepang di posisi keempat, India di posisi kelima, 6 yaitu Amerika Serikat, Yunani di posisi ke-7, Portugal di posisi ke-8, China di posisi ke-9 dan posisi ke-10 yaitu Indonesia pendengar. Dan masuknya Indonesia dalam daftar tersebut tentunya menjadi pengakuan atas kekayaan kuliner Nusantara yang dikenal memiliki ragam rempah, teknik memasak tradisional hingga cita rasa yang berbeda di setiap daerah. Selain memeringkat negara, TTW juga mengulas destinasi wisata kuliner unggulan di masing-masing negara. Untuk Indonesia terdapat 10 kota dan daerah yang dinilai menawarkan pengalaman kuliner terbaik. Dan pendengar, untuk 10 destinasi wisata kuliner Indonesia yang direkomendasikan yaitu Jakarta, Bali, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang dan juga Padang. Nah pendengar, tentunya kekayaan rempah-rempah ya, budaya beragam serta ribuan pulau menjadikan Indonesia sebagai destinasi yang menawarkan perjalanan kuliner autentik dengan karakter yang tentunya rasanya yang kuat gitu pendengar. Jakarta menempati posisi teratas berkat beragam kuliner ikonik yaitu gado-gado yang mudah ditemukan, sate, terus nasi goreng yang mulai dari kaki lima hingga restoran. Nah tentunya di posisi kedua ada Bali, menawarkan pengalaman kuliner yang memadukan hidangan tradisional dan juga budaya lokal. Ada juga nasi campur hingga aneka makanan laut menjadi daya tarik utama Pulau Dewata. Dan untuk dua destinasi lainnya, Semarang dan Padang di posisi ke-9 dan 10 ya pendengar, ini mendapat perhatian berkat kekhasan kulinernya. Lumpia menjadi ikon Semarang, sedangkan Padang dikenal luas melalui rendang dan juga beragam masakan Minangkabau yang telah mendunia. Tetap bersama kami pendengar, nantinya pada pukul 9 kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id